0: tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Saat menjelaskan, Komisi 3 secara berkala menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU. Tujuannya untuk menyerap masukan dari berbagai kalangan, termasuk praktisi hukum dan pemangku kepentingan. Ia juga menegaskan RUU perampasan aset telah masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas prioritas 2026, sehingga pembahasannya tetap menjadi agenda DPR.
1: Komisi 3 sudah berkumpul pembahasan terkait dengan RUU perampasan aset, khususnya di Komisi 3, dengan melakukan berbagai RDPU maupun public hearing yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI terkait dengan masukan-masukan dari berbagai pihak, terutama stakeholder yang terkait dengan RUU tersebut. Seperti kemarin Komisi 3 melakukan RDPU itu dengan Pradi dan yang lain-lain.
0: Sebelumnya, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan pembahasan RUU perampasan aset dilakukan secara terbuka, yakni dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat melalui serangkaian rapat dengar pendapat umum. Menurutnya, Komisi 3 telah menggelar RDPU selama beberapa pekan dengan menghadirkan praktisi hukum, akademisi, hingga mahasiswa.
2: Itu kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU. Di
0: menanggapi anggapan bahwa DPR berseberangan dengan pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut, Taan memastikan hal itu tidak benar karena menurutnya DPR tetap sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat pemberantasan korupsi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terdakwa Komisaris Hisar Gas Group Arso Sadewo Cokro Subroto mengatakan dirinya dipaksa penyidik untuk mengakui memberikan uang sebesar $500,000 Amerika Serikat kepada mantan Dirut PGN Hendy Prio Santoso. Hal itu disampaikannya dalam pemeriksaan sebagai saksi untuk terdakwa mantan Dirut PGN di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Kami membahas kembali rencana jual beli gas PT IAI dan PT PGN. Saat itu saya dan Iswan Ibrahim kembali menyampaikan rencana jual beli gas tersebut dan meminta skema pembayaran advance payment $15 juta. Kemudian Dani Praditya menyampaikan bila terjadi kerjasama.
5: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas PGN dengan terdakwa mantan Dirut PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo selaku komisaris utama PT Inti Alasindo Energi anak perusahaan Isar Gas Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan keterangan terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto dan Hendy Prio Santoso. Dalam keterangannya, terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto membantah memberikan uang sebesar $500,000 Amerika Serikat.
4: Saya ingat Pak Arso berapa?
6: $375,000 Sing Dolar, Pak.
4: Sing Dolar. Itu ya. Saksi, Pak?
6: Saya dapat keterangan dari Pak Hendy, Pak.
4: Oh, keterangan dari Pak Hendy.
6: Iya, karena pada waktu itu saya dikonfrontir oleh Pak Iswan di depan 4 penyidik suruh mengakui bahwa itu $500,000 untuk Pak Hendy, padahal itu bukan, Pak.
5: Sementara itu, terdakwa Hendy Prio Santoso mengaku tidak pernah menerima uang sebesar $500,000 Amerika. Dia hanya menerima $375,000 Singapura dari Arso Sadewo sebagai jasa konsultan, bukan fee dari penerimaan Isar Gas setelah mendapatkan advance payment sebesar $15 juta Amerika.
4: Pak, dari 375 ini saudara bawa kemana uangnya, Pak?
6: Saya ingat saya, terus saya banyak ke luar negeri, terus ada wisuda anak saya di Amerika, dan lain-lain, Pak.
4: Saudara ada berikan kepada Yugi, Pak?
6: Kalau itu lain, Pak. Kalau itu adalah bentuk tanda terima kasih saya sudah dikenalkan ke Pak Arso.
4: Saudara berikan?
6: 10.000, Pak.
4: 10.000 SGD lagi?
6: Bukan, USD.
5: Dalam sidang ini, para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang memperkaya diri sendiri dan orang lain serta menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar 5 15 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 266 miliar rupiah dari Jakarta. Muhammad Hasan Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi, di antaranya harga minyak goreng dan harga beras. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Pemerintah akan melakukan koordinasi dengan tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk mengantisipasi laju inflasi akibat kenaikan harga sejumlah barang pangan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan hal tersebut usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta Selasa 14 Juli 2026. Menurut Tito, penurunan harga BBM di bulan Juli kemungkinan akan meredam laju inflasi dari sektor transportasi. Namun pemerintah melihat inflasi bulanan masih berisiko meningkat karena kenaikan harga sejumlah barang pangan, utamanya harga minyak goreng dan harga beras.
8: Bensin kan sudah, apa, BBM kan jenis bensin di Juli ini diberikan diturunkan harganya. Kemudian akan berpengaruh juga untuk menurunkan inflasi. Nah, tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens. Nah, kalau untuk masalah beras, ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan juga harus cepat ditangani.
7: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mengatakan untuk mencegah kenaikan harga minyak goreng, khususnya merek minyak kita yang disubsidi pemerintah, Kementerian Perdagangan melakukan pemantauan distribusinya di setiap daerah sehingga pasokannya bisa tersebar merata, termasuk ke daerah-daerah yang terdampak bencana.
9: Komoditas yang kami pantau di Kementerian Perdagangan kan ya, nah itu kalau HET-nya kan di angka 15.700 dan harga rata-rata itu ada di angka kalau tidak salah pasti monitoringnya 16.000 ya, 16.000. Nah maka kami berupaya karena kebetulan Bulog juga datang, kita punya Permendag nomor 43 tahun 2025 yang mewajibkan agar penyaluran dari minyak goreng itu 35% minimal harus lewat BUMN Pangan supaya kita monitoringnya juga gampang. Ternyata realisasinya sekarang kita sudah 51% lewat BUMN Pangan. Nah harapannya penyalurannya, distribusinya bisa maksimal sehingga pasar rakyat itu stoknya aman begitu. Nah itu salah satu hal yang sedang kita upayakan untuk daerah-daerah bencana yang ada kemungkinan inflasi mungkin meningkat gitu ya, karena flow of goods-nya ataupun distribusinya juga terkendala.
7: Wamendag Diah Roro Esti menambahkan, Kementerian Perdagangan menjalin kerjasama lintas kementerian dalam upaya menjaga pasokan barang pangan agar distribusinya merata sehingga tidak memicu kenaikan harga yang dapat mendorong laju inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, laju inflasi tercatat sebesar 3,34% secara tahunan. Inflasi bulan Juni meningkat tajam dibandingkan inflasi bulan Mei yang tercatat sebesar 3,08%. Karenanya, pemerintah memperkuat koordinasi dengan tim pengendalian inflasi agar laju inflasi bulan selanjutnya tidak semakin tinggi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ombudsman RI resmi memulai penilaian maladministrasi pelayanan publik 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong penguatan kelembagaan pengawas. Maksud kami, penguatan kelembagaan pengawas layanan publik. Anda Syarif melaporkan selengkapnya.
10: Introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa bulan?
11: Ombudsman resmi memulai rangkaian penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2026. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam proses evaluasi kualitas pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah. Wakil Ketua Ombudsman Rahmadi Indra Tektona menyampaikan, melalui opini Ombudsman RI, lembaganya akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sekaligus menyusun rekomendasi perbaikan yang dapat ditindaklanjuti oleh kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, dan perguruan tinggi.
12: Kami berharap Bapak Ibu dapat memanfaatkan sesi ini untuk menyampaikan masukan, klarifikasi.

0: asing dengan lembaga sejenis di negara-negara Asia Tenggara maupun Asia Pasifik. Rifki Nizami menyebut, Ombudsman masih mengadopsi model klasik yang berfokus pada pemberian rekomendasi perbaikan. Namun, lembaga tersebut belum memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi.
1: Kira-kira begitu. Nah, karena itu ini juga menjadi bahan renungan dan introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh tahun ini? 25 tahun? Atau memang kita harus segera mulai menatap revisi terhadap Undang-Undang Ombudsman di tahun-tahun yang akan datang untuk kita memantapkan posisi Ombudsman sebagai pengawas dari pelayanan publik di Indonesia sekaligus sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk terus berikhtiar memperbaiki pelayanan publik di tempat kita.
0: Rifki Nizami menyatakan revisi regulasi diperlukan untuk memantapkan posisi Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik yang lebih kuat. Dengan demikian, Ombudsman diharapkan dapat optimal menjalankan tugasnya dalam mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis pada hari pertama masuk sekolah guna memastikan distribusi makanan dan pelaksanaan program berjalan sesuai standar. Eliana Zahra menyampaikan dalam sesi laporan khusus Pro 3.
3: Laporan khusus.
4: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa.
5: Program makan bergizi gratis kembali dilaksanakan seiring dimulainya kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru. Badan Gizi Nasional melakukan pemantauan pada hari pertama pelaksanaan di sejumlah sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pemantauan dilakukan untuk mengevaluasi distribusi makanan, kualitas penyajian, serta pelaksanaan program di lapangan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Trenggono mengatakan evaluasi akan terus dilakukan melalui pemantauan di luar Jakarta, luar Jawa, hingga wilayah Indonesia Timur.
4: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa. Saya juga akan menjangkau sampai ke daerah timur sana. Saya mau lihat. Ini contoh yang di Jakarta saja, yang faktor kesulitannya mungkin tidak banyak. Ya. Ini banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Ya. Tadi saya ketemu KSPPG-nya, padahal di Jakarta itu, KSPPG itu rata-rata didampingi oleh satu SPPI yang dulu ada di BGN ini, kita sebar untuk membantu KSPPG. Tapi pelaksanaan masih belum optimal.
5: Selain melakukan pemantauan langsung, Badan Gizi Nasional juga mengevaluasi proses distribusi makanan di sekolah. Hasil evaluasi hari pertama menunjukkan masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama terkait koordinasi antara KSPPG dengan kepala sekolah, guru, dan PIC mengenai jumlah penerima manfaat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional meminta KSPPG memastikan data penerima manfaat sesuai dengan kondisi di lapangan agar jumlah makanan yang disiapkan tidak melebihi maupun kurang dari kebutuhan.
4: Saya minta kepada para KSPPG, setiap hari Minggu atau hari Sabtu upayakan sudah memberikan jadwal menu mingguan kepada sekolah. Ya. Supaya kepala sekolah membantu ngecek, Senin menunya ini, benar gak menunya ini? Selasa menunya ini, benar gak Selasa? Ya. Makanya saya perintahkan para KSPPG, H-1 atau H-2 sebelum hari Senin, sudah memberikan jadwal minggu, jadwal menu mingguan. Ya, Senin sampai dengan Jumat.
5: Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 2 Badan Gizi Nasional Albertus Doni Dewantoro mengatakan, hasil evaluasi di 14 lokasi masih menemukan beberapa aspek penyajian makanan yang perlu diperbaiki. Doni menyebut variasi menu, ukuran potongan sayur, dan keseragaman porsi lauk menjadi bagian dari evaluasi untuk mendukung konsumsi makanan oleh peserta didik.
6: Inilah yang dibilangnya variasi menu untuk sayur karena susah. Anak sekarang susah makan sayur. Nah, bagaimana cara kita dengan menu yang disampaikan Waka itu sesuai dengan kadar gizinya tetapi ada variasi menu sehingga anak-anak dapat makan dengan baik.
5: Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat kesiapan pelaksanaan MBG dari

0: aspek rantai pasok dan logistik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, tantangan pada tahap awal pelaksanaan program masih bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.
1: Sebagai langkah konkret pemerintah pada aspek kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan sentra produksi rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal.
0: Pada hari pertama pelaksanaan kembali program makan bergizi gratis, Badan Gizi Nasional melakukan peninjauan di sejumlah sekolah dan SPPG di Jakarta, antara lain TK Trisula Perwari, SDN Paseban 9, SMP 88 Jakarta, SDN Cideng 2, hingga SPPG Gambir Duri Pulo, Palmerah, dan Tanjung Priok. Pemerintah juga mendorong SPPG memberdayakan petani, peternak, nelayan, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal sebagai pemasok bahan pangan guna mendukung pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Program makan bergizi gratis kembali bergulir seiring dimulainya tahun ajaran baru di berbagai daerah. Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap pelaksanaan program ini di pekan pertama sekolah? Berikut kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat.
3: Menurut saya program ini sangat membantu, apalagi sekarang sudah mulai masuk sekolah lagi. Harapannya distribusinya bisa berjalan lancar di semua sekolah, jadi setiap anak bisa menerima manfaatnya.
4: Ya, kami berharap pelaksanaan MBG setelah masa libur bisa lebih tertata. Kalau distribusinya berjalan lancar, siswa juga bisa lebih nyaman mengikuti kegiatan belajar karena kebutuhan gizinya ikut diperhatikan.
5: Harapan saya sih program ini bisa terus dievaluasi ya, supaya pelaksanaannya semakin baik. Tapi yang paling penting nih, makanan yang diterima itu tepat waktu, kualitasnya tetap terjaga gitu Mbak. Dan semua siswa yang menjadi sasarannya bisa mendapatkannya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik MBG dan tantangan pemerataan layanan di awal sekolah. Naskah disusun Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Tomo Hakim.
6: Editorial.
7: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Memasuki tahun ajaran baru, lonceng sekolah kembali berbunyi, menyambut jutaan siswa yang kembali ke ruang kelas. Bersamaan dengan itu, program Makan Bergizi Gratis atau MBG kini menjadi sorotan utama dalam agenda pendidikan nasional. Program ini bukan sekadar pemenuhan asupan, melainkan investasi strategis bagi kesehatan dan motor penggerak konsentrasi belajar siswa. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya tidak semudah membalikan telapak tangan. Pemerintah menjelaskan bahwa distribusi MBG mengikuti kalender pendidikan di setiap wilayah. Argumen ini mungkin masuk akal secara administratif. Namun bagi siswa dan orang tua, ketimpangan waktu penerimaan di hari pertama sekolah menciptakan kesan layanan yang tidak seragam. Selain kalender pendidikan, tantangan sesungguhnya terletak pada kesiapan operasional di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Setelah masa libur panjang, mesin-mesin operasional harus dipacu kembali. Kesiapan bahan pangan, standar kebersihan tenaga kerja, hingga sistem logistik distribusi menjadi ujian krusial yang tidak boleh gagal. Lonjakan permintaan di awal sekolah bukanlah alasan untuk melonggarkan standar. Kualitas dan keamanan pangan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Koordinasi antar lembaga harus berada dalam performa terbaik agar rantai pasok tidak terputus di tengah jalan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, evaluasi selama masa jeda seharusnya menjadi momentum perbaikan tata kelola. Pemerintah wajib membuktikan bahwa penguatan pengawasan bukan sekadar retorika. Setiap makanan yang tersaji harus memenuhi standar gizi dan sampai ke tangan siswa tepat waktu. Disinilah peran penting sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Mitra penyedia bahan lokal bukan sekadar vendor, melainkan pilar utama yang menentukan keberhasilan program ini di akar rumput. Keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur dari angka statistik jumlah penerima manfaat. Indikator kesuksesan yang lebih hakiki adalah konsistensi kualitas, ketepatan distribusi, dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Ini adalah investasi bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah fondasi. Namun, tata kelola yang transparan adalah kunci kepercayaan publik. Pemerintah perlu menyampaikan perkembangan pelaksanaan secara jujur dan terbuka. Jika terdapat kendala, masyarakat berhak tahu langkah solutif apa yang sedang diambil. Semua tentu berharap program Makan Bergizi Gratis tidak menyisakan disparitas layanan di daerah manapun. Dengan manajemen yang semakin tajam dan pengawasan yang ketat, manfaat program ini harus dirasakan secara adil demi melahirkan generasi Indonesia yang cerdas dan berdaya saing. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Beralih ke informasi mancanegara, Indonesia dan Vietnam sepakat untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Hal itu menjadi fokus Menteri Luar Negeri RI dan Vietnam dalam pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC pada Selasa kemarin di Jakarta. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
6: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Vietnam Loh Wai Tong menggelar pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini mencapai kesepakatan untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan peningkatan hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2025 membuka peluang lebih luas bagi kedua negara menghadirkan kerjasama lebih konkret. Menurutnya, pertemuan JCBC kali ini difokuskan untuk menerjemahkan komitmen politik tersebut menjadi langkah yang dapat segera diimplementasikan. Seperti di bidang politik dan keamanan, kedua negara menyambut baik kemajuan pengaturan pelaksanaan perjanjian Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE dan menegaskan komitmen memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan maritim.
8: Di bidang ekonomi, kami kembali menegaskan komitmen untuk mencapai target perdagangan bilateral sebesar 18 miliar dolar Amerika pada tahun 2028. Selain itu, kami juga membahas potensi kerjasama yang lebih erat di berbagai sektor, termasuk pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, rantai pasok, teknologi maju khususnya kendaraan listrik, serta ekonomi digital.
6: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Vietnam, Loh Wai Trong, menyatakan implementasi kemitraan strategis komprehensif tidak hanya memperkuat perdagangan dan investasi, tetapi juga hubungan politik, pertahanan, keamanan, serta konektivitas antar masyarakat.
9: Saya juga sependapat mengenai hasil pertemuan komisi bersama kali ini, khususnya pengesahan rencana aksi implementasi kemitraan strategis komprehensif Vietnam-Indonesia. Di antaranya, kami sepakat untuk terus meningkatkan saling pengertian dan kerja sama politik melalui berbagai jalur, yaitu hubungan antar pemerintah, antar partai politik, serta antar parlemen. Kami juga akan memperluas kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan.
6: Sementara pada pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin, kedua Menteri Luar Negeri juga bertukar pandangan mengenai situasi di kawasan dan global, serta menegaskan pentingnya menjaga perdamaian, keamanan, dan kerjasama di Laut Cina Selatan. Dari Jakarta, Retno Madasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you very much for your kind attention.
2: Informasi dari dunia olahraga, timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium. La Roja tampil efektif, meredam agresivitas serangan Le Blue sepanjang pertandingan Rabu 15 Juli dini hari waktu Indonesia Barat.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi, Pro1.

Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Informasi yang sudah terupdate dari Pro 3 Jakarta untuk Anda, semoga akan menambah wawasan kita. Kali ini kami juga masih kembali memberikan informasi layanan masyarakat yang mau nonton konser gratis akhir pekan ini. Segera hadiri Bahagia Christfest bersama keluarga. Transaksi praktis kuliner berdaya dari tanggal 17 sampai 19 Juli 2026 di Gor David Tony. Nikmati aneka kuliner lezat dan dapatkan tiket konser Toton Karibo gratis tanggal 19 Juli nanti. Dan mekanismenya simple, cukup transaksi minimal Rp10.000 pakai Kris. Berikan Google review di merchant yang dipilih, lalu submit buktinya via form. Tiket gratis akan dikirimkan langsung ke email Anda yang sudah diverifikasi. Acara ini didukung penuh oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo, Pemda Kabupaten Gorontalo, BKKBN Provinsi Gorontalo, dan Open Gate konser dimulai hari Minggu jam 16 waktu Indonesia Tengah. Pantau terus pendengar informasi selengkapnya di Instagram @chrisgorontalo, @chris_gorontalo, dan @bank_indonesia_gorontalo. Jangan sampai kehabisan tiketnya.

kisah klasik lagu yang pernah dipopulerkan oleh Ceylon 7. Dan kisah klasik seperti apa yang terus dijadikan sebagai dasar kita untuk menyelenggarakan sebuah peringatan. Nah, di Indonesia itu dikenal wanita-wanitanya menggunakan kebaya. Nanti pada tanggal 24 Juli 2026 akan ada satu kegiatan pelestarian kebaya, yaitu Hari Kebaya Nasional yang ketiga. Baru tiga kali nih dibuat. Jadi pendengar, organisasi perempuan dan komunitas budaya itu memperkuat gerakan pelestarian kebaya menjelang Hari Kebaya Nasional ketiga tahun 2026. Dan momentum tersebut diharapkan memperkuat kesadaran masyarakat untuk nilai-nilai terhadap nilai-nilai dan identitas kebaya sebagai warisan budaya bangsa. Ketua Umum DPP Perempuan Indonesia Maju, PIM, Lanate Kuncoro, beliau mengatakan bahwa pelestarian kebaya membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, perempuan Indonesia memiliki peran penting menjaga sekaligus mewariskan nilai budaya kepada generasi berikutnya. Nah, gerakan pelestarian kebaya ini merupakan hasil dari perjalanan panjang organisasi perempuan dan komunitas budaya Indonesia. Ia mengungkap juga perjuangan tersebut menghasilkan penetapan Hari Kebaya Nasional, yaitu melalui keputusan Presiden nomor 19 tahun 2023. Dan selain itu juga kebaya ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB UNESCO pada pada ya sejak 2024 lalu ya. Jadi ini sudah masuk warisan tak benda. Pengakuan ini akhirnya diperoleh melalui pengajuan bersama Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura dan Thailand. Jadi menurut Lana bahwa kebaya yang merepresentasikan karakter perempuan Indonesia juga perjalanan panjang sejarah bangsa yang patut dilestarikan. Ia menilai meningkatnya penggunaan kebaya ini menunjukkan budaya Indonesia mampu berkembang mengikuti perubahan zaman. Diharapkan nanti pada Hari Kebaya ketiga memperkuat kecintaan masyarakat terhadap budaya nasional melalui partisipasi berbagai kalangan. Jadi nanti diminta nih perempuan-perempuan menggunakan kebaya pada tanggal 24 Juli 2026. Dan momentum ini juga diharapkan memperluas peran perempuan dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya Indonesia.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia dianugerahi bentang alam yang memukau dengan ribuan pulau yang membentang dari barat hingga timur. Keindahan alamnya telah lama menjadi magnet bagi wisatawan dan penjelajah, baik dari dalam maupun luar negeri. Berdasarkan data yang telah didaftarkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau. Menariknya sekitar 6.000 pulau diantaranya masih belum berpenghuni dan tersebar di sepanjang garis khatulistiwa. Kondisi tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kekayaan geografis paling luar biasa di dunia. Di balik hamparan pulau-pulau yang memikat itu tersimpan banyak kisah dan fakta unik yang belum banyak diketahui masyarakat. Setiap pulau memiliki karakter, sejarah, hingga keunikan alam yang berbeda. Bahkan sebagian di antaranya masih jarang dijelajahi. Salah satunya adalah Pulau Seribu. Meski namanya Kepulauan Seribu, kenyataannya gugusan pulau yang berada di laut

0: Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bersama mendengarkan atau menyaksikan dialog Gorontalo pagi ini. Dan nantinya akan bersama Rusdi Aneta yang akan mengangkat topik menjaga stabilitas harga bahan pokok. Iya.
2: Rusdi? Ya. Andin di studio.
1: Baik. Gimana nantinya? Apakah pada dialog nanti akan menghadirkan sumber?
2: Ya, Andin di dialog Gorontalo pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan stabilitas harga pangan di Gorontalo. Dan narasumber yang sudah bergabung di Zoom pagi hari ini ada dari Dinas Ketahanan Pangan dan juga Dinas Kumperindak Provinsi Gorontalo. Dan beberapa narasumber lain yang juga akan bergabung Andin di pagi hari ini.
1: Iya. Karena tadi ada sempat menyoroti juga tentang belum stabilnya harga kebutuhan pokok di pasaran dan bahkan mungkin dirasakan ini belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat.
2: Ya. Nanti kita akan memperbincangkan topik ini di Andin di Gorontalo pagi ini dengan beberapa narasumber kami di Zoom pagi ini, Andin.
1: Baik. Silakan.
2: Rusdi. Ya, baik pendengar Radio Republik Indonesia Gorontalo dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali saya Rusdi Aneta hadir di ruang dengar Anda pada dialog Gorontalo pagi ini edisi Rabu 15 Juli 2026. Topik kita di pagi hari ini menjaga stabilitas harga pangan di Gorontalo. Dan untuk membahas topik tersebut sudah bersama kami di Zoom. Kami perkenalkan beberapa narasumber yang saat ini sudah bergabung ada dua. Ada Ibu Berni Novita Salindeho, PLT Kabid Ketersediaan dan Stabilitas Pangan, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo. Kami sapa, Assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Pak.
2: Ya, terima kasih Bu sudah bergabung kami di dialog pagi hari ini.
3: Ya, sama-sama Pak.
2: Ya, kami perkenalkan juga ada Pak Rizal Dilihawa selaku pengawas perdagangan Diskuprindak Provinsi Gorontalo. Kami sapa, Assalamualaikum, selamat pagi Pak Rizaldi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Pak.
2: Ya, terima kasih Pak sudah bersama kami di dialog pagi hari ini Pak. Meskipun dengan aktivitas di pagi hari memang saya lihat ada sedikit cukup padat ya, tapi memberikan ruang, memberikan waktu untuk bersama kami di dialog pagi hari ini. Kita juga masih menunggu beberapa narasumber, ada dari Kepala Cabang Bulog Gorontalo Pak Laode dan juga dari Dinas Perindak Kabupaten Gorontalo yang nantinya juga akan bersama kami di Zoom pagi hari ini di dialog Gorontalo pagi hari ini. Topik kita tadi menjaga stabilitas harga pangan di Gorontalo. Dan pendengar seperti biasa pada dialog Gorontalo pagi hari ini kami memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin memberikan masukan, saran, pertanyaan kepada narasumber kami di 0821-9664-8664. Dan bagi Anda yang saat ini sementara menonton dialog kami melalui kanal YouTube RRI Gorontalo, Anda juga bisa memberikan masukan, saran, komentar di kolom komentar di kanal YouTube RRI Gorontalo. Topik kita di pagi hari ini menjaga stabilitas harga pangan di Gorontalo. Pendengar, menjaga stabilitas harga pangan menjadi salah satu tantangan dari pemerintah dalam mengendalikan inflasi sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Komoditas seperti beras, cabai rawit, bawang merah, minyak kelapa atau minyak goreng dan telur ini masih menjadi penyumbang utama inflasi di Gorontalo, terutama saat menghadapi hari-hari besar keagamaan atau ketika pasokan terganggu akibat faktor cuaca. Karena itu pemerintah daerah bersama tim pengendali inflasi daerah atau TPID, Bank Indonesia, Bulog dan berbagai pemangku kepentingan terus memperkuat koordinasi agar pasokan tetap tersedia dan distribusi berjalan lancar. Sebelum ke Ibu Berni, saya ke Pak Rizali terlebih dahulu. Pak Rizali terkait dengan bagaimana mengantisipasi kenaikan harga pangan di Gorontalo. Dari Dinas Kumperindak Provinsi Gorontalo, Bapak selaku pengawas selama ini bisa disampaikan ke masyarakat apa yang menjadi salah satu faktor sehingga terjadi fluktuasi harga di beberapa pasar yang ada di Gorontalo, Pak. Silakan, Pak.
4: Baik, terima kasih. Terkait fluktuasi harga di utamanya di daerah Provinsi Gorontalo, itu sebenarnya secara umum penyebab utamanya itu lebih kepada pasokan dan ketersediaan.
2: Ya.
4: Jadi kalau kami di perdagangan, di lapangan itu kami terus memantau rutin setiap harinya pasokan dan ketersediaan, utamanya ketersediaan barang pokok di pasar-pasar rakyat yang ada di 6 kabupaten kota. Fluktuasi ini biasanya terjadi pada beberapa komoditi barang pokok semacam produk dari tanaman perkebunan kayak beras, cabai rawit, bawang merah, pun juga termasuk dengan komoditi yang lainnya kayak gula, minyak goreng, telur. Ya. Dan biasanya penyebab utamanya itu lebih kepada ketersediaan pasokannya.
2: Ya.
4: Jika pasokan itu lancar, berjalan dengan lancar, tanpa kendala, tentunya harga akan stabil di pasaran. Tapi kalau pasokan itu terganggu, dan biasanya yang mengganggu pasokan itu cenderung biasanya yang pertama lebih kepada hasil produksi. Nah, sebagaimana kita tahu Gorontalo memproduksi komoditi kayak cabai rawit, ya, beras. Tapi untuk komoditi lainnya, bawang merah, bawang putih, ataupun minyak goreng, itu lebih banyak didatangkan dari daerah lain. Jadi kita masih bergantung dari pasokan dari daerah lain.
2: Ya. Jadi ketika daerah lain harga ya, melonjak, itu dari daerah lain, Pak, ya? Bukan karena kekurangan di pasokan di Gorontalo, Pak, ya?
4: Iya, jadi kita masih bergantung pasokan dari daerah lain. Jadi ketersediaan yang ada di kita kan terbatas. Jadi kalau ketersediaan itu berkurang, ditambah dengan pasokan dari daerah lain berkurang atau terganggu, ya otomatis harga di daerah kita pasti akan naik.
2: Ya. Selama sepekan terakhir ini, Pak, hasil pemantauan pengawasan di lapangan dari Dinas Kumperindak, itu komoditi apa saja yang saat ini sementara naik ataupun turun ini, Pak, harganya?
4: Untuk bulan ini kami melihat komoditi yang mulai cenderung tinggi diantaranya itu beras. Beras kami pantau dalam 2 minggu terakhir kecenderungan harganya mulai naik. Beras, minyak goreng. Nah, minyak goreng juga kami lihat, kami pantau sudah mulai bergerak naik. Kalau untuk komoditi lainnya kayak cabai rawit, bawang merah, tomat, itu kemarin sudah bergerak turun.
2: Ya.
4: Komoditi yang bergerak naik lainnya itu bawang putih. Nah, bawang putih juga termasuk yang agak sulit dikendalikan karena bawang putih ini produksinya tidak ada di Gorontalo. Bahkan 99% kita bawang putih bergantung dari impor. Impornya dari negara Cina. Jadi seluruh daerah, seluruh provinsi bergantung dari impor. Jadi hal itu yang menyebabkan harganya termasuk yang berfluktuatif di pasaran. Dan ini perlu kita antisipasi bersama oleh semua pihak.
2: Iya. Dari Kumperindak dengan TPID sendiri, Pak, untuk mengantisipasi agar kenaikan tadi sampaikan beras seperti dan minyak goreng, ini bagaimana antisipasinya, Pak Rizaldi?
4: Baik. Kalau untuk beras sendiri, kita sementara mengupayakan pasokan dari luar daerah. Artinya kita bekerja sama dari provinsi tetangga kita, baik itu dari Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, ataupun Sulawesi Selatan. Tapi yang kami pantau terbanyak saat ini beras yang masuk itu dari Sulawesi Selatan, yang masuk ke wilayah-wilayah kabupaten kota. Dan itu alhamdulillah bisa membantu memenuhi kebutuhan beras di Provinsi Gorontalo. Sementara kalau kayak untuk minyak goreng, kita lebih banyak mendatangkan dari Provinsi Jawa Timur.
2: Ya.
4: Nah, mudah-mudahan dengan kerjasama antar daerah ini akan lebih menambah pasokan, utamanya ketersediaan yang ada di pasar-pasar tradisional.
2: Ya. Kalau di Provinsi Gorontalo, Pak, untuk penghasil beras daerah mana saja ini, Pak?
4: Untuk Provinsi Gorontalo, penghasil beras yang sebatas yang kami tahu itu ada di Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Bualemo. Nah, mungkin dari teman-teman dinas KPTPH lebih mengetahui sumber-sumbernya langsung, ya. Cuman kami sebatas yang kami tahu sebagian besar berasal dari Kabupaten Gorontalo.

0: tangan sendiri, Bu, untuk mengantisipasi kenaikan-kenaikan beberapa komoditas yang ada di pasar-pasar di Gorontalo. Silakan, Bu.
1: Baik, terima kasih, Pak. Jadi kami dari Dinas KPTPH Provinsi Gorontalo secara berkala tetap melaksanakan pemantauan dan pengawasan di pasar-pasar tradisional maupun retail, Pak, untuk memastikan bahwa ketersediaan pangan untuk masyarakat itu tetap tersedia. Kemudian juga kami dari Dinas KPTPH Provinsi Gorontalo juga tetap melaksanakan program kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Di kami itu ada program Gerakan Pangan Murah,
0: ya,
1: yang kami laksanakan dalam satu tahun ini 6 kali, tetapi kami sudah laksanakan 3 kali. Dan kemudian juga dari Dinas KPTPH sendiri, Pak, kami ada program kegiatan berupa bantuan pangan untuk stabilisasi pasokan dan harga kepada 15.118 penerima manfaat. Dan juga kegiatan-kegiatan lain dalam rangka pengendalian inflasi dan lonjakan harga juga kami ada kegiatan ketahanan pangan keluarga, Pak.
0: Ya.
1: Jadi masyarakat rumah tangga itu diberikan bantuan berupa bibit, cabai, tomat, dan ayam kur. Kemudian juga kami ada program kegiatan dalam rangka juga untuk pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas harga itu. Ini kegiatan kios akses pangan masyarakat. Demikian dari.
0: Ya. Dalam kegiatan gerakan pangan murah yang disampaikan tadi, Bu, seberapa efektif kalau Ibu melihat ketika terjadi fluktuasi harga di pasaran, Bu?
1: Ini sangat efektif, Pak.
0: Yeah.
1: Jadi memang antusias masyarakat itu walaupun sebenarnya ada hari-hari pasar, tetapi di dalam gerakan pangan murah ini kami tetap mengutamakan di lokasi-lokasi yang memang pasarnya belum ada. Jadi misalnya di daerah-daerah yang pasarnya pada hari itu, pada saat itu tidak ada, kami coba masuk dengan gerakan pangan murah. Dan saya melihat masyarakat sangat terbantu, walaupun harga pasar dan harga kami di gerakan pangan murah itu ada selisih harga lah, Pak, tapi antusias masyarakat untuk berbelanja itu luar biasa.
0: Ya. Biasanya kalau pelaksanaan gerakan pangan murah yang dilaksanakan ini, Bu, apakah itu menunggu momentum atau ke hari-hari kebesar keagamaan atau ketika terjadi fluktuasi yang cukup tinggi maka akan dilaksanakan, iya, kegiatan ini, Bu?
1: Iya, jadi gerakan pangan murah itu bukan hanya dalam rangka hari besar keagamaan nasional, tetapi pada saat terjadi lonjakan harga seperti saat ini, Pak, ada 3 komoditi yang harganya naik, beras, minyak goreng, dan bawang putih seperti yang disampaikan oleh Pak Rizal tadi. Nah, kami itu jika ada yang bermohon untuk melaksanakan GPM, maka kami dari Dinas KPTPH bisa mengakomodir untuk gerakan pangan murah.
0: Ya, penentuan lokasi, Bu, itu yang menentukan dari dinas sendiri atau permintaan dari kabupaten kota?
1: Permintaan, Pak, dari kabupaten kota.
0: Kan tadi Ibu menyampaikan hanya 6 kali dalam 1 tahun. Nah, bagaimana untuk membagi di wilayah-wilayah kabupaten kota seprovinsi Gorontalo, Bu Berni?
1: Iya, jadi memang karena efisiensi anggaran, Pak, kami tahun ini hanya 6 kali. Tahun-tahun kemarin kita 11 kali, tetapi diharapkan kabupaten kota itu dapat melaksanakan secara mandiri dengan melibatkan distributor pedagang-pedagang, Pak, pada saat melaksanakan gerakan pangan murah.
0: Ya. Saya ke Pak Vanier dari Dinas Perdagangan Kota Gorontalo. Ya, Pak Kabit, tadi disampaikan memang ada saat ini ada beberapa komoditas yang naik seperti beras, minyak goreng, dan bawang putih. Nah, dari Dinas Perindak sendiri, Pak, bagaimana mengantisipasi kenaikan harga 3 komoditi yang disampaikan tadi? Untuk Kota Gorontalo sendiri seperti apa langkah-langkah yang dilakukan? Silakan, Pak Kabit.
2: Ya, terima kasih. Adapun kami dari pemerintah Kota Gorontalo setiap harinya melaksanakan pemantauan harga. Pemantauan harga ini dilaksanakan di pasar harian ataupun di pasar mingguan yang ada di Kota Gorontalo. Nah, adapun kalau misalnya terjadi kenaikan harga, ini menjadi pelaporan kita ke pemerintah kota.

0: dan juga kepada pemerintah provinsi. Dan barangkali ini sudah hasil pelaporan kami ini yang akan dijadikan bahan evaluasi untuk ditindaklanjuti dengan langkah apa yang akan ditempuh oleh pemerintah kota. Begitu kira-kira, Pak.
1: Ya. Langkah yang dilakukan seperti yang disampaikan dari Dinas Ketahanan Pangan pernah melaksanakan gerakan pangan murah. Apakah di Kota Gorontalo juga sering melaksanakan kegiatan seperti itu, Pak, untuk mengantisipasi kenaikan harga ini, Pak?
0: Ya, untuk mengantisipasi terjadinya kenaikan harga, khususnya di Hari Besar Keagamaan, nah kami juga dari pemerintah kota itu melaksanakan kegiatan pasar murah bersubsidi. Nah, baru-baru juga kami melaksanakan operasi pasar karena terjadi kenaikan harga minyak goreng. Kami melaksanakan operasi pasar di pasar-pasar mingguan dengan bekerja sama dengan Bulog. Alhamdulillah kami sudah menjual, bekerja sama dengan Bulog itu sudah 750 karton yang kami jual di pasar mingguan. Barangkali masih ada sekitar 250 karton lagi minyak kita yang kita jual di pasar-pasar mingguan. Itu kami jual berdasarkan head yang sudah ditetapkan. Ya. Nah, langkah-langkah ini yang kami tempuh untuk kegiatan mengintervensi harga, terutama beberapa produk yang memang menjadi kebutuhan pokok dari masyarakat khususnya yang ada di Kota Gorontalo.
1: Ya, Pak Kabid, hasil pemantauan di lapangan ketiga bahan pokok yang naik ini, faktornya bisa disampaikan ke masyarakat seperti apa, Pak? Apa yang mempengaruhinya, Pak?
0: Ya, kalau faktor-faktor yang mempengaruhi saat ini adalah yang pertama barangkali adalah faktor distribusi, kemudian cuaca. Ya. Yang mungkin beberapa hari ini di wilayah Provinsi Gorontalo, cuaca di Provinsi Gorontalo ini sangat berangin dan itu mungkin barangkali akan mempengaruhi beberapa sektor produksi yang ada di Provinsi Gorontalo atau di wilayah sekitaran Provinsi Gorontalo.
1: Ya, baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya berikan kesempatan lebih bagi Anda pendengar yang ingin memberikan masukan, saran pendapat, silakan kita buka line interaktif di 0821-9664-8664 bagi Anda pendengar yang ingin memberikan masukan, saran kepada tiga narasumber kami yang saat ini sudah bersama di Zoom pada Dialog Gorontalo pagi hari ini. Anda bisa berpartisipasi di 0821-9664-8664. 0821-9664-8664 bagi Anda pendengar yang ingin memberikan masukan, saran, pertanyaan kepada tiga narasumber kami di dialog pagi hari ini. Kita buka sesi pertama, dua penelpon di pagi hari ini bagi Anda yang ingin memberikan masukan. Sudah ada penelpon? Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Halo.
1: Ya.
2: Pagi,
1: selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu?
2: Nenek Peggy.
1: Oh, Nenek Peggy. Silakan Nenek Peggy. Langsung saja, Bu.
2: Setelah mendengarkan penjelasan dari narasumber bahwa kenaikan harga komoditas sekarang itu sudah makin melonjak. Kecuali rica bawang tomat itu sudah mulai turun, tapi iya, turunnya sedikit. Namun yang dikeluhkan sekarang ini bagaimana operasi pasar,
1: okay,
2: yang timbangannya tidak sesuai, harganya sudah melonjak tapi timbangannya tidak sesuai. Kemudian dari produksi,
1: ya, halo, ya, terputus. Nenek Peggy bisa masuk lagi ya. Tadi pertanyaan sudah disampaikan ada terkait dengan operasi pasar, bagaimana dengan timbangan yang digunakan oleh para pedagang. Ada pertanyaan kedua tapi terputus, silakan Ibu Peggy bisa masuk lagi di 0821-9664-8664. Sudah ada Nenek Peggy, penelpon pertama di dialog kita di pagi hari ini. Kita buka lagi, silakan 0821-9664-8664 bagi Anda pendengar yang ingin memberikan masukan, saran, pertanyaan, dan juga silakan di kanal YouTube RRI Gorontalo, pendengar juga bisa memberikan masukan, saran, pertanyaan. Nenek Peggy, kita tanggapi dulu ya dari pertanyaan dari Nenek Peggy terkait dengan operasi pasar, terkait dengan timbangan yang digunakan oleh para pedagang. Mungkin dari Dinas Kumperindak Provinsi, Pak Rijaldi, terlebih dahulu saya berikan kesempatan untuk menanggapi, Pak, silakan. Selain melakukan operasi pasar, apakah juga melakukan ukur tera ulang terkait dengan timbangan yang digunakan oleh para pedagang ini, Pak? Silakan, Pak Rijaldi.
3: Baik, terima kasih. Mungkin perlu kami sampaikan untuk pengawasan timbangan ataupun tera-tera ulang, kewenangannya ada di teman-teman perdagangan kabupaten kota. Jadi mungkin lebih tepatnya ke Pak Vanier dari Kota Gorontalo.
1: Ya, silakan Pak Vanier untuk menanggapi pertanyaan dari Ibu atau Nenek Peggy tadi. Silakan.
0: Ya, baik, terima kasih. Jadi untuk pelaksanaan kegiatan tera-tera ulang, pengawasan terhadap aktivitas perdagangan khususnya terhadap timbangan yang digunakan oleh para pedagang, ini sudah menjadi kewajiban dan bentuk pelayanan dari pemerintah kota kepada seluruh pedagang, terutama pedagang yang berada di pasar harian dan di pasar mingguan. Jadi ini aktivitas kami setiap harinya dan melayani seluruh pasar yang ada di wilayah kota, dan tidak menutup kemungkinan kepada pihak-pihak tertentu yang bermohon untuk melaksanakan kegiatan yang sama. Selain pasar, kami juga melayani SPBU yang ada di Kota Gorontalo dan pun bekerja sama dengan kabupaten kota lainnya dalam rangka tera ulang untuk SPBU. Dan juga tidak menutup kemungkinan pelaku usaha besar yang memang kita harus awasi pada penggunaan timbangan yang digunakan untuk kegiatan usaha dari masing-masing pelaku usaha. Ini menjadi pelaksanaan pelayanan kita yang ada di Dinas Perdagangan Kota Gorontalo.
1: Ya, Pak Kabid, ketika ada masyarakat yang merasa ragu terkait dengan timbangan, itu bisa langsung melaporkan ke Dinas Perindak, Pak, atau bagaimana, Pak, mekanisme yang harus dilakukan oleh masyarakat,
0: boleh.
1: Pak? Mekanismenya bagaimana, Pak?
0: Boleh. Aduan dari masyarakat ini bisa disampaikan langsung kepada Dinas Perdagangan Kota Gorontalo. Itu kita tindak lanjuti di lapangan. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang seperti aduan dari masyarakat Ibu Peggy tadi, bisa disampaikan langsung kepada Dinas Perdagangan. Karena kami juga hampir setiap hari turun melayani kegiatan tera-tera ulang yang ada di pasar.
1: Ya, ketika ditemukan atau ada laporan dari masyarakat, tindak lanjutnya di lapangan ketika ditemukan para pedagang memang ada yang nakal gitu, Pak. Itu tindak lanjutnya kepada para pedagang seperti apa ini, Pak? Ada sanksi seperti itu, Pak?
0: Ya, pertama sanksi administratif, kemudian kalau misalnya sudah ditemukan beberapa kali di pelaku yang sama, ada tindakan baik itu penarikan alat ukur yang digunakan. Halo, penarikan alat ukur yang digunakan ataupun sanksi tegas yang akan diberikan oleh petugas kami yang ada di bidang perdagangan.
1: Ya, Pak Vanier bisa menjelaskan atau bisa menyampaikan juga ke masyarakat agar masyarakat tahu ciri-ciri mungkin timbangan atau alat ukur yang tidak sesuai standar begitu, Pak. Dilihat dari sisi mana, Pak, agar masyarakat juga bisa paham ini, Pak?
0: Ya, kalau pertama kita itu melakukan tera untuk timbangan. Setelah melakukan tera itu ada segel ataupun stiker yang ditempelkan oleh petugas. Itu berarti timbangannya itu sudah ditera dan sudah sesuai dengan ketentuan.
1: Ya.
0: Kemudian kalaupun liter, alat ukur liter ini biasanya ada bentuknya yang tidak sudah sesuai ketentuan. Tidak bulat atau penyok, atau diberikan ganjalan di bawah literan. Nah, ini masyarakat bisa melihat langsung. Nah, tapi kalau alat ukur, kalau misalnya pun ada alat ukur timbangan yang dicurigai oleh masyarakat, bisa melakukan pengecekan secara mandiri. Misalnya ditimbang di pedagang Rica, ternyata di situ 1 kilo, tapi ditimbang di tempat lain di sebelah hanya misalnya 800 gram. Nah, ini bisa dilaporkan kepada kami.
1: Ya.
0: Kalaupun tanda-tanda bagaimana timbangan itu sudah tidak terkalibrasi dengan baik, ini memang secara fisik tidak bisa kita lihat karena perubahannya itu ada di dalam mesin timbangannya. Begitu.
1: Ya. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, silakan kita buka lagi sesi dialog interaktif bagi Anda yang ingin memberikan masukan, saran, pendapat di 0821-964-8664. Sambil menunggu penelpon, kita rehab sejenak, kita ikuti iklan layanan masyarakat berikut ini.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Lepaskan tenaga.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi kita banyak.
1: Ini udah benar. Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita kembali ke dialog Gorontalo pagi ini. Silakan kita buka lagi sesi dialog interaktif bagi Anda pendengar yang ingin memberikan masukan, saran, pertanyaan pada tiga narasumber kami di pagi hari ini. Sambil menunggu penelpon, saya ke Pak Rizaldi terlebih dahulu. Pak Rizaldi, terkait dengan koordinasi, sinkronisasi dengan beberapa instansi terkait dan juga beberapa stakeholder seperti Bulog maupun TPID untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan yang akan signifikan. Bagaimana koordinasi dan sinkronisasi di lapangan ini, Pak Rizaldi? Silakan, Pak.
2: Baik, alhamdulillah koordinasi kami dengan instansi terkait, utamanya dengan teman-teman dari Bulog ataupun instansi lainnya, berjalan dengan baik sebagaimana rutinitas kita. Setiap hari Senin kita mengikuti rapat koordinasi bersama dengan melalui Zoom. Itu selalu dievaluasi indeks perkembangan harga, ketersediaan pasokan di masing-masing daerah, dan antara kami dari Dinas Perdagangan Provinsi, Dinas Perdagangan Kabupaten Kota bersama Bulog maupun teman-teman dari pangan selalu berkoordinasi, berkomunikasi, mengupayakan bagaimana caranya pasokan dan ketersediaan stok barang pokok di pasaran itu akan selalu ada, walaupun dengan situasi harga yang berfluktuasi, tapi kita selalu memastikan bahwasanya kebutuhan masyarakat itu akan selalu tersedia di pasaran. Dan alhamdulillah melalui kerjasama ini kita bisa menghadirkan pasokan barang pokok tersebut selalu ada di masyarakat. Walaupun melalui program kegiatan kita selalu bersama-sama, apakah itu melalui kegiatan operasi pasar, pasar murah bersubsidi, ataupun kegiatan intervensi pasar yang kemarin kami lakukan di dua pasar kabupaten kota, itu bisa menghadirkan komoditi dengan harga yang bisa dijangkau oleh masyarakat.
1: Ya.
2: Demikian.
1: Ya, Pak Rezid, biasanya kan ketika terjadi kenaikan yang cukup signifikan khususnya cabai rawit, biasanya itu distributor atau para petani itu lebih mengarahkan atau lebih mengirim pasukannya keluar daerah, Pak, dibanding di daerah. Itu bagaimana, Pak, antisipasi yang sering dilakukan oleh dinas sendiri, Pak? Itu sering terjadi ketika hari-hari besar keagamaan ini, Pak.
2: Betul, betul. Fakta di lapangan memang para pedagang melihat situasi kondisi harga. Kalau misalnya harga di luar itu lebih tinggi daripada harga yang ada di daerah, mereka lebih memilih untuk mengirimkan pasokannya keluar daerah. Dan itu biasanya terjadi di momen-momen hari besar keagamaan atau momen-momen tertentu lainnya. Artinya dari situ biasanya kami akan mengundang teman-teman pelaku usaha hingga sampai ke level pengumpul itu kita duduk bersama menghimbau agar supaya para pelaku usaha lebih memprioritaskan kebutuhan yang ada di daerah, walaupun memang harganya ya lebih menarik yang ada di luar daerah, tapi tetap kita mengupayakan dan meminta mereka memprioritaskan yang ada di pasar. Nah, langkah yang berikut biasanya kami terus memantau, kalaupun pergerakan barang pokok lebih banyak ke luar daerah, mungkin dari kami akan mengeluarkan semacam instruksi, apakah itu instruksi secara langsung oleh Bapak Gubernur ataupun pimpinan kami, meminta kepada para pedagang lebih mengutamakan pasokan ke pasar-pasar. Kalau tidak, ya mau tidak mau ya kami akan memberikan semacam peringatan. Artinya di sini kita memprioritaskan kebutuhan di daerah itu lebih utama daripada memilih untuk mengambil keuntungan lebih di luar daerah. Nah, langkah yang lainnya yang kami lakukan, kami mencoba alternatif bekerja sama dengan daerah lain. Kalaupun kebutuhan di daerah kita agak kurang, kita meminta dari daerah lain untuk memasok. Kayak semacam bawang merah, kita rencananya akan mengadakan kerjasama dengan daerah Nrekang untuk memastikan pasokan di Gorontalo itu lebih lancar dan lebih banyak. pun juga insya Allah minyak goreng itu kami lagi mengupayakan pasokan dari Jawa Timur untuk ditambah 2 kali lipat dari ukuran dari stok yang biasanya. Ya, jadi hal-hal yang seperti itu terus kami upayakan, artinya bagi kami kebutuhan masyarakat yang utama, walaupun memang harga fluktuatif, tapi kami akan terus memastikan pasokan dan ketersediaan stok itu tetap ada di pasar tradisional.
1: Ya, saya ke Ibu Berni. Bu, bagaimana strategi pemerintah khususnya dari Dinas Ketahanan Pangan sendiri untuk meningkatkan hasil produksi komoditas lokal yang ada di Provinsi Gorontalo, Bu? Agar tidak terlalu bergantung pada komoditas yang ada dari luar daerah. Silakan Bu, apa-apa saja program yang dilaksanakan, Bu?
3: Ya. Baik, jadi dari Dinas KPTPH sendiri, Pak, memang dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dilihat dari hulu, yaitu peningkatan produksi, memang kami juga memberikan bantuan kepada masyarakat. Dan alhamdulillah karena keberhasilan PENAS kemarin, Provinsi Gorontalo itu mendapatkan bantuan dari pusat, Pak. Nah, kami coba membuat teknologi pertanian dengan pengembangan tabela, Pak. Jadi tanam benih langsung yang diharapkan produksi beras yang sedianya hanya 7-8 ton dengan program tabela ini peningkatan produksi untuk 1 hektar bisa 20,8 ton. Nah, itu yang sementara kami terus melaksanakan rapat koordinasi dengan BRMP Provinsi Gorontalo. Nah, kemarin hari Senin itu kami sudah melaksanakan ini terkait dengan bantuan dari pusat, Pak. Nah, itu mungkin dari bidang TPH yang bisa menjelaskan secara teknis, tapi pada saat ini dari bidang TPH tidak hadir, jadi ya, sebagai gambaran bisa saya sampaikan seperti itu, Pak.
1: Ya. Bu, yang sering menjadi kendala para petani di daerah terkait dengan hasil produksi ini apa saja ini, Bu? Bisa disampaikan juga kalau Ibu bisa menanggapi atau menjawab, silakan, Bu.
3: Iya, jadi pada saat saya banyak berbincang dengan masyarakat, Pak, bahwa ternyata masyarakat itu sangat membutuhkan pupuk. Tetapi kuota pupuk kan sangat terbatas, Pak. Ada titik-titiknya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masyarakat itu sangat mengharapkan jika diberikan bantuan benar-benar bantuan yang dibutuhkan masyarakat, contoh untuk bantuan bibit jagung misalnya. Nah, kalau jagung itu kan masyarakat lebih suka yang NK212 ya, Pak, karena itu produksinya bagus, kemudian juga kualitasnya bagus, kemudian juga bobotnya bagus. Itu yang sempat saya wawancara dengan masyarakat kemarin.
1: Ya. Saya ke Pak Vanier. Pak Vanier, terkait dengan ketergantungan pasokan dari luar daerah, kalau kita lihat kan beberapa komoditas kita datangkan dari luar daerah. Nah, dari kota sendiri Pak, bagaimana agar tidak terlalu bergantung pada beberapa komoditas dari luar daerah, Pak? Silakan, Pak. Karena kota Gorontalo ini kan menjadi salah satu kota jasa, bukan banyak yang menanam, Pak. Gimana, ada inovasi-inovasi apa yang dilakukan ini, Pak? Silakan, Pak Kabit.
4: Ya, barangkali mengenai luasan produksi yang ada di kota ini kan juga memang terbatas.
1: Iya.
4: Jadi barangkali Dinas Pertanian dan Dinas Pangan yang di Kota Gorontalo juga melakukan trik-trik intensifikasi produksi pertanian yang sudah ditempuh. Salah satunya menanam cabai di pekarangan rumah. Ini barangkali dapat mengurangi ketergantungan kepada pasar. Cuma seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ical tadi, Pak Rizaldi, memang ada beberapa komoditi yang tidak diproduksi di wilayah Provinsi Gorontalo dan kita bergantung pada daerah-daerah produksi yang ada di luar Provinsi Gorontalo, bahkan di luar Pulau Sulawesi. Begitu.
1: Ya. Sudah ada penelpon ya di dialog kita di pagi ini. Kita buka penelpon. Halo, assalamualaikum, selamat pagi penelpon. Ya, silakan di 0821-964-8664. Penelpon, halo, assalamualaikum, selamat pagi. Sudah masuk, Pak. Halo, assalamualaikum. Penelpon. Ya, sudah masuk, Bapak atau Ibu, silakan. Penelpon. Silakan. Ya. Ya, kita berikan kesempatan lagi, silakan yang ingin memberikan masukan, saran, pendapat di 0821-964-8664. Kami informasikan kepada pendengar, jika sudah terhubung silakan langsung dengarkan saja di radio handphone Bapak, tidak usah lagi mendengarkan di radio ataupun media lain, karena pasti akan feedback atau delay sedikit. Jadi kami harapkan ketika sudah tersambung langsung saja di handphone Bapak. Sudah ada penelpon, halo, assalamualaikum. Ya. Sedikit, ya, silakan Pak. Halo. Ketika sudah tersambung langsung saja di penelpon, silakan. Sudah ada berapa? Halo, assalamualaikum. Ya, langsung saja Pak, tidak bisa mendengarkan monitor karena akan delay. Mungkin dari Pak Hasan di Pohuwatu ya yang masuk, karena menggunakan streaming, jadi diharapkan langsung mendengarkan suara kami melalui handphone, tidak lagi mendengarkan melalui radio monitor. Silakan kita buka lagi pendengar yang ingin memberikan masukan, saran, pendapat di 0821-964-8664. Bagi Anda pendengar yang ingin memberikan masukan, saran, pendapat kepada tiga narasumber kami yang saat ini sudah bersama di Zoom pagi hari ini, tersambung kembali dengan penelpon. Ya, silakan di 0821-964-8664. Ya, kita masih menunggu, atau bagi Anda yang ingin memberikan masukan, saran, pendapat, silakan di kanal YouTube RRI Gorontalo. Ya, penelpon. Halo, assalamualaikum, selamat pagi penelpon.
5: Halo, bagi Anda yang ingin memberikan masukan, saran, pendapat, silakan di kanal YouTube ya. RRI Gorontalo.
1: Langsung saja Pak, pertanyaan. Halo. Ya, Bapak masih mendengarkan radio monitor ya. Kami bisa mendengarkan suara radio monitor di studio kami di pagi hari ini. Sambil menunggu para penelpon, kembali saya ke narasumber dari Pak Vanier dari Dinas Perindak Kota Gorontalo. Ya, Pak Vanier, dalam beberapa pekan terakhir ini hasil pemantauan di lapangan, nah, seperti apa kondisi di pasar-pasar harian yang ada di Kota Gorontalo terkait dengan fluktuasi harga saat ini, Pak? Tadi kan disampaikan ada minyak goreng, beras, dan bawang putih yang saat ini sementara naik, dan juga beberapa komoditi yang saat ini turun. Kalau untuk rica, bawang maupun tomat itu, Pak, harganya turun secara signifikan atau hanya sedikit-sedikit yang turun ini, Pak Vanier? Silakan Pak, hasil pengawasan di lapangan.
4: Ya, terima kasih. Untuk kondisi minyak goreng, ini memang sudah dari dua minggu terakhir memang ada kenaikan perlahan-lahan. Sampai dengan minggu lalu itu sudah ada di angka, untuk premium ya Pak ya?
1: Iya.
4: Premium itu dia sudah ada di angka antara 24 sampai dengan 26 ribu per liter. Nah, tindakan yang kami laksanakan yang tadi saya sudah sampaikan, kami sudah melaksanakan kegiatan bekerjasama dengan Bulog dalam rangka mengintervensi harga, dan barangkali untuk intervensi harga minyak goreng dengan menjual produk minyak kita, ini barangkali masih akan kami laksanakan ke depan bekerja sama dengan pihak Bulog. Selanjutnya kami pun terus melakukan pengawasan untuk beberapa produk lainnya untuk kegiatan pengawasan terhadap beberapa produk yang saat ini baik yang turun harganya ataupun yang naik. Memang pada saat ini komoditi seperti rica tomat itu turun, tapi turunnya itu bertahap. Tidak serta-merta hari ini misalnya 60, kemarin 60, hari ini diturun di angka 40 atau 30. Tidak, dia bertahap turunnya. Dan ini kami tetap terus mengawasi, ya. Karena jangan sampai di daerah lain harganya mahal dan produk ini bisa saja lari ke daerah lain. Kalau misalnya di petani ataupun pedagang besar merasa lebih menguntungkan untuk menjual ke daerah.
1: Ya, sudah ada penelpon ya. Saya ke penelpon dulu, Ibu Moce di Telamuta. Halo, assalamualaikum. Saya bagi Ibu Moce. Halo, Ibu Moce. Ya, ya, silakan Bu. Sudah. Ya, silakan Ibu Moce. Ya, halo. Sudah masuk Ibu Moce. Silakan komentarnya. Ya, halo. Ya. Mohon maaf jaringan ya untuk kendala penelpon dari pendengar kita di pagar ini masih sedikit mengalami gangguan, tidak bisa mendengarkan suara dari penelpon dari masyarakat yang ingin bergabung di dialog kita di pagi hari ini. Ya, silakan kita buka lagi sesi dialog interaktif di akhir-akhir dialog kita di pagi hari ini. Penelpon, halo, assalamualaikum, selamat pagi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
1: izin dengan Bapak.
6: Dari Pak Niko di Telaga Biru.
1: Oh, Pak Niko, silakan Pak.
6: Oh ya, ini mengenai
1: stabilitas harga Pak.
6: Ya, begini Bang. Memang akhir-akhir ini ada beberapa bahan ya.
1: Oke. Ya, Pak Niko, mohon maaf saya potong Pak. Mohon dikeraskan sedikit suara Bapak karena kami mendengarkan di monitor atau di suara agak kecil Pak. Ya, silakan Pak, lanjut
6: ya.
1: Pak.
6: Akhir-akhir ini Pak, ini ada beberapa bahan kebutuhan ya yang sedikit melonjak harganya, bahan putih, beras dan minyak goreng ya. Ada juga beberapa bahan itu yang kami cuma mengharapkan ini Pak, tapi sebagai pembeli kami mengharapkan para penjual bahwa ukurannya itu imbangannya itu.
1: Iya.
6: Kadang 1 kilo Pak ya ini. Kadang ya 1 kilo sampai kurangnya 2 atau bahkan sampai lebih dari 2 ons Pak, kurangnya itu.
1: Iya.
6: Dari ukuran 1 kilo itu. Nah, apa tidak ada apa namanya tindakan dari misalnya perindak, dari mungkin pihak yang berkait tentang takaran ukuran itu Pak. Jadi harapan kami walaupun bahan kebutuhan ini naik, yang penting ada, cuman kami mengharapkan ukurannya itu Pak, agar kami sebagai pembeli merasa puas begitu.
1: Pak Niko, mungkin ada Pak Niko, saya potong Pak Niko, ada masukan kepada pemerintah sendiri Pak terkait dengan mungkin lebih digiatkan seperti kegiatan pangan murah atau pangan yang bersubsidi seperti itu Pak di daerah.
6: Ya, kalau harapan-harapan seperti itu kira-kira semua masyarakat mengharap seperti itu Pak ya. Itu kayak pangan murah misalnya, atau operasi-operasi pasar, atau memang kayak lalu-lalu kan begitu ya, dari mungkin dari pemerintah, dari kan biasa di pusat-pusat kecamatan itu kan ya ada jual pangan murah ya. Nah, mungkin harapan-harapan masyarakat seperti itu Pak, cuman ya ya tergantung kesiapan atau kesediaan bahan ke pemerintah itu Pak. Ya, kami sangat mengharapkan itu Pak, sangat-sangat mengharapkan bahan itu yang lebih murah lagi, disubsidi misalnya, atau mungkin bagaimana caranya bisa meringankan masyarakat pembeli. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Niko. Sebenarnya pertanyaan pertama dari Pak Niko tadi sehingga saya potong adalah terkait dengan timbangan. Itu sudah dijawab tadi oleh Pak Kabit ya, Pak Vaniar tadi di penelpon pertama Ibu atau Nenek Peggy ya, terkait dengan operasi pasar atau timbangan yang dilakukan oleh para pedagang di pasar. Itu sudah ditanggapi tadi Pak Niko ya, sehingga saya lebih meminta tanggapan terkait mungkin ada kegiatan-kegiatan pasar murah yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Ya, mungkin dari Pak Rijaldi bisa menanggapi harapan-harapan dari Pak Niko tadi Pak, terkait dengan mungkin lebih banyak dilakukan lagi operasi pasar atau kegiatan-kegiatan pangan murah atau pangan yang bersubsidi ini Pak. Silakan Pak Rijaldi.
2: Baik, terima kasih. Kalau terkait untuk kegiatan-kegiatan seperti pasar murah, insya Allah kami dari provinsi untuk tahun ini sudah menganggarkan sampai dengan Desember nanti pelaksanaan pasar murah, yang tentunya dengan anggaran yang terbatas, tapi insya Allah setiap bulannya akan rutin kami lakukan. Ya. Untuk rekapan tahun 2026 kami sudah melaksanakan kegiatan pasar murah sebanyak 15 kali, dan dalam estimasi hitungan saya masih ada sekitar 15 kali lagi pelaksanaan pasar murah. Tentunya di bulan Juli ini juga termasuk akan kami laksanakan 2 kali, yang untuk lokasi dan waktunya kami masih menunggu arahan dari pimpinan. Yang jelas pelaksanaan kami akan dihadir langsung oleh Bapak Gubernur, supaya langsung Bapak Gubernur menyampaikan bahwasanya tujuan kegiatan pasar murah ini hadir di tengah-tengah masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga yang sangat-sangat murah. Dan itu insya Allah kami pastikan akan terus ada di setiap bulannya hingga akhir tahun nanti.
1: Ya, karena kita sudah di ujung dialog kita di pagi hari ini, dari masing-masing narasumber saya mintakan untuk memberikan closing statement. Yang pertama dari Ibu Berni Novita, silakan Bu untuk memberikan closing statement harapannya kepada masyarakat terkait dengan menjaga bagaimana stabilitas harga pangan di Provinsi Gorontalo. Silakan Bu.
3: Baik, terima kasih Pak. Jadi dalam rangka menjaga stabilitas harga di Provinsi Gorontalo, bukan hanya juga menjadi tugas daripada pemerintah provinsi, tetapi juga merupakan tugas dari kita semua, pemerintah provinsi, pusat, pihak usaha maupun masyarakat, sehingga diharapkan masyarakat bisa juga berpartisipasi di dalam memanfaatkan pekarangan rumah untuk ditanam sayur-sayuran dan cabai seperti yang disampaikan oleh Pak Kabid Perdagangan Kota Pak. Kemudian juga masyarakat diharapkan dapat bijak di dalam berbelanja, dan masyarakat tidak perlu galau dengan lonjakan harga yang terjadi saat ini, karena memang pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat dengan program dan intervensi untuk menjaga stabilitas harga. Dan kemudian juga masyarakat dapat memanfaatkan pangan lokal sehingga terjadi diversifikasi pangan. Jadi jangan hanya makan nasi, tetapi kita juga dapat memakan makanan rebusan seperti ubi rebus, kemudian pisang rebus. Nah, hal-hal ini kiranya dapat membantu juga di dalam menjaga stabilitas harga di Provinsi Gorontalo. Saya kira demikian dari saya, Pak. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih, Bu. Saya ke Pak Kabid. Pak Kabid, Pak Wanir, silakan untuk memberikan closing statement, Pak, di akhir dialog kita di pagi ini. Silakan, Pak Kabid.
4: Terima kasih. Ketika misalnya semua stakeholder bisa berkoordinasi dan bekerja sama dengan baik, insya Allah harga stabil, pangan aman. Demikian dari saya.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Kabid. Terakhir, Pak Rizaldi, silakan untuk memberikan closing statement, Pak. Harapan-harapannya kepada masyarakat di Provinsi Gorontalo. Silakan Pak Kabid. Pak Rizaldi.
2: Baik. Closing statement dari kami mengharapkan masyarakat tidak perlu khawatir, tidak perlu panik dengan situasi fluktuasi harga komoditi barang pokok. Insya Allah kami dari Pemprov akan terus hadir dengan berbagai inovasi, program kegiatan, termasuk juga kami membuka layanan aduan. Bapak Ibu bisa langsung datang di kantor ataupun lewat Dinas Perdagangan Kabupaten Kota yang hadir dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumennya, BPSK, menerima setiap aduan dari masyarakat, apakah itu terkait timbangan ataupun hal lainnya, ataupun ketidaksesuaian harga di lapangan dengan harga edaran yang sudah ditetapkan. Silakan, kami dari Pemprov maupun dari Kabupaten Kota siap menerima setiap aduan dari masyarakat. Demikian dari kami.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Rizaldi sudah bersama kami. Ibu Berni, terima kasih Bu sudah bersama kami. Pak Kabid, Pak Nefier, dan juga bagi Anda pendengar yang sudah memberikan masukan, saran, pendapat, kami juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Saya Rusdi Aneta, mohon undur diri. Kita jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo.

Halo RRI. Saatnya kami menerima keluhan atau pertanyaan yang terjadi di sekitar Anda dalam program acara kami, Halo RRI. Halo.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Halo RRI. Saatnya kami menerima keluhan atau pertanyaan yang terjadi di sekitar Anda dalam program acara kami. Halo RRI. Halo RRI.

Selamat pagi jelang siang semuanya pendengar. Anda kembali masih bersama saya Insyah yang menemani satu jam ke depan dalam program Halo RRI. Halo RRI seperti biasa akan membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung di Pro 1 RRI Gorontalo. Dalam hal ini Anda ingin menyampaikan sedikit aspirasi dalam layanan publik yang belum maksimal hingga hari ini. Kami masih membuka kesempatan dan ini untuk satu pekan ini. Inilah hari yang kedua, di Senin, Rabu, dan Jumat nantinya. Kami akan membuka kesempatan bagi Anda pendengar yang mau bergabung di layanan telepon kami 082196648664, karena suara Anda solusi bersama.

Pendengar dimanapun Anda berada, pada pekan kemarin juga pastinya ada yang sudah disuarakan, namun mungkin hingga saat ini belum terjawab. Adapun yang sudah terjawab, dan kami masih menunggu Anda yang ingin memberikan satu aspirasinya agar didengar oleh masyarakat, dan bahkan mereka sebagai pemangku kepentingan, sebagai pemegang jabatan yang terkait dengan apa yang disampaikan, agar mereka bisa memberikan solusi bagi pendengar yang sudah menyampaikan aspirasinya melalui RRI.

Keluhan-keluhan Anda yang mungkin sudah pernah disampaikan ini akan masih kami coba untuk di follow up agar bisa terjawab pada pekan kemarin kalau nggak salah ya. Ini alhamdulillah sudah selesai dijawab Ibu Ridu yang ada di Bulango Ulu yang bertanya apakah jadi karyawan SPPG butuh ijazah sementara SPPG lain tidak mempersyaratkan. Sudah dijawab ya. Kemudian ada Pak Mamat di Kota Gorontalo. Iya, ada Pak Mamat di Kota Gorontalo. Jalan satu arah banyak pelanggar dan lampu traffic light di Masjid Baitur Rahim Kota Gorontalo. Ya, ini baru satu ya yang kemarin dan ini belum dijawab. Dimanapun Anda berada, kita berharap bahwa nantinya juga apa yang pernah dikeluhkan oleh masyarakat untuk bagaimana bisa anak-anak ini yang masuk pada MPLS ya, mereka ini semoga bisa menjadi murid-murid yang bisa berbakti dan sekaligus bisa menjalani kegiatan belajar mengajar tanpa ada diskriminasi ya. Kalau yang kemarin saya melihat ada yang keluhan masyarakat yang mengatakan itu di media sosial, tapi ini belum bisa dijawab di sini karena itu bukan pertanyaan di sini. Kami tunggu Anda yang mau bergabung di layanan telepon 0821 9664 atau 664.

pendengar, tadi sempat ada yang masuk ya di kesempatan ini, mungkin bisa langsung mencoba kembali 0821 9664 8664 keluhan Anda nantinya akan menjadi solusi bersama. Di Halo RRI hari ini masih terbuka kesempatan bagi Anda yang mau bergabung ke line telepon 0821 9664 8664. Harga-harga yang lagi naik, tapi kalau udah di luar head mungkin ya, itu juga bisa dilaporkan, karena ini sudah di sudah diperingatkan juga dari dinas terkait bila menemukan harga-harga yang sudah di luar.

publik. Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo juga membuka kesempatan seluas-luasnya untuk masyarakat Gorontalo. Bila mana menemukan hal-hal yang sedikit mengganggu atau sedikit membuat masyarakat jadi merasa was-was dan sebagainya. Karena ini menyangkut kepentingan umum yang mungkin disalahgunakan, ini bisa laporkan. Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atau LHP kepada kantor wilayah ATR BPN Provinsi Gorontalo. Nah, ini terkait adanya dugaan maladministrasi dalam proses penerbitan sertifikat hak guna bangunan atau HGB di Kota Gorontalo. Jadi ini seperti yang dikabarkan rri.co.id, Ombudsman Gorontalo menemukan maladministrasi di kantor pertanahan Kota Gorontalo. Jadi penyerahan LHP ini dilakukan langsung oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo Muslimin B. Putra kepada Kepala Bidang Survei dan Pemetaan Kanwil ATR atau BPN Provinsi Gorontalo, Insinyur Aspar SSIT MPA. Beliau mewakili Kepala Kanwil ATR BPN Gorontalo di kantor Ombudsman Gorontalo kemarin ya penyerahannya. Dan dalam kesempatan ini pendengar, Ombudsman meminta Kanwil ATR BPN Gorontalo untuk menindaklanjuti tindakan korektif yang tercantum dalam LHP paling lambat 30 hari. Jadi Kepala Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo, beliau Muslimin B. Putra menjelaskan bahwa penyerahan LHP ini merupakan pelaksanaan kewenangan Ombudsman sebagaimana sudah diatur dalam pasal 8 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang memberikan kewenangan kepada Ombudsman untuk menyampaikan saran kepada penyelenggara negara dalam rangka perbaikan pelayanan publik. Dan perkara ini bermula pada September 2025 ketika terjadi sengketa lahan antara Zubaida Oli'i dan PT Alif Satya Perkasa, di mana pada 27 Oktober 2025 pelapor mengajukan permohonan pemblokiran sertifikat kepada kantor pertanahan Kota Gorontalo atas objek tanah yang disengketakan. Namun permohonan tersebut tidak ditindaklanjuti. Selanjutnya, pada 6 November 2025 PT Alif Satya Perkasa mengajukan permohonan penerbitan sertifikat HGB. Dan pada Desember 2025 kantor pertanahan Kota Gorontalo menerbitkan sertifikat HGB atas nama perusahaan tersebut meskipun telah mendapat permohonan pemblokiran serta adanya sengketa atas lahan yang dimaksud. Jadi dalam proses pemeriksaan, tim Ombudsman juga minta keterangan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Gorontalo. Ini berdasarkan keterangan diperoleh pihak kantor pertanahan menyampaikan bahwa mereka baru mengetahui adanya sengketa lahan setelah sertifikat HGB atas nama PT Alif Perkasa diterbitkan. Dan informasi mengenai sengketa tersebut diketahui saat berlangsung rapat dengar pendapat di DPRD Kota Gorontalo. Jadi pendengar, atas temuan ini, Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo memberikan tindakan korektif kepada Kepala Kanwil ATR BPN Provinsi Gorontalo. Ini agar melakukan survei visi terhadap pelayanan penerbitan sertifikat hak guna bangunan atau HGB yang diterbitkan kantor perusahaan Kota Gorontalo. Nah, selain itu juga Ombudsman menyarankan agar Kepala Kantor Pertanahan Kota Gorontalo melakukan peninjauan kembali terhadap penerbitan sertifikat hak guna bangunan atas nama PT Alif Satya Perkasa. Ini sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pendengar, kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung di 0821 9664 8664 juga ingin berkomentar.
di layanan Facebook kami, RRI Gorontalo Facebook. Yang live saat ini tinggal diketikkan aja ya. Kami tunggu Anda bisa berkomentar di sini. Dan nantinya apa yang dikeluhkan akan disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait.

Pendengar masih di Halo RRI saat ini, dan selain kami membuka kesempatan bagi Anda untuk bisa mengabarkan apa saja yang belum maksimal dalam pelayanan

Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya, dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Pendengar, saat ini ada banyak aspirasi masyarakat ketika mendiang almarhum Haji Rahmat Gobel wafat. Aspirasi masyarakat saat ini adalah bagaimana kalau Haji Rahmat Gobel diabadikan dalam sebuah patung itu, yang sebagai bentuk penghormatan untuk mengenang jasa, dedikasi, pengabdian beliau terhadap kemajuan Gorontalo. Sangat pesat memang terlihat ya dalam beberapa waktu terakhir ini. Dan rencana dari pembangunan patung ini disambut ya digagas oleh manajemen Papip Celebes yang telah juga didiskusikan bersama Bupati Gorontalo Sofyan Pui pada hari Senin kemarin. Dan pendengar, Bupati Sofyan Pui beliau menegaskan bahwa pemerintah daerah pada prinsipnya memang mendukung dan mengapresiasi setiap bentuk penghormatan kepada almarhum sepanjang itu dilaksanakan sesuai ketentuan dan melalui koordinasi dengan seluruh pihak terkait. Dan menurut beliau, rencana pembangunan patung ini masih berada pada tahap awal. Pemerintah daerah bersama pihak penggagas juga masih akan membahas berbagai aspek. Ya, tentu mulai dari koordinasi dengan keluarga beliau, keluarga almarhum, penentuan lokasinya juga, kemudian pemenuhan ketentuan dan mekanisme yang berlaku sebelum rencana itu direalisasikan. Ada sejumlah lokasi yang menjadi alternatif pembangunan, diantaranya kawasan patung Adipura Limboto, kemudian Taman Air Mancur PDAM, dan Pentadio Resort. Penetapan lokasi yang akan diputuskan melalui pembahasan bersama agar keberadaan patung memiliki nilai historis serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagai tindak lanjut, pemerintah Kabupaten Gorontalo itu akan menggelar pertemuan lanjutan dengan beberapa penggagas dari pihak penggagas setelah rangkaian doa 7 hari wafatnya beliau almarhum Haji Rahmat Gobel. Dan pertemuan tersebut nanti diharapkan menghasilkan kesepahaman sehingga rencana pembangunan dapat berjalan tertib sesuai dengan regulasi dan nantinya ini menjadi bentuk penghormatan yang layak bagi jasa-jasa dari almarhum. Bagi Anda masih ada yang mau bergabung dengan kami di layanan telepon 082196468664, maupun Anda yang ingin ingin komentar di Facebook kami RRI Gorontalo yang sementara live saat ini.

Iya. Pak Nevan mungkin yang ingin bergabung ya, tetapkan nomornya di 0821-9664-864. Pastikan yang akan Anda kabarkan pada kita. Nantinya ini akan bisa diteruskan kepada pihak terkait. Jadi sudah berapa kali diangkat tapi mati ya. Ragu-ragu mungkin ini yang mau nelpon belum pasti ngomongnya apa gitu. Ya, jadi harus dipastikan dulu mau bicara apa gitu ya. Biar tidak ragu-ragu. Kalau memang benar-benar mau disampaikan silakan. Aspirasinya kami tunggu. Tujuh menit saat ini dari jam 10 waktu Indonesia Tengah. Masih menunggu Anda di layanan telepon kami 0821-9664-8664.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, bila mana Anda saat ini tengah melakukan atau tengah beraktivitas di tempat kerja, pastikan diri Anda terlindungi dengan sebuah jaminan di instansi pemerintah maupun di instansi swasta ya. Ini harusnya ada jaminan secara keseluruhan dari para pekerja. Karena itu menjadi sebuah kewajiban yang tertuang dalam undang-undang. Nah, olehnya Bupati Gorontalo Sofian Puhi juga menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara ASN, baik pegawai negeri sipil PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K itu berhak memperoleh perlindungan sosial dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada masyarakat. Penegasan ini disampaikan saat membuka sosialisasi produk asuransi Taspen Safe dan Taspen Group Personal Accident di ruang Potong Bango, kantor BKPSDM Kabupaten Gorontalo. Dan ini digelar oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gorontalo, bertujuan meningkatkan pemahaman PNS dan P3K terhadap manfaat program perlindungan yang disediakan. Jadi sudah menjadi tindak lanjut kerjasama antara pemerintah Kabupaten Gorontalo dengan PT Taspen dalam memperkuat perlindungan sosial bagi aparatur. Bupati juga menegaskan bahwa seluruh PNS dan P3K baik yang berstatus penuh waktu maupun paruh waktu di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo itu harus merasakan program perlindungan sosial. Kalau nggak dilindungi, nanti jaminan yang menjamin keselamatan kita kerja ini siapa? Sementara kita kerja gitu ya, kalau Anda yang kerja, sepastinya juga kerja untuk rakyat, untuk masyarakat, perlu dilindungi. Nah, di sini ya, oleh pemerintah di lingkungan Kabupaten Gorontalo, lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo ini harus merasakan program perlindungan sosial. Kabupaten Gorontalo yang menurutnya memiliki potensi kepesertaan sekitar 5.000 PNS, ada 1.000 P3K penuh waktu dan 3.000 P3K paruh waktu. Sementara Kepala BKPSDM Kabupaten Gorontalo juga berharap seluruh peserta untuk bisa memahami manfaat program yang tersedia. Dari program yang dijalankan oleh perusahaan terkait ini agar dapat berkonsultasi langsung bila mana yang sudah ingin menghadirkan desk consultation gitu ya. Ini mengenai program perlindungan tabungan tanpa harus mendatangi kantor cabang Taspen, maka dibuka di saat itu. Ini sangat penting ya sebenarnya perlindungan ini. Namun jaminan ini pun harusnya menjadi sebuah amanah yang harus benar-benar dijalankan. Karena beberapa kasus sebelumnya juga bahwa dana jaminan ini pun kadangkala disalahgunakan. Berbagai perusahaan itu juga sudah pernah mencoreng wajahnya sendiri dengan perlakuan yang apa namanya, yang tidak baik pada konsumennya. Jadi para pengguna jasanya ini, jaminan ini disalahgunakan sehingga banyak masyarakat yang tidak percaya lagi. Jaminan kesehatan, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan sebagainya, apapun itu namanya, yang namanya jaminan atau perlindungan yang notabene mengambil atau memotong gaji para pegawai itu untuk masuk dalam sebuah asuransi, itu harus dipertanggungjawabkan dengan benar. Apabila tidak dilakukan dengan baik,
maka konsekuensinya juga langsung bersentuhan dengan hukum. Ya, tidak menutup mata bahwa ada kasus-kasus sebelumnya yang menjerat orang-orang yang tersangkut dengan kasus-kasus penyalahgunaan dana amanah ini. Ini kan sebagai amanah yang harus disampaikan nanti pada belakang hari ketika ada klaim dari nasabah itu sendiri. Pendengar dimanapun Anda berada, kami akhiri sampai di sini program Halo RRI. Semoga untuk ke depan nantinya juga akan ada solusi bersama yang akan kita dapatkan dari masalah-masalah yang mungkin masih mengganjal. Terima kasih kebersamaan Anda pendengar. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

kasih. Anda sudah mendengarkan Halo RRI. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Programa 1 Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI. Halo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tu ulun dalo. Betiapo lima banta-bantalo habali lo ulun dalo. Habali uhi balia me tolipundo botia tehas din Daniel Watia ta mopotunggulolo iya. Lawa mengotato motalua wolopolo dula heboti ma tantu-tantu iilangi owolu lotaluhu iperum datir tatolimutu ma piladuli uma hipo oberesia upolangko malio taluhu umonto dutula lopolo hungo dutula lobulota wau dutula lotabongo Sa'ua lo perumda tirta tolimutu Tommy Hendra Said lo otanggulai Kokolio aboti modaha oddu data lo taluhu Alihu tatapu hitolohe ode bele-bele alo Boli perumda tirta tolimutu Mahipoposa diawa oto upo detuh lio taluhu Ode tambati umalo susah mo otapu taluhu Ode lo teinantala lo talaga wau tilango Perumda tirta tolimutu, ma mekalaja helumo wolo pamalenda to daerah, pamalenda provinsi, wauta okalaba, uma o-o-oto pode to helio taluhu. Alihu, ta palalu lo taluhe beresi, otaya delio mo'a'ani.
1: Heluma artinya mufakat. Ilo heluma artinya dimufakati. Pilo heluma artinya kesepakatan. Heluma adalah produk dari Dulohupa atau musyawarah. Seorang pemimpin wajib berbuat baik dan bersungguh-sungguh melaksanakan segala apa yang telah disepakati oleh seluruh peserta musyawarah, meskipun dirinya sendiri berbeda pendapat dengan apa yang telah disepakati. Orang tua-tua dulu tidak berdasar pada pendapat mayoritas, tetapi lebih mengutamakan nilai kebenaran dari suatu pendapat, sebab belum tentu pendapat mayoritas adalah yang paling tepat. Logika dan hati nuranilah yang diutamakan demi kepentingan orang banyak dan bukan kepentingan seseorang atau kelompok.
0: Odu olo itu donggo lamiatia toha bali u bahasa lo hulun dahlo. Utanggu lelio protein hewani, odelo daging ilo sapi, daging ilo maluo, putito, upo nula, pala luna'a odeta ukeke ingo. To umai mopo pelehio utanggu lelio stunting. Mialo, alihuta ukeke ingaboti tutumulio dilama okodu-kodu tolo. Ta olu-olu hula to giji wau olo akademisi to poltekes to hulondalo Dr. Arifasno Napu lo otanggulai D.U. protein buti mai mo osehati tutumulio ilanggango lo ta ukeke ingo Wano iilangi protein to ilanggango lo ta ukeke ingo ma tantu-tantu odunggalo stunting Utie musi padulio lo mongo udula alo ta ukeke ingo. Sabu, donggo modata ta dilahemo otamela uo protein. Itu tumulio lo ta ukeke inga buti mali indo-indolo, kodu-kodu tolo, mohata ubo lo minggu-minggu lo mato.
2: Tahuda lo mongo panggola.
3: Hiam bolahu idu motemba.
4: Sedangkan gunung jadi rata. Artinya satu saat akan kehabisan.
0: Odu olo ito nonggo lamiatia toh bali u bahasa lo hulon talo. Desa Bongo Tiga Ilandala Lowonosari Boalemo Matila Tapulio Loali Desa Ramah Perempuan Wau Peduli Anak Mialo DRPPA U Wali-wali Topororam Ruang Bersama Indonesia Desa Ramah Perempuan Wau Peduli Anak Mialo DRPPA Beti Mamai Pilu Dudutio wakili lo bupati lo Bualemo Lahmudin Hambali. Wau, malo otanggulai, umai lei odu ola po'o-po data ode pamalenda to desa bongo tiga. Umai lopo wali desa ulo wali desa ramah perempuan wa peduli anak. Poro rambut di mai mongohi hiango ode mongo tihilo wau mongo wala o umai olai iyo. Pamalenda lo bualemo mamo po'oto heta poro rambut di. Alihu monona olo umoto yunuto wau amani. Owo luolo program Ruang Bersama Indonesia Betil, pamalenda wau layati, mai mopo otanggala kokolio olo mongotilo wau mongowalao. Potala desa bongo tiga beti, mali potono potuhata ode desa uwe wolio mao. Pohilelio ode tamu aami, mai mohu ila program beti, alihu dila walia lo taka rasio lo to mongobua wau mongowalao.
2: Lumanu lo mongo panggola.
4: Bo de lo hemola pula malu o to de lo mo putito.
2: Seperti menerka ayam dalam telur, artinya sesuatu yang sulit ditentukan.
0: Odu olo, ito nonggola miatia tuha bali u bahasa lo hulung dalo. Sensus ekonomi, hiango to umai pengotawala ekonomi tohu ngola iati. Tolo tula de lo sensus uganapu ma popo walia lio lo program utalu-talu. Piyohio hasil lo sensus buti to tameto layati ubanari totalu lo potugas lo sensus. I akademisi lo ekonomi to UNG Rifi Fazrina lo otanggulai, sensus ekonomi buti damanga da anapa atilio. Mai po otapulala to lo tula de uganapuau ubanari. Nabo, to uwo luo lo sensus buti, mo data utimim bulu habari udilamo patato. Tunggulo uwo luo ta dilamo huto, pahamalio data. Padahali, sensus buti, de dilabo mai pala luo lo pamalenta, to umo po uwo luo lo pororam. Nabo, uwo lo u pemandu lo pamalenta buti tuhata odetapila tuju. Mau ito lo pohilelio odeta mo aami umai mo po wali sensus ekonomi buti. Wolo uma molameta ubanari, wolo uma lo wali yindu lo potugas lo sensus. Alihu moto duo tolo tu lade umo patato.
2: Lumanu lo mongo panggola.
5: Bo odelo taluhu todu ngolongki.
4: Seperti air di daun talas, artinya hilang tak berbekas.
0: Odu olo ito nonggola miatia tuha bali u bahasa lo hulon talo. Dabo maapuju tanu mahabali pulitio. Owoluo lo tama ilo panyakit TBC. Mato paduli lo pamalenda lo bone bolango. Uma rawatia lio to umai mo pohinggade lo ladio lo TBC. Wasor lo TBC wau malaria to dinas kesehatan bone bolango Elizabeth Nangoi lo otanggulai. Pamalenda mamo ponao tolo dalala to umo pohingga de TBC buti. Mola caki olotama ilo TBC, morawati olotama ilo TBC tutimi idu puskesmas, wau kalaja helumo lotamo aami. Hama lumai pamalenda to desa, kader kesehatan, ta uda atohu ngula yati, wau ta uda alo agama. Pamalenda lo bone bolango, malomi duduta mo pula duluo desa siaga TBC. To umai, mo pahingga de lo ladio lo TBC to desa. Pohile lio, odetama ilo TBC, dilamao hiwoli-wolita, mialo hibo-hibohia, me irawati. Alihu, dilama mo oombita odetawewo.
4: Bo odelohu idu wauda tahu.
5: Seperti gunung dan dataran, artinya jauh berbeda.
0: mengudula omong ota to canu bo o odimola umah pilo pesambe omai lamiatia to hiang abotia insyaallah poli de merudunga ya to hiang abe endamai. Udina mau patato, maapu ode mengutato. Utila lato bahasa bolo poiliala petunua petuhata. Wow, utila lato lo iya. Inde bolo petunua lo mei amiatia. Watia te hasdin Daniel. Bolo mei odu ola po'o-po'o danta. Dabo ando to udipo mu Hindu. Amiatia ta tapumu po'ela mei. Lolaita isi-isi ali. Wau, dilamu palongo to hitua-tua-ua. Ti diopo udongko helan donga lo polo dulahe odie. Inde bo oditopo wa tiamo indopo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering. Ditambah tiupan angin yang kencang, upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare-up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir consequential ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers. Tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
2: Kilau Pancasila.

0: mau kawin ulang. Demonu, liat kamari dulu sampai pe undangan ini, eh. So klik anggu so jadi begini.
1: Hah? Astaga, penipuan ini.
0: Astagfirullah, Monu.
2: Banyak modus penipuan yang tersebar di masyarakat. Salah satunya undangan pernikahan elektronik yang disebarkan melalui pesan singkat. Untuk menghindari menjadi korban penipuan, berikut adalah beberapa langkah yang dapat Anda ikuti. Yang pertama, verifikasi sumber. Kedua, hati-hati dengan tautan dan lampiran. Ketiga, pastikan keamanan data pribadi Anda. Dan yang keempat, laporkan penipuan.
3: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari ataukah para kreator, investor ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Hey, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
3: Apaan sih? Belum.
4: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
2: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
4: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan info
1: sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 15 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Dengan dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Spanyol memastikan langkah ke final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Dan kepada dari Olo Umpas 1-2 berbahaya, ada Peroporo. Peroporo yang bisa lihat gol! Spanyol kembali menambah keunggulan tadi. Bagaimana aksi Peroporo Umpas 1-2?
0: Spanyol memastikan tempat di final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas, Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja membuka keunggulan melalui penalti Mikel Oyarzabal pada menit ke-22. Pedro Porro kemudian mengandalkan keunggulan pada menit ke-58 setelah memanfaatkan kerjasama apik dengan Dani Olmo. Spanyol juga sempat mencetak gol ketiga lewat Lamine Yamal, tetapi dianulir karena offside. Kemenangan atas Prancis menjadi bukti perkembangan konsisten yang ditunjukkan skuad asuhan Luis de la Fuente sepanjang turnamen. Ia menilai performa timnya terus meningkat dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya berkat kerja keras para pemain.
2: Saya terus dibuat kagum dengan apa yang mampu dilakukan tim ini. Tim ini terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, dari satu komitmen ke komitmen berikutnya, dan dari satu kompetisi ke kompetisi berikutnya. Saya katakan, ruang untuk berkembang masih tidak terbatas, dan mereka membuktikannya setiap saat. Namun, yang terpenting adalah menghargai nilai-nilai yang mereka pegang. Semua ini tidak datang begitu saja. Semua ini bukan kebetulan. Semua ini adalah hasil dari bakat, kerja keras, pengorbanan, usaha, dan tekad untuk terus berkembang.
0: Sementara itu, Prancis sejatinya berupaya bangkit, tetapi kesulitan menembus pertahanan rapat Spanyol. Le Bleu juga kehilangan William Saliba akibat cedera pada babak pertama, sehingga lini belakang harus dirombak. Bradley Barcola, Kylian Mbappe, dan Desiré Doué memperoleh beberapa peluang, namun semuanya gagal menaklukkan penjaga gawang Spanyol Unai Simon. Usai pertandingan, pelatih Prancis Didier Deschamps mengakui Spanyol tampil lebih efektif dibandingkan timnya dan mampu memanfaatkan setiap momentum penting.
2: Jelas, tim Spanyol sangat kuat dan mereka telah membuktikannya. Kami tampil sedikit di bawah performa terbaik. Kami melakukan lebih banyak kesalahan teknis dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Meskipun saya merasa seluruh tim sudah pulih dengan baik, kami tetap bermain di bawah standar. Saya memang memiliki pemain berkualitas di bangku cadangan, namun itu bukan satu-satunya alasan. Kami tahu kemampuan tim Spanyol. Untuk bisa berharap meraih hasil yang lebih baik, kami harus tampil pada level terbaik, tetapi kami tidak melakukannya. Sayangnya, hasil ini membawa kekecewaan yang sangat besar bagi kami.
0: Dengan kemenangan ini, Spanyol tinggal selangkah lagi menuju gelar juara dunia. Di partai puncak nanti, La Furia Roja akan menghadapi pemenang semifinal lainnya antara Argentina melawan Inggris. Laga final tersebut akan menjadi kesempatan bagi Spanyol untuk menambah koleksi gelar dan menegaskan dominasi mereka di kancah dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pendengar, nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026 yang digelar dalam Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kota Palu. Laporan selengkapnya disampaikan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang digelar Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah berkolaborasi dengan Kodam 23 Palangkawira dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menghadirkan beragam kegiatan bagi masyarakat. Salah satunya yakni nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 yang mulai digelar semalam di Lapangan Immanuel, Kota Palu. Kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang hadir di lokasi festival sejak malam hari. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufron Ahmad mengatakan, penyelenggaraan festival ini tidak hanya bertujuan menghadirkan ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi upaya mendorong perputaran ekonomi melalui keterlibatan ratusan pelaku UMKM lokal. Menurutnya, tingginya kunjungan masyarakat selama festival berlangsung memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperkenalkan produk unggulannya kepada masyarakat.
2: Jadi ini memang tujuannya diadakan kegiatan ini bagian dari men-trigger kepada pelaku UMKM dalam memeriahkan Piala Dunia 2026, dan diharapkan bahwa proses ini dari kita nonton bareng, jadi ada giat ekonomi juga yang tumbuh. Diharapkan masyarakat itu bisa diberikan ruang untuk melakukan jual begitu di area ini begitu. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik ya selama 5 hari ke depan. Kurang lebih UMKM mendaftar ini ada 120 UMKM ya yang ikut mengambil bagian pada kegiatan ini.
1: Dampak positif kegiatan tersebut telah dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM yang membuka stan di kawasan festival. Salah seorang pelaku UMKM, Muhammad Dayat, mengaku penjualan dagangannya meningkat dibanding hari biasa karena ramainya pengunjung yang datang untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026.
3: Pendapatannya pastinya ya meningkat dengan semifinal dengan dua negara yang sangat besar dan sangat banyak pendukungnya, membuat penjualan juga alhamdulillah meningkat sekali dengan adanya Festival Nusantara ini. Bisa 3 kali lipat bahkan 4 kali lipat dengan penjualan pada hari-hari biasanya, dan alhamdulillahnya dengan adanya antusias ini dan adanya Piala Dunia atau Pesta Bola ini, penjualan dan promosi secara gratis lah akhirnya kita dengan antusias para pendukung tim yang ada.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ruang hiburan dan kebersamaan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Adapun festival tersebut diselenggarakan mulai 14 hingga 20 Juli 2026. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: ratusan orang memenuhi halaman Pro 2 RRI Yogyakarta dini hari tadi untuk mengikuti, nonton, dan dengar bareng Piala Dunia 2026. Selain memberikan ruang bagi masyarakat, Nobar dan Debar ini juga memberikan tempat bagi para penyandang disabilitas, tunanetra, serta mendorong pergerakan ekonomi UMKM. Dian Perwanto dari RRI Yogyakarta menyampaikan laporannya.
1: Harapan kami untuk RRI dan
2: keseruan pesta bola tidak hanya bisa dinikmati sebagian masyarakat, tetapi juga bagi mereka penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari kemeriahan dini hari tadi dalam babak semifinal Piala Dunia, Prancis melawan Spanyol. Ratusan orang dari berbagai kalangan usia, baik mahasiswa hingga pengemudi ojek online, memenuhi halaman Studio Pro 2 Yogyakarta, Jalan Avandi Demangan, termasuk belasan orang dari Persatuan Tunanetra Indonesia, Pertuni, untuk menyaksikan tim kesayangannya berlaga. Dwi Nugroho dari Pertuni DIY mengungkapkan antusiasmenya dalam mengikuti dengar bareng atau debar yang digelar RRI. Dwi mengharapkan RRI dan TVRI bisa terus menyiarkan event sepak bola sehingga tunanetra juga bisa berpartisipasi dan menikmati olahraga tersebut.
1: Luar biasa, kami sangat senang ya dengan adanya debar dengan bareng ya dengan RRI, karena kami bisa menikmati sepak bola yang memang kami suka ya.
2: Jakarta ini diharapkan menjadi ruang inklusif bagi tunanetra maupun UMKM. Kepala LPP RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya mengungkapkan antusias warga untuk mengikuti nobar dan debar kedua ini jauh melebihi target yang diperkirakan.
3: Jadi ada apa reportase dari teman-teman reporter tentang apa running sepak bola itu, kemudian juga kita menampilkan videonya dari TVRI. Dan kegiatan ini juga memberikan ruang seluas-luasnya bagi UMKM ya, agar apa ada ya perputaran ekonomi lah gitu, gitu mas. Malam hari ini kita bisa lihat nih, kita target 300 tapi nampaknya ini sudah hampir 500-an gitu ya, kalau kita lihat ya lesehan gitu ya. Jadi konsepnya memang kita membaur semua, termasuk teman-teman dari Difabel.
2: Program nonton dan dengar bareng RRI Yogyakarta dipastikan masih akan berlanjut dan puncaknya akan digelar pada malam pertandingan final 20 Juli mendatang. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3.

0: Kita beralih ke Banjarmasin. Euforia semifinal Piala Dunia 2026 semakin terasa melalui kegiatan nonton bareng gratis di halaman RRI Banjarmasin. Masyarakat diajak menikmati laga bergengsi antara Prancis berhadapan dengan Spanyol pada Rabu dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan Sosial TVRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan
2: semifinal Piala Dunia 2026 menjadi lebih dari sekedar pertandingan sepak bola bagi masyarakat Banjarmasin. Laga Prancis melawan Spanyol dimanfaatkan sebagai momentum mempererat kebersamaan melalui kegiatan nonton bareng gratis yang digelar LPP RRI Banjarmasin di halaman kantor RRI pada Rabu 15 Juli 2026 dini hari. Ratusan masyarakat dari berbagai kalangan memadati lokasi sejak sebelum pertandingan dimulai. Mereka datang bersama keluarga, sahabat, maupun komunitas untuk menikmati atmosfer pesta sepak bola dunia dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan. Kepala LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, mengatakan kegiatan nonton bareng dan dengar bareng tersebut merupakan bagian dari upaya RRI menghadirkan ruang publik yang mampu mempererat hubungan dengan masyarakat. Menurutnya, olahraga menjadi media yang efektif untuk membangun persatuan sekaligus menghidupkan interaksi sosial di tengah masyarakat.
3: Mewujudkan media pemersatu bangsa sekaligus media yang berperan untuk mengaktifkan masyarakat.

0: berukuran besar agar jalannya pertandingan dapat terlihat jelas dari seluruh area nobar. Dengan fasilitas tersebut, masyarakat dapat menikmati setiap momen pertandingan secara lebih optimal. Di kesempatan yang sama, dua orang penonton, Roni dan Farid, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut karena memberikan hiburan sekaligus menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat tanpa dipungut biaya. Keduanya berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada berbagai pertandingan besar berikutnya.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan juga TPRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan hadiahnya bisa ditambah lagi.
2: Sangat bagus sekali RRI mengadakan kebarang ini kan. Sangat memotivasi kami untuk yang akan lebih lanjut lagi untuk bisa berkebarang lagi lah pokoknya.
0: Selain menyaksikan pertandingan, masyarakat mengikuti berbagai permainan dan kuis interaktif yang diselenggarakan panitia dengan hadiah hiburan. Kehadiran aktivitas tersebut menambah semarak suasana sekaligus memperkuat interaksi antara RRI dengan masyarakat melalui kegiatan yang edukatif dan menghibur. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Manchester United resmi merekrut kiper senior Wales, Carl Darlow, dengan kontrak hingga Juni 2028 dan opsi perpanjangan setahun. Kiper berusia 35 tahun itu didatangkan setelah berstatus bebas transfer usai kontraknya bersama dengan Leeds United berakhir. Darlow mengatakan bangga bergabung dengan Manchester United dan siap membantu tim mempertahankan standar tinggi klub.
1: I think it's obvious. I think the stature of the club.
2: Saya rasa jawabannya sudah jelas. Besarnya nama klub ini, sejarahnya dan semua yang dimilikinya membuat Manchester United menurut saya adalah klub terbesar di dunia. Jadi begitu mendengar ada ketertarikan dari klub seperti Manchester United, tentu jawaban saya adalah ya. Saya sangat senang semuanya akhirnya bisa terwujud. Sekarang saya tidak sabar untuk bergabung, belajar dan memahami apa yang diharapkan pelatih dari tim ini, termasuk prinsip-prinsip yang ingin diterapkannya. Itu adalah sesuatu yang benar-benar ingin saya jalani dan pelajari sepenuhnya. Saya juga berharap bisa memberikan dampak positif bagi tim. Saya benar-benar senang bisa berada di sini.
0: Sementara itu, Manchester United juga telah merampungkan transfer gelandang Andre Santos dari Chelsea serta Youri Tielemans dari Aston Villa. Tambahan para pemain baru ini diharapkan dapat memperkuat skuad Setan Merah jelang dimulainya musim 2026-2027.

Kita beralih ke lintasan balap. Pembalap Indonesia Mario Aji menargetkan kembali bersaing di barisan depan setelah jeda pertengahan musim Moto2 2026. Mario mengaku kondisinya kini sudah pulih sekitar 90% dari cedera tulang belakang akibat kecelakaan di Jerez. Balapan Moto2 Jerman menjadi penanda kemajuannya meski gagal finish atau DNF. Menurut pembalap berusia 22 tahun itu, proses pemulihan cederanya membutuhkan waktu 8 hingga 12 pekan. Selama jeda musim panas yang berlangsung 3 pekan, Mario akan meningkatkan kebugaran fisik dan berlatih di sirkuit Mandalika.

0: Pembakar finish terdepan setelah melaju sendiri pada 15 km terakhir etapa pegunungan sejauh 166,6 km tersebut. Kemenangan itu menjadi yang ketiga bagi Pogacar pada Tour de France pada tahun ini, sekaligus kemenangan etapa ke-24 sepanjang karirnya. Pesaing terdekatnya, Jonas Vingegaard, finish di posisi ke-7 dan tertinggal 3 menit 36 detik. Remco Evenepoel menempati posisi kedua etapa, sedangkan pebalap Prancis Paul Seixas finish ketiga. Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etapa ke-11 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat di jalur pegunungan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Dari lintasan balap sepeda, pebalap UAE Team Emirates XRG Tadej Pogačar memperlebar keunggulan di klasemen umum Tour de France 2026 usai menjuarai etape ke-10 tadi malam.

0: Dari cabang olahraga bulu tangkis, dua wakil Indonesia berhasil memastikan diri lolos ke 16 besar Japan Open 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari Jepang Terbuka 2026. Indonesia berhasil menempatkan dua wakil di babak 16 besar, usai Awi Farhan dan pasangan ganda putri Febriana Melisia meraih kemenangan di Tokyo Metropolitan Gymnasium Selasa kemarin. Awi Farhan sukses membalaskan kekalahannya atas Kenta Nishimoto yang menang telak dua game langsung dengan skor 21-14, 21-11. Ini menjadi revans bagi Awi yang sebelumnya kalah dari Nishimoto di 16 besar Thailand Terbuka 2026. Awi beberkan kunci konsistensinya dari latihan yang keras dan terus untuk mau belajar.
2: Ya pastinya dengan kerja sama dari tim pelatih fisik, psikologi saya, dan juga segala tim recovery yang pastinya didukung juga oleh PBSI, dan pastinya dari diri saya sendiri yang selalu mau belajar dan bisa menjadikan suatu pengalaman yang tidak nyaman menjadi energi tambahan saya untuk bisa menjadi lebih kuat. Saya rasa kunci saya bisa berjalan sejauh ini, dan ya saya nggak mau stop di sini karena yang kita tahu ranking World Tour Final saya sementara ranking 1, dan saya harus tetap menjaga asa ini, dan ya saya sangat amat berharap untuk bisa terus improve karena ya improve nggak akan ada habisnya, belajar nggak akan ada habisnya, jadi ya semoga Allah bantu saya sehingga tetap menjaga asa saya sehingga sampai di World Final nanti dan seterusnya sampai Olimpik.
1: Sayangnya, tunggal putra lainnya Jonathan Christie harus gugur lebih dulu. Jojo kalah dari Panita Chapon, Teras Takul, asal Thailand dengan skor 16-21, 14-21. Ia mengaku akan mengevaluasi lebih untuk dirinya yang perlu lebih baik ke depan.
3: Pemain muda bermain lebih agresif, bermain lebih cepat. Ya, itu yang perlu memang. Makanya mengusul saya terus keep it up terus gitu, karena ya memang harus diimbangin terus cara bermain dari situ juga, ditambah mungkin patutnya nggak sama seperti yang dulu, tapi ya itu harus lebih diimbangin antara pemain muda kan pasti jauh lebih cepat.
1: Di sisi lain, pasangan ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisia Trias Puspitasari juga melaju ke 16 besar usai menundukkan wakil Taiwan Chang Qinghui Yang Qingtun dengan skor 21-16, 21-8. Rencananya 8 wakil Indonesia akan berlaga pada babak 30 besar Jepang Terbuka 2026 pada hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI Plus Muda.

Kita beralih ke arena basket. Tim Nasional Bola Basket Putri Indonesia akan menghadapi India pada laga penentuan juara grup A Piala Asia U18 Putri Divisi B 2026. Kedua tim sama-sama belum terkalahkan dan akan memperebutkan tiket langsung ke babak semifinal. Indonesia membawa modal kemenangan meyakinkan 93-42 atas tuan rumah Thailand pada pertandingan sebelumnya. Praisi Blas menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan raihan 20 poin. Saat ini Indonesia memimpin klasemen grup A berkat selisih poin yang lebih baik dari India. Pertandingan Indonesia melawan India dijadwalkan berlangsung di Bangkok, Thailand pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kabar terakhir pendengar, KONI Kota Gunung Sitoli menggelar rapat kerja untuk kesiapan para atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
1: Rapat kerja Raker Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 terlaksana di Gedung Sekretariat KONI Kota Gunung Sitoli kemarin. Rapat kerja ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli, Bonifasius Tolombanua, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli Yoserizal Mendrova beserta seluruh pengurus KONI dan juga para ketua cabang olahraga yang ada di Kota Gunung Sitoli. Pada laporannya, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli meminta partisipasi aktif dari seluruh peserta Raker untuk bisa menyampaikan sumbangsi pikiran terkait bagaimana persiapan-persiapan dalam rangka mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PROPROVSU ke-12 tahun 2026 yang akan digelar pada bulan November mendatang.
2: Malam ini yang perlu kita putuskan adalah paling utama itu cabang-cabang olahraga potensial yang harus kita bawa. Mengingat anggaran kita itu tahun ini kita terima ada 200 juta. Tapi dari 200 juta itu hanya 100 juta lah kita pun untuk kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Dan kami hitung-hitung kemarin, minus ya Pak, saya mungkin berkisar 30 minus.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli pada arahan dan bimbingannya menyampaikan beberapa hal diantaranya. Ia berpesan supaya atlet-atlet nantinya yang akan mengikuti PROPROVSU benar-benar diseleksi.
3: Ini betul-betul atlet yang memiliki kapabilitas, memiliki kualitas untuk bertanding. Maksudnya apa? Jangan sampai misalnya kalau di boxing lah, atau ini kebetulan saya kebetulan saya bawa atlet kalahnya parah kali kalah. Ya, 1 detik, 2 detik, 10 detik sudah kalah. Pun kita kalah, tapi masih ada rasa bertahan, masih ada fighter, masih ada. Nah, perlawanan itu masih ada. Jangan skornya berulang kali, 10-2. Makanya, minimal kita bisa sedikit menyesuaikan. Sehingga saya ingin menyenangkan
1: usai pembukaan rapat kerja dilaksanakan sidang pleno pertama yang membahas tentang jadwal dan tata tertib sidang serta pemilihan pimpinan sidang selanjutnya. Sidang pleno kedua adalah penyampaian program KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 serta pandangan dan tanggapan atau jawaban dari peserta sidang. Dan pada sidang pleno ketiga, penyampaian rancangan program kerja KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2027 serta ruang diskusi untuk para peserta rapat kerja. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Pendengar, dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, apa kabar? Anda yang sedang menikmati waktu istirahat, semoga siang ini menjadi jeda yang tentu menyenangkan di tengah padatnya aktivitas pendengar. Bagi yang sedang makan siang di rumah, di kantor, di warung langganan, atau mungkin masih dalam perjalanan, terima kasih telah memilih Pro1 Gorontalo sebagai teman Anda pendengar ya. Di tengah beberapa menit ke depan ya, kita akan menikmati waktu santai bersama. Tidak ada yang terburu-buru. Kita akan berbagi informasi juga inspirasi sederhana dan tentunya ditemani lagu-lagu pilihan yang tentu membuat suasana makan siang Anda semakin nyaman mendengar ya. Kalau pagi penuh semangat dan sore mulai sibuk kembali, maka siang adalah waktu terbaik untuk berhenti sejenak, menarik nafas, menikmati makanan, lalu mengisi kembali energi. Karena seringkali ide-ide terbaik ini justru muncul ketika kita memberi diri kita kesempatan untuk beristirahat ya. Oke, dan untuk itu pendengar menikmati suasana istirahat Anda di makan siang, mari kita mulai kebersamaan siang ini dengan sebuah lagu yang hangat menemani waktu makan siang Anda. Tetaplah bersama Pro1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua. Terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Fakta.
1: Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Dengan banyak orang mengira ketombe dan kepala gatal pasti karena jarang keramas. Tapi ada juga yang sudah rajin keramas, malah ketombenya makin parah. Jadi sebenarnya yang salah, jarang atau keseringan keramas. Ketombe adalah kondisi umum yang ditandai dengan kulit kepala mengelupas dan sering disertai rasa gatal. Penyebabnya ternyata tidak sesederhana jarang keramas. Salah satu penyebab utama ketombe adalah jamur alami bernama Malassezia. Jamur ini sebenarnya hidup normal di kulit kepala semua orang. Masalah muncul ketika pertumbuhannya berlebihan karena jamur ini memakan minyak alami di kulit kepala dan menghasilkan zat yang bisa memicu iritasi dan pengelupasan kulit. Kalau jarang keramas, minyak dan sel kulit mati menumpuk di kulit kepala. Kondisi ini jadi makanan favorit Malassezia, sehingga ketombe bisa semakin banyak dan gatal makin terasa. Tapi di sisi lain, keramas terlalu sering juga bisa menjadi masalah. Terlalu sering keramas, terutama dengan sampo yang keras, bisa menghilangkan minyak alami kulit kepala. Akibatnya, kulit kepala menjadi kering dan iritasi. Saat kulit kepala kering, tubuh justru merespon dengan memproduksi minyak yang lebih banyak sebagai kompensasi. Kondisi ini bisa memicu ketombe kembali. Inilah sebabnya ada orang yang jarang keramas tapi tidak ketombean. Sementara yang rajin keramas justru bermasalah. Jadi kuncinya bukan soal seberapa sering, tapi seberapa tepat. Frekuensi ideal keramas berbeda-beda untuk setiap orang, tergantung jenis kulit kepala dan aktivitas hariannya.
1: Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
3: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah itu boli donggolo dudung gaya tohiyanga butia. Syukuru bobotan luonto mola ode hadrati lio eya tudutio eya ta ima-ima tome dunia butia walopolo utia lio au agama. Salawati wassalamu bobotan luonto ma ode nabi indo nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggil lebat oma ode ongo ngala alio mongo sahabati lio walo tonulata lo dudu'a hihilinga lio doa ando tima-tima manga sare atilio mengodula mongo dato syukuru itu donggolo oto duo umur syukuru hiango donggolo oto duo insyaallah itu au amia tiade boi sehat ya hiku atia hi orijiki atau duya hebotia tunggu lo mola akhiria wa utipi aminia amin ya rabbal alamin. Mengundang-mengundang tato ju bo tua ulo po ota. Tua ulo po ota muti to ai ta ju lo tahipo ee tangalo bali. Nyo, etangalio poli lapitalio, etangalio poli lapitalio. Nyo botia, botia piala dunia botia kan ma semifinal uti pasti tau bomo. Bomo tak dengar uti tahu-tahu walau uti. Ya. Itu begitu. Ibu tia disiarkan ju. TRRI. Walau-walu ju. Radio betia TRRI. Walau. Begitu in. Siaran begitu. Itu pro satu. Itu pro satu ju. Poli tak dungu-dungu hekan nanti Muhammad ju. Siaran lo religi pagi. Muhammad siaran religi pagi dialihkan ke Pro 4 95.1. Itu begitu. 95.1 itu ke Pro 4 itu religi pagi. Tapi untuk Pro 1 itu siaran bola. Ya. Itu begitu. Walau lo iya mai wali ma mau lo televisi dong enggak bongol tu radio. Nah, nato malah mai lapas sombongi dah sombong ya lo tak begitu ju. Hati Allah jauh ya lah tayadu atas dia mau onto. Ya. Itu tayadu hati radio atas dia mau onto. Ya. Dan memang dia mentang-mentang ya mau onto. Mau bau ni ya ma. Lipatam atas dia mau onto. Hati itu tayadu atas dia mau onto. Jauh sombong ya abah. Itu indah. Olu wali ya ma. Hati ta topohu atau betia. Di poju mau oto dua ju siaran. Sabu. Sabu wa sababu eh. Jo. Itu begitu. Frekuensi 97 monato pohuato botia ju. Tanu odalo di polu ju. Kalu bebelo arti ya. Jo. Sabu begitu to mola arti. Belum mengudara begitu to pohuato. 97 begitu. Yang frekuensi 97 to pohuato di belum mengudara karena woloju donggo he opio hulio beito ei hudung hulio donggo he opio hulio beito hudung hulio beito mala lo mala to pohuato beito jo ya dan donggo he opio hulio beito hudungu i mosasa baria po ati tato tato pohuato tato pohuato ati wadu pipo watia to TikTok atau to Facebook jo walau adu pilih mah watia te to jo i ti mbak idhasani jo jo bolo bingung jo nunggu he opio hulia beto hudungu beto tambati lo pemanjar beto jo nunggu he padi kio lio jadi nunggu donggo pilatia liop ma beto ei pemancar mola tomola odito ju itu tua ulo po ota nago botia juma lo masuk di semifinal odie pasti tau mod ata juta memulah uti tingga uto bele bele ya lo wau tingga nonton bareng tidio po buti ma tola miatia unenwa jo mata ma mamota ei lo hilme petai mola tu TPRI.

Polo da yo sa butia semifinal ju. Hui da. Jo. Ma hui da ju. Beto beto bola kaki beto. Jadi debo e lama tato tihedu. Jo. E lama tato tihedu anti tato tuluhu ti yo bo anti ta tangongongongoto waulu olo tadia oh jamuali ohea ho amo botula duhulio anti debo pipiki lang nyama anti wolo tato tihedu wido indalio wau keke dia diduma apopo butua buti patasi pope humilam tapahala dia pehumadusa go pulo data lo pahala uilu dumu ode tau tau walo sikisa lo umpe ma pahala yuk bahe muhudu pahala jo wata ilohe ya keke dia ma puhudu lo puayo jama maso pahala ju jama tolimu alo puayo bosa pahria lo mota alhamdulillah utime me ilohi yang pahala wau bo wita ju upo niatia lo mota wajah maung buti lo puayo karena oh ya tok tuluhe ono tiali juda bolo maapu wolo jasa nang yang jambung putu puayo anjo bolo maapu wolo itu kaya itu baru tidak usah mopo butuh lo batasi tidak usah buti konvoy bolo topo tala ju otawa mei lo mengodula bolo milo hebali bolo mawa wali ngamola juma ayua tiba itu nah itu juba itu tahulia lati dia apa tak buti mengoditi moli buti ju mengoditi moli buti ya ada mengodula alia mesti tahu tahuli karena tinggali buti semua tumodul ma muahea konvoy di jalan wa mahingau abuti motor na aku nah itu beda ipolo topotala itu beda enggak bawa otak bawa tiap bawa lupa uni bola kaki wau mau mentalo milih hebali wapata bawa mepilih lima ayuwa bawa jauh ya lo tiye nah itu ju i musi po otak hulio lo ya wau itu olu oleh mao dia mak bulu-bulu huta bulu huta artinya bawa pasio lo beda u bawa popo elah mola ya alih tinggalio ela turusi, ada bawa opasi lo ada abu, ya. Minta baik tu jo pohile lio, jo ada itu mau milala. Ben tapi botia jo, botia siaran no bola kaki tu olamia tia to pro satu, jo pro satu di selama ini jo to pro satu. Wow religi pagi karena tia Muhammad jo religi pagi. I religi pagi pindah lio de pro ampa 95.1 itu religi pagi wow pro 1 101.8 itu siaran lo bola kaki jo mengoda mengoda to bali ma to hungo tanalapa udulu lo kulupu ju mahiti hula to hungo tanalapa bolo muhima ju wasit muhi pai puloid wanu mahi palio tuoto umatu mulalio boti to bali mengudla mengota to ti boti awasi ju bilah melowatia dongko wawa dupatan undan tayang ato ulu iyo dongko wawa dupa buti undan tayang ato ulu iyo dan itu arloji dongko lo tiap pulang kula arloji di dulu. Jo, dongko ada dupa undang atau ulu iyo. Jo arlo jo udong ko hewa dupa liyo. Mau petu udul lo aku tu lo Bali jo. Mengodla mengota to mahili paliyo botia pulau itu tuo itu Bali mati lo mula liyo. Jo ma ilet tangan liyo le Messi. Te Messi ma pote pote te abali. Ile tangan le Messi te Messi pote pote te abali nana. Nama pinal waktu itu mau reporter jo. Jo, nah ini apa itu jo? Anu beti bola kaki. Boleh muamai tak jago apa itu to negara-negara yang muamai pun tu am tengok kulupu. Wapol lawan ini alam niat atau kampung? Dia, wan to alam niat dia. Tiang alam niat mau itu heto walau mau itu heto piladeo. Andila to pangibab ilo to liu mota. Jangan alam itu heto tu tengok dia. Wan to alam niat dia. Ya mau tuli, atu tu lama. Ya, jangan motul. Minta yang ngalami itu hetok pilih di hati. Motul dia ton. Awalah maaf, Allah tiju.

Allah mabul dak wi geju wau odet na to pahuan to pen na po sa sabar ya po botia siaran di pole dapato to talu lo mongau tato sabu botia ai hudungu botia tanu donggo he opio hulio hudungu be geju lo pemancar be itu onggo he opio hulio he padi kiolio jadi siaran be itu ju donggo bate-bate tomola 97 Dopoh wato, ya, mo sasabari apa, ya, wido, wido jo, po otak udah mengota tak mengodula, jo, ibu tijo, lati buat dia mah, jailut di luar dia, mesti disusun dulu para pemain, indo, reporter itu jo, disusun para pemain, Kulupu utia. Tanggulio ta tontonu walo nomor lio. Poli kulupu uito. Tanggulio ta tontonu wau. Supaya kan dia hafal ya buti tanggulio mongolio. Nah, itu beda. Apalagi tanggulio yang kira tiup buti u. Mah tanggulio buti u. Ya, ada buku muhengu juga di laut. Timulang-mulang gula almongolio. Ya. Nah, itu tulah dupa. Patah itu boleh bila lio. Saudara-saudara pendengar. Oh, dia buti dia ni. Nak hulu-hulu hobi tu radio nanti ayak tu tu lomak itu. Jo. Walau maaf walau jo itu. Tak itu jo. Pepo elah lio mak. Ada mengau tata mengau dula. Jo. Wau botia ju de bodong ke botia lantau-lantau ngodulahu. Tenta po. Popo elah lo. Ada mengau tata mengau dula. Ma pilopo elah mai lo. RRI ma pilopo ela mai lo BMKG pilopo ela mai lo BPBD pilopo ela mai lo Tim SAR pilopo ela mai lo polisi pilopo ela mai lo tontala umolo laita isi isiali wow dila mo palongo boli dila mo milaya to uhitua tuawa sabulan to lando mo dula he odie membidu ode umo pobu gitu lo Dah ada bau bangga ngolo anto. Dah bau bangga ngolo putih. Bapak. Masa lo belum tak lo putih. Oh, walau maaf. Walau tin. Dewa tia juga ada ngedai Facebook po'olo. Ibu-ibu Musdalipa. Jo. Musdalipa Siti. Jo. Bolo odu ola PN tak malamita. Bolo du'ala po'o data ju'umal lamita salamullah watia yang punya nama Isra Mustafa umalu salamu walaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh pala-pala ingyo du'lahu uwaliyo ma'o debu matutuwa to'lam ya matibu ngyong-nyoto wanu to'lanto pala-pala ingyo to'lam ya tiang ngyong-nyoto lanjut lagi debu tiba Iwan Mustafa udu'ala umal lamita salamullah watia debu lanjut lagi tiba Lili Hawa Odu olok malai amin ya rabbal alamin. Oh, didi. Ya. Mengudlah mengudlah. Putu medel. Pertelu bola kaki ya. Mengudlah mengudlah to. Bali botia meile tangali medel. Pak Ali Lihawa. Bolok wali Pak Ali Lihawa ma'o. Jo dua lah. Po'oda tak umalai amin ya rabbal alamin. India hadir pakuni. Dia boleh uti. Kucu-kucu hotah apa? Kucu-kucu hotai hadir jo, kucu-kucu hotai. Tumpah so, jo dimain dia hadir mabo, mabo melilingga beti dulah pakun jo, sama. Indo bedo, perkiraan latia dulah beti pitu lot tahunu apingo pakun. Ma bulu pitulo tahun api ngabdi ju. Nyo dari tolo watia beta enti jalo kaluar di pembom nade di luar watia jam kaluar ju. Karena walau mo he watia bol mama limo ito mati ju. Jo makanya watia kuni mo pisi tia. Putina nana tu mongon. Kia pati kun tidak ping. Mama limo ito mawa tau. Bagi sa nyongon. Enjo. Ya walau maaf bolo. Lanjut masih di Facebook. Ibu Musdalifah Siti. Jalonao de limboto tikuni ohui dadata tahu loha diri doa zikir mengenang almarhum RG
waktu mamoh walingo kuni, nonton mamoh walingo kuni watia moela uma oto Mekah dengan Madinah masuk sama kaluari kuni sampai dah talo tahu kuni jo bo apa apa lo tahu watia bolo untuk postingan jo nak itu beda dah bo ulo patuju beda nak bo amiatia ulo botia donggo lo tilo duo lio watia ilo dungka loha majak tilo duo lio tak tilo duo lio itu pahut dua lio polutu be tilo padungka lio hama udong golongar lo baca yasini wau longar luat toruma adat makuta jo mengenang botia ergejo itu toruma adat makuta tima to perhombatan to andalas beito. Nah itu kan bilang mulia lo tadi li Pak Pak Rahmat Gobel, si Pak Abdullah Gobel, Pak Age istilah poli Age, Pak Abdullah Gobel kalau mau ngubah itu maku tak baik itu, rumah adat maku tak baik itu jom, jo, tongkat-tongkat lo tuau, dah itu iwa tewa ilo tunggal lo huham jo betul umak lo baca ya sini wa lo ngaruat itu, dah jalo ona buai naku jo. Ei bolo dua la apa orang tanya, bo apa apa lo tahu ha? Ibu Musalibah, bo apa apa lo tahu, bo delo dinggota to payah talo pale, itu lo madu. Begitu keluar, bo wito tahu, ma bo delo wale ilong kalo, uti lo madu. Mak dia pulo datang iyo, dabo dia mahuata, yo kan tak terhitung, apa apa lo itu yang tak terhitung, ya demikian. Ini lanjut lagi Pak Indrawan Sulaiman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Londo Talaga Biru Pak Kuni. Ya. Wedo teh Mahindo Talaga Biru. Jo. Ndo wedo. Ulo wali Talaga Biru jamal hulan dalolo. Moali. Tapi mau marontak me beti. Termasuk di Pak Indra Sulaiman beti. Mau marontak me ti yo. Moali hulan dalo. Moali hulan dalo. Lo bodi lemal pemake. Mana ada Tonio? Oh iya, mana ada de Talaga Wahu ente? Kan dia lu kan. Dia buat Talaga Biru, Pak. Padahal biru malu hulon dalolo. No beido. Buat dia malu pemake. Mau marontak me termasuk tiba Indrawan buti. Tiba Indrawan termasuk dia marah sama ini. Mau marontak me. Eh lu ngalah mehe. Mehe unte-unte limongo di eh. Nantang gula kampung. Dia buat Talaga Biru tidak bisa dipaksakan. Ini baik dong. Mak bawa dia lo sapi. Walau hulun talo sapi. Isa sapi. Ya. Walau hulun talo Talaga Biru. Isa Talaga Biru. Ya. Kan dia Talaga Wahu ente. Walau maaf bolo boleh. Tidak itu. Walau maaf bolo. Pak Indrawan. Ya. Lanjut Pak Aldi Sulaiman. Pak Kuni. Kenapa siaran lopo atau tidak bisa? Betul betul tidak mitom telo hati aju awali endi Pak Aldi Sulaiman topo huato betul 97 call 97 frekuensi 97 itu gedungnya sementara diperbaiki ju itu hudungulio donggo he opio hulio sementara diperbaiki makanya pemancarnya masih dipatein gitu loh. Molok itu aboke anak-anak. Jo, tunggu pilat dia lebih itu pemancar karena be itu tambah tiba itu jo bangunannya sementara diperbaiki. Oh itu Pak Aldi Sulaiman bohon bolo maaf puli. Jo, yang dia malah patuh wito sudah mul popo otame jo. Bolo maaf bu. Jo. Pak Indrawan Sulaiman. Jo. Oh, tipe Aldi Sulaiman yang tadi itu ya. Tipe Aldi Sulaiman. Oh, jo. Tipe Aldi... Soalnya buat dia loh, khusus dunia buat dia. Tipe Aldi Sulaiman. Beda. Oh, dia juga itu siaran topoh waktu di Polo. Patak Poli tipe Indrawan Sulaiman. Londo Ulapatobe. Oh, Ulapatobe tipe. Jo. Tan malo hehe ngupoli karena ulapato pentadio hutu oito buti polo hengu depol bayar melindo. Mu inta malah untung apa langsung mula lah buti pilu pilu mulualo apalagi huoyoto. Ibolo dah lalu juga bolo pemuti abuti itu tuhau nak eh.
Apalagi beti lupa tak di timur titi adi. Ente beti tieni. Yang bola beti ibu-ibu. Nak-nak tuan boleh hinak wajuh. Dia bawa paket dalaman, Pak. Ya, dia bawa mohu beti lupa tak adi. Cuma minta-minta aroku. Pak, boleh maaf, Pak. Ya. Lanjut. Yang punya nama Onal-Onal. Assalamualaikum, Pak Koni. Waalaikumsalam. Itu tadi Pak Koni. Tamu reporter final. Waktu yang reporter final, Pak, masa ulang tahun. Apa bahasa ulang tahun lo? Mudah mengotato, maupun peserta oleh Miss Bali, boleh popota yang oleh mutang-mutang-mutang, debo dia mau ahu, dong kau peserta oleh Messi, ma ile tangan lio ode gol bo mutahilo lo tu pas gol di doa ilua upalo tanah gol dah gol uju, mengulang mengotato, bangope ilu mau tutup butik hanci lo gol, dia bila ibu mengulang dia nanti. Tua tu beti etang yang lain mesti cuma aku ngope ilu moto tu kehanci lo golu melawan yang madi reporter mana walau maaf walau jo poli ma ilai tanggal yo ma ilo bohol yo bali saya mesti ma me mohewu hiloto alio wo hiloto alio ibilham talo ate jute mesti lo menggo sabu mai loto adio hili paloasid iloh yalio kartu kuning kartu lalahu yo iloto alio yo bolo ma bolo nyamba pancing pa onal-onal se lanjut yang punya nama Tia Hasan. Halo Pak Kuni, halo juga. Lanjut lagi yang punya nama Bibin Usman. Mau patut dulu hukum sama. Saya orang tidak keluar tahu. Mau hewat ya belum mamal mau itu mati tu. Mantu tu lama itu ya. Lanjut Pak Aldi Sulaiman. Oh iya, makasih kuni jo. Jo boleh odol lah apa odat Allah. Jadi boleh saya sabar ya bo jo. Wabah dupa foto Facebook, andila to TikTok. Ya, dengung-dengung foto itu. Ya, lanjut. Ya, Indrawan Sulaiman. Wih, apa bahem tunuh hebuti? Komentar di tadi, tisah? Jo, bolo pahamala bitule masa tiap akun jo. Bitule langsung berkembang. Lo rasa lupa tempat lo belah. Ditinggal lo cepat sekali perkembangannya, Ma. Nggak mau lah. Nggak mau matang. Ya, lanjut. Pak, dengok-dengok tiba Aldi Sulaiman, Pak. Dia beli Paul. Di opa sebilih radio baru hati, di opa kira-kira, walau dikira radio yang serusak hati Allah, boleh maaf hati di opa ni hati, yo. Ya ilo rusak juga radio untuk pemancar dong kopi latihali, yo. Ome dalo radio bohu, yo. Tamo toliamu buti malu nak dipatali, yo. Donggo radio nasional gobel tu apa itu? Masanya kan ma Panasonic. Donggo nasional gobel radio. Dah butia. Oh, mak dungo butia di polu pro 1 pro 2 pro 3 pro 4 tu apa itu? Oh, pokoknya siaran RRI. Bolo butia wala iyo butia dungo hu. Ngalio ma om. Radio Republik Indonesia Gorontalo. Bolo wayo mak papa radio li papa uti ye. Oh dah itu li talo tali meto pa tali uti. Di uti uti ti mak mau pilih le me bo radio Republik Indonesia. Patah pola li papa uli papa ti mak bo ti tiang le de pola podung heli papa. Bolo bo tiap penyiar jo malo bisa lamai radio Republik Indonesia beto. Ti dah bo radio berarti cak radio li papa uti bo radio Republik Indonesia. Bolo olima bolol papa uti lo tali boti di hama male bulingo wau ti lo wangi lo bulingo uti radio pengakal dia ti mongolia si kisah wau lo tali radio wau patah buti bu mahitang kulal mongoli radio di mongoli anggu tidak masuk akal ungu di beto tapi di akal akalin aja nyo awolo maaf bolo boli uti. Ya,
lanjut ke sesabar ya po baik donggo pihulio betiah dungulo tambah tulo pemanja lanjut yang pera punya nama pera nuenga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi Pak Kadir Usman odu olok malai amin ya rabbal alamin. Lanjut lagi di Ibu Maimuna Yunus mubatu dadulahu pakuni sama tima autolamiat ya Allah patudulahu jabolo pekal luar itu dalam bele nana mamal moitomo watia jah mo kaluari karena watia mo hebol mamal moitomo gitu lo. Lanjut lagi Pak Ajis Imran assalamualaikum pakuni jawa alaikumussalam maodi patulo dulahu bo voluti kele kele atio to imbupulu buya nana bo wito enjo o kele kele atio to imbupulu enjo betia poli na betia wanu me wolato seni patulo dulahu kan anu patulo dulahu seni itu kan mengembang indo beido pasti dia bunyi kan karena dia mengembang kele kele atio. Patak poli wanu tio oli lunga lo hengo kan mali mau lungo adia poli menyusut begitu poli mau tilangai dulu tio poli mengangkat kele-kele adia betul seni to. Oh paitua boleh bo he poli li papa buti seni buti mahale buti bo kekele ata kekele ata botu polo seni uti papa boleh. Penahali seni itu mengembang dan menyusut juga itu. Boleh mah. Wah, lu akal yang mengulia wauti sih. Ya, lanjut. Masuk akal boleh itu tidak ya? lanjut. Yang punya nama Usna Yusuf. Pak Kuni. Ngolo haraga lopale masatia. Dulahu bo mopang. Uluti. Mopantangnya. Eh, mana dua tak latihan mangolo eng? Betiap balik masa tia, dia dah itu baik itu di dua tak latihan mangolo betiap balik. Pokoknya wanita tu belum meja wayat tak latihan. Enjo, lanjut. Pak Indrawan Sulaiman, Pak Kuni di dumode hubeti didi binte ma uluti ma mate lodlah ya. Dong ke peta lodlah utuh pak. Itu betia ualo BMKG ma oh peta alio lo dulahu pandang alio lantong alio lo dulahu tunggu lo mula September itu betul potal aju itu mau potalu lo doa ode olio eya ta kawasa mula mahetutu potala itu debo matu hutali merahmati judidi supaya anti toton nunola tiri hapatawa lo huta beti moto dua usubur jo. Dewe itu, apa dia lo mata wito? Anu susah mau baca lo ala ala bi, apa dia lo mata buti ubah bahasa ulon dalo? Paling malu tamai bodoh bos sama. Enjo, ueya loatia, boh apa dia utijo? Ueya loatia, dongko itu eya tak kawasa to umu amilala, itu eya eya lo umu amilala mahluku, amiatia mamu potalu lo dua, ode olanto eya, umamu oto dua rahmati, umatu hutalio medidi. Dawid dawid umat hutali medidi supaya jutil hapata Allah hutati moto dua ubanar moto dua usubur hapa dia mau tahu itu jo nah boleh me inggal lu mah hapa di ala ala bijak umi mah hapa li uti nah indok me indok ju awalam abualam jo wanti ada TikTok. Ini Ibu Wirna Yanune. Iya, nanti ini. Tumben. Ya, walau maaf, walau. Walau lah, berpakun. Nana, umpatu dulau nana. Tiap betiwa, tiap ulu-ulu ngatur setelah studio, tidak keluar. Saya takut mau jadi hitam. Itu lama itu, ya. Ya. Maawalau ti, S-O-F, soft. Siang pakuni, siang juga. Dan warga Gorontalo, salam dari Palangkaraya. Debileh uti Palangkaraya buti mata talua woloati ajupo lalaminga. Jo, itu baik jo. Sampai ini NTG NDJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Lanjut lagi, selamat siang Pak Kuni, walolah bari lo bulondalo, lo bulondalo itu ya, itu emangnya dari mana ya? Ya alhamdulillah, amin ya dong hidutulah patulullahu. Lanjut, Aba Usman, assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa lagi yang lagi mengikuti SIPA? ART ya, terima kasih. Lagi yang punya nama Amini, assalamualaikum Pak Kuni, wallahu habar jo, waalaikumsalam. Habar jo, alhamdulillah pio pio. Lanjut lagi SARM, assalamualaikum Pak Kuni, wallahu habar hulon dalo lipu. Alhamdulillah jatuh hulon dalo lipu botia jo dongko patudulahu dongko dadonuti Pak P. Assalamualaikum Pak Kuni jo, waalaikumsalam Pak P. Lanjut lagi musim aja minaladin aku maaf untuk dulu reporter lo belak kaki uti alihujo. Ya, lo tahu itu. Lo mana punya itu ente tidak baca? Nak bongo balun tahu di naku. Ni yang punya nama Rianto Isang. Assalamualaikum Pak Kuni. Negara Kikingo Tanjung Perde moali mau masuk Piala Dunia. Wow, negara itu jalolos. Itu baik dong. Ya, karena tinggal dia pajaja lo hintu olati ya. Wanulah itu olawati ya, lihualati awal popolahulati ati mengoli, jo, lihualati ati mengoli jo, indo bedo, awati tampolah el mengoli, jo, lapat temulih pengitalati olawati nganggut tengah titidu, mau hama, indo butitien, jo, jo, dak bedo, ini pota olawan lengan ibu tia Indonesia jati lumua ta ode. Tanjung Perde berjujur til maut. Wati ada bomal milah lomu apa itu. Tahu bukti. Memang jo, anjam dah hulah hulam dah lomu itu. Tanjung Perde bet. Nak bukti ngelir lolos. Ya di Potawa Allah gimana gitu ya. Lanjut. Siapa ini? Yang punya nama. Oh, nino amat di doa untuk nama bukti tanggulo. Dia bikin kamar dia perhub yang gagal aku. Ya bukti. Bang Igun, ya. Assalamualaikum Pak Kuni, waalaikumsalam. Yang siapa ini yang tidak punya nama? Yo, oh semangat apa? No, iyo no, semangat. Yang punya nama Umun. Ya, assalamualaikum Pak Kuni, salam sehat selalu bersama keluarga Jo. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Jo, keadaan sehat. Yang punya nama Putri. Halo Pak Kuni, salam dari Teagiato Tabongo. Jo, waalaikumsalam. Bang Igun Argentina mau kalah. Terserah. Jo, mau Argentina mau wolo. Jo, japusin jiwati ya. Japusin jiwati. Karena wati aja jauh kelupu. Jauh malu. Ini lanjut. Karena apa? Saya nonton bola itu untuk kebugaran. Indo bedo kebugaran diri untuk kesehatan diri. Lo ngola huidaan he mau nonton, indo kan? Takkan tahan tidur. Patao nonton itu kita lihat taktik mainnya, seni bermain. Indo bedo taktik bermain dan seni bermain itu kalau kita nonton itu kepuasan nonton itu ada, kepuasan nonton, sehat nontonnya. Tapi kalau kita memfavoritkan satu klub, satu negara, makang hati pak. Atau tulang ada makang hati. Yo, bang kadala. Wow, dia mau tata apalagi an mamium yongo aduk mamuk puayo pak. Dia atu tulang ada itu. Lanjut. Pak Perdila Baco. Halo Pak Kuni Jo. Halo juga yang punya nama Yanti Darise. Oh, mengikuti. Kau? Jojo, Ibu Yanti Darise, Ibu Yanti Darise, penyanyi, Ibu Yanti, kan saya dapat ingat kemarin ada santo waktu itu, ya, iyo, ya, Ibu Yanti Darise itu, do nada santo dulu, saya dapat ingat itu lagu Lemus Mulyadi, antara Kais dan Laila, wah, tinggal elame betul lagu bedo.

terkira asik. Enggak elangnya itu weh. Gagah muksin titi sandora. Lanjut. Yang punya nama Tatira Absalam. Ya waalaikumsalam. Yang punya nama ikan putih. Ah ini gagah ini. Ikan putih. Ngongol-ngongol di terien kilo. Salam lontok bulanga olu. Ya waalaikumsalam. Seh. Rapulah tiada orang dari pantai. Ya tak. Om tak pusok bulanga olu nak aku eh. Ya. Lanjut. Ya. Yang punya nama Perdila Baco. Pak Kuni boleh ulang dari awal ini live soalnya baru gabung. Allah bodoh kau mau ulang nyaptin aku. Ya. Memilih pisah luwaku tu. Wololoh habari. Ya. Alhamdulillah sehat alapian. Ya. Odu Allah Pak Rahmat. Yang lagi mengikuti. Ya. Siapa lagi ini? Seknana. Halo Pak Kuni. Salam dari saya di Tridharma. Ya. Waalaikumsalam. Itu... siapa lagi Pak Hari Toyota Gorontalo. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Lanjut lagi Pak Sepul Habi. Lebih jago tahiba unia Pak Kuni daripada tahipo itu hebe itu. Ya itu makanya saya nonton itu. Nonton itu saya nonton tekniknya dan seninya. Apalagi saya melihat seninya orang tamokore dele pokore le Messi, le Ronaldinho, itu dorang pekore bakore-kore anu itu bak oper-oper itu kan gagah sekali seni bermainnya itu gagah memang. Itu di situ itu kepuasan saya nonton karena saya tidak punya beban apa-apa. Jadi nontonnya santai aja. Asik main mologat. Ih, nah model laku. Oh, lo mah boti sama ilumanti Allah mah jatan mah tuh baca saya. Ilumanti ilumanti Allah mah dan alma. Satu kali masuk itu juga. Bahkan ratusan anak jabut titian dah beli pol. Mah ilumanti anak aku. Mah berlali. Ya. Siapa dulu yang tadi Pak Saiful Habi? Ya. Ndobedo. Dah itu memang ada itu bedo. Tak. Hibaunya itu lebih jago juga. Ya. Karena tiap-tiap itu dia jago. Lanjut. Yang punya nama Ikal. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Yang punya nama Yuni Azza. Mengikuti ya. Terima kasih. Dan mengucapkan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang punya nama Malik Jo. Salam dari Pohuwato. Pak Kuni Pohuwato lo utono. Wanuatia Pohuwato le mitokoi. Lanjut siapa ini yang punya nama Martala Musa. Salam dari Bualemo. Bualemo lo utano di Sulawesi Tengah. Allah ada Bualemo. Baru di Bualemo di kampung mana, kecamatan mana, supaya jelas gitu loh. Yo. Lanjut lagi yang punya nama Aswin Husain. Assalamualaikum Pak Kuni. Saya pendengar di Pak Kuni. Kalau masih di laut, Laut Tomini. Oh jo. Karena ada juga lo tampil di mei dongko siaran tobe itu tengah malam. Ada kalanya juga siaran dongko tobe itu kan siaran saat ke 24 jam. Di laut Tomini data juga lo ntar lagi petelepon nolami muhili lagu. Itu beto. Itu waktu itu orang tak tinggal dia tobagan pak. Jo. Itu beto. Ya terima kasih banyak. Walau dua lah apa orang data juga. Lanjut. Siapa lagi ini yang punya nama Usman Latif. Mangolo umur di Pak Kuni sekarang. Maksud. Walau maaf. Katanya umur. Patah. Maksud. Walau maaf. Lanjut. Desma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang punya nama Osman Latif. Oh ya sudah. Yang punya nama Mama Ain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa lagi? Darmin Lantoa. Assalamualaikum Pak Kuni. Matonuti mubatunadullah usama. Timatolam ya tak bawa lantoa-lantoa. Nggak bawa tingkah-tingkah. Lanjut lagi yang punya nama Rifes. Jo, Ripeus. Wololo habari paku. Jo. Ya baik. Yang punya nama Sabda Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mama Ain.
Yo, mohu, roti. Assalamualaikum Pak Kuni. Mohu, dupoto masatia, mohu ya. Mohu, dupoto masatia, ya. Timur uti ju. Yo, timur uti. Lanjut, punya Lena Piu. Assalamualaikum, yang punya nama Lena Piu. Assalamualaikum Pak Kuni. Ma bolo odie dupoto, yo, timur uti ju. Susah menula, susah menula. Mau hubut tidur foto, wah susah itu menula. Podutul atau dabu-dabu. Pak Sabda Alam, mailonglah pemancar pilatia dia Pak Kuni. Donggo he opio hulio ju betot nambati hudung hulio beido. Donggo he opio hulio. Udah halio, bolo opuloti alo lo lo taluhu. Nah, itu donggo pilatia dia, donggo pilatia dia, donggo pilot dulu hio pemao. Wilo beido. Jangankan, odito ju, jangankan opuloti alo taluhu. Bo odeh walo ulato. Lota kalakalaja, mohu bulo ando. Nah, itu dong kayak bopi hulio juga itu huali lio beito, itu beito abolo ma abolo. Yo, insya Allah juan tahu ama tahu ala patu itu. Ya, itu beito, ya abolo dua lapo data ti, sabda alam sehat selalu Pak Kuni jo abolo dua lapo data. Lanjut lagi yang punya Zul 07 buat ada tertawa abah. Nah. Ya, lanjut lagi punya nama santri 96 tipe apa pens soalnya oh sepensnya Lipa Kuni Jo salam di Papa Lisan di santri ya salam sayang selalu lanjut Allah di San Radunggio cerita kombe mesilita hari enggak lo bobo penyiar botak jam total mesilita memang penyiar mesilita gitu lo lanjut Mom City assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak punya nama aku lanjut lagi Pak Abdullah Pak Kuni kangen Pak Karbe apalagi kalau didengar di bulan puasa ujo melati itu puasa jo. Wido amia tia pakar B, karena putia tiang mai juhulaya a, jo ini tiang mai, andila ju tiang mai duduk, an putih puasa awi, amia tia mengasuh acara, ihibalata itu pak, pandang alamia tia ada tibawa mai, karena mau buheto lunggongo memang jam-jam tidur kan waktu itu. Nyam-nyam tidur. Ihi balata amiat ya beti. Ihi po iya itu kukuyu aku kuyu a olo. Itu elah melo hati apa itu. Enjo, itu benda anu puasa. Oh, itu betul kalah jalan miat ya juga. Jadi atal tato radio olo ti. Nyatalo teh dungu beti amiat teh balat teh posili tawa juga. Enjo, itu puasa itu. Nah, ati maido elah melatih ati beti yang mengotata beti ati maile-ile mulu ma'o. Enjo. Dimali ide ti apa ti opo. Itu betul. Ati ma ilai mula ma. Ti nene sari. Ilai mula ma beti di mengolio ati. Ilai melatia itu betul. Jo. Apolo ma apolo. Kontrolat. Ya bumai dulu aku tu. Yang punya nama Erni S. Assalamualaikum Pak Wato. Hadir Pak. Ya. Ya. Ibu Erni S. Hadir Pak Kuni. Dapat ingat di sekolah begitu Yo. Yo. Bolo ti. Mama Oloti oh Mom City kiyama oh Mama City itu bagian bulong apa kuni oh bagian lo bulong jo lanjut yang punya nama Asni Hasil jo ibu walola bari ibu jo bolo dua lapo data ibu kalau sampai pai tua lanjut sampai ini yang punya nama Ipul Pak Kuni jo bolehlah bagi betul dia itu, alhamdulillah biar lanjut lagi yang punya qwerty, ulo ohabari Pak Kuni, ulo uti ulo, ulo bololo itu betul mungkin ya, ya alhamdulillah sehat, si paling ulo ti, si paling tiho, ulo ti bisa jam begini sedang tine nenggosa baca cerita di radio boleh ya. Tine nenggosa ati sudah meninggal. Ya. Lanjut. Mikaila. Salam kenal saya orang kabila. C-
cuma tugas di Bitung. Oh, di Bitung kudik, Kang. Nu kenal balik dong, eh. Tak kira lah, gua ada di sini lah, kokong baku kenalan. Nanti, oh iya dong, salam juga, eh. Tamang-tamang yang ada di Bitung, pokoknya siapa yang baku dapat, bilang baku ni pe salam juga, Kang, eh. Bilang juga, gua, tak kira lah, gua ada di kabila, ni tau gua ada di Bitung, eh. Makasih dang ne. Nenek ama bok derta asli. Lanjut sampai ini yang punya Mas Ni Adam. Assalamualaikum Pak Kuni, salam dari Ternate. Ini Ternate ini. Ini Ternate. Ya, kok itu mau ke mana? Saya mau ke laut itu. Saya mau ke laut. Ke laut mau ke darah. Lanjut yang kontrol. Yang punya nama Yusna Suma. Assalamualaikum. Jo, mau bantu dadulah. Merasa tobo bojin. Dia buat titi ali jo. Walau pahila lama abu jo. Ya, Pak Sukardon Daud. Riri, assalamualaikum. Jo, waalaikumsalam. Papa Cinta. Kebanyakan wasit pakuni di Indonesia. Ya, mungkin. Lanjut. Iya Fitri, Yani Fitri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Godi dulu buat tiawa kutu, belum pernah maafu. Mama Ain, assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa lagi di doa kutu buat tiawa tiawa di doa rikia lawatia. To Facebook yang punya nama Ratna Hebi. Assalamualaikum Bakuni dari Tabong Hadir. Waalaikumsalam. Wawatia belum pernah maafu. Tato titwak buat tiawa jawab baca latia muamila. Belum pernah maafu mengotak sama ulah. Tuduh mawa kutu mai memutu. Mawa ku aku tuluk mai membubuh. Opo itu jak dulu betul dulu tu. And then dalam mengutlah mengutah tuan populio pantai dengan tuan yang abetin salah dan dengan tuan yang alpen ramai itu rumah aku tu umai mau tu mak aku tu lo mau berbulu entah boleh tu buat dia hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada beberapa catatan-catatan kami. Yang pertama adalah masih sering terjadinya miskomunikasi antara perusahaan, dalam hal ini syarikat, dengan maktab itu sendiri dalam jadwal-jadwal keberangkatan, seperti keberangkatan ke Arafah pada saat itu.
1: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya, Bakri Potabuka.

0: Selamat siang, kita awali dengan informasi pertama. Ombudsman Gorontalo temukan dugaan maladministrasi penerbitan hak guna bangunan oleh Kantor Pertanahan Kota Gorontalo. Berikut laporan Desirian Syah Mahmud.
1: Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Gorontalo menemukan dugaan maladministrasi dalam proses penerbitan sertifikat hak guna bangunan atau HGB atas nama PT Alip Satya Perkasa di Kelurahan Tanggi Kiki, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo. Temuan tersebut disampaikan oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo Muslimin B. Putra saat menyerahkan laporan hasil pemeriksaan kepada Kantor Wilayah ATR BPN Provinsi Gorontalo. Menurut Muslimin, dugaan maladministrasi berupa penyimpangan prosedur terjadi karena Kantor Pertanahan Kota Gorontalo menerbitkan sertifikat HGB meskipun sebelumnya telah diajukan permohonan pemblokiran atas objek tanah yang sedang disengketakan. Ombudsman menjelaskan sengketa lahan antara pelapor dan PT Alip Satya Perkasa telah terjadi sejak September 2025. Dalam pemeriksaannya, Ombudsman juga meminta keterangan dari Kantor Pertanahan Kota Gorontalo. Berdasarkan penjelasan yang diterima, pihak Kantor Pertanahan menyatakan baru mengetahui adanya sengketa lahan setelah sertifikat HGB diterbitkan, yakni saat mengikuti rapat dengar pendapat di DPRD Kota Gorontalo.
2: Berdasarkan hasil pemeriksaan Ombudsman disimpulkan bahwa apabila penerbitan HGB dilakukan dengan mendasarkan pada rangkaian dokumen jual beli atau pelepasan hak yang tidak dibuktikan dengan akta PPAT sebagaimana dipersyaratkan, maka dari sudut pandang administrasi pertanahan, tindakan Kantor Pertanahan Kota Gorontalo menunjukkan adanya penyimpangan prosedur dan pengabaian kewajiban hukum dalam pemeriksaan persyaratan yuridis permohonan hak atas tanah. Ombudsman memberikan tindakan korektif kepada Kepala Kanwil BPN Gorontalo agar segera melakukan supervisi pelayanan dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Gorontalo. Ombudsman juga menyarankan agar Kepala Kantor Pertanahan Kota Gorontalo dapat segera melakukan peninjauan kembali terkait dengan penerbitan hak guna bangunan yang telah diberikan kepada PT Alip Satya Perkasa.
1: Atas hasil pemeriksaan tersebut, Ombudsman memberikan tindakan korektif kepada Kantor Wilayah ATR BPN Provinsi Gorontalo untuk melakukan supervisi terhadap proses pelayanan penerbitan HGB. Selain itu, Ombudsman juga menyarankan agar Kantor Pertanahan Kota Gorontalo meninjau kembali penerbitan sertifikat HGB atas nama PT Alip Satya Perkasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
0: Pendengar, anggota DPRD Provinsi Gorontalo Ramdan Liputo mengusulkan penyusunan peraturan daerah atau perda yang mengatur penanganan perilaku yang menurutnya bertentangan dengan norma agama dan sosial, termasuk yang ia sebut sebagai perilaku LGBT. Berikut laporan Desirian Syah Mahmud.
1: Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Ramdan Liputo mengusulkan penyusunan peraturan daerah atau perda yang mengatur penanganan perilaku yang menurutnya bertentangan dengan norma agama dan sosial. Usulan tersebut disampaikan usai rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo terkait penyampaian rancangan KUAP PPAS APBD tahun anggaran 2027. Ramdan mengatakan usulan penyusunan perda muncul setelah dirinya menerima aspirasi masyarakat dan sejumlah organisasi kemasyarakatan baik melalui pertemuan langsung maupun saat pelaksanaan reses. Menurutnya, DPRD sebelumnya telah mengeluarkan rekomendasi berupa imbauan kepada pemerintah daerah dan aparat kepolisian terkait penyelenggaraan kegiatan yang dinilai tidak sesuai dengan norma agama. Namun, ia menilai diperlukan regulasi daerah yang memiliki kekuatan hukum yang lebih jelas. Ramdan menambahkan usulan tersebut juga mengacu pada kebijakan pemerintah pusat yang menurutnya mengatur mengenai ancaman non-militer.
3: Pemerintah pusat pun telah menerbitkan Perpres 11 tahun 2025 terkait ancaman non-militer. Yang dimasukkan budaya ataupun penyebaran budaya LGBT ini merupakan ancaman bagi negara Republik Indonesia. Maka itu diperlukan peraturan atau regulasi dari pemerintah untuk menguatkan Perpres yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat. Perlu dihadirkan satu regulasi yang bisa menguatkan pihak ataupun aparat hukum untuk dapat menegakkan pihak-pihak seperti yang disebutkan tadi.
1: Ia berharap usulan penyusunan perda dapat dibahas lebih lanjut bersama pemerintah Provinsi Gorontalo sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Gorontalo terus memperkuat sistem rantai pasok dan mendorong diversifikasi produk olahan ikan untuk menjaga ketersediaan pasokan selama musim kemarau. Berikut laporan Raihan Datau.
4: Memasuki musim kemarau, pemerintah Provinsi Gorontalo berupaya menjaga pasokan ikan agar tetap tersedia di tengah menurunnya hasil tangkapan nelayan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperbaiki sistem rantai pasok mulai dari ikan ditangkap hingga sampai ke tangan konsumen. Selain itu, cold storage juga menjadi perhatian agar hasil tangkapan saat melimpah dapat disimpan dengan baik. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo Arianto Husein mengatakan perbaikan rantai pasok menjadi fokus utama untuk menjaga stabilitas pasokan ikan di musim kemarau.
5: Dari sisi kebijakan, pendekatan kita itu misal memperbaiki sistem rantai pasok. Jadi rantai pasok itu mulai dari ikan ditangkap, didaratkan di pelabuhan, disimpan di mana, kemudian didistribusikan sebagaimana seperti apa, itu ada metodologi yang tepat. Misalnya dalam konteks penyimpanan beku. Nah, penyimpanan beku kita ini lagi ada tantangan karena sebagian cold storage kita sementara kita optimalkan lagi untuk bisa berfungsi dengan baik, karena sebaiknya lagi tidak berfungsi. Artinya, kalau sistem rantai dingin ini terkendala, maka ikan yang melimpah tidak bisa disimpan, sehingga akan terjual cepat, tapi dalam harga yang lebih rendah. Ketika ikan langka, tidak ada stok kita di dalam penyimpanan beku, sehingga akibatnya kita sulit. Kemudian yang kedua adalah hilirisasi, atau dalam arti dalam bahasa kita itu adalah diversifikasi pangan, produk ikan. Jadi kita memang masih mendorong para nelayan kita dan pembudidaya ikan kita itu untuk lebih jeli juga melakukan diversifikasi ikan, cakalang, apa itu semua, selain ikan pupu dibuat ikan pupu, juga bisa dibuat jadi ikan garam misalnya. Nah, ketika masa-masa seperti ini, kita bisa menggunakan itu.
4: Selain memperkuat rantai pasok, pemerintah juga mendorong diversifikasi produk olahan ikan sebagai langkah menjaga ketahanan pangan saat musim kemarau. Nelayan diharapkan tidak hanya menjual ikan dalam kondisi segar, tetapi juga mengolahnya menjadi produk yang memiliki daya simpan lebih lama. Dengan langkah tersebut, ketersediaan pangan berbasis ikan diharapkan tetap terjaga meski memasuki musim kemarau.
0: Kita ke informasi selanjutnya, pendengar. Pemerintah Kabupaten Gorontalo bersama PT Taspen menggelar sosialisasi produk asuransi Taspen Safe dan Taspen Group Personal Asiden kepada para aparatur sipil negara ASN kemarin. Berlangsung di kantor BKPSDM Kabupaten Gorontalo, di mana kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai pentingnya pelindungan asuransi bagi ASN. Bupati Gorontalo Sofian Puhi dalam sambutannya menegaskan setiap ASN berhak mendapatkan perlindungan sosial dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada masyarakat. Sebab ASN memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan publik dan kerap menghadapi berbagai risiko selama menjalankan pekerjaannya. Untuk itu pemerintah daerah terus mendorong agar setiap ASN memiliki perlindungan yang memadai sehingga dapat bekerja dengan lebih tenang, produktif, dan fokus dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
6: Terima kasih BKPSDM telah melaksanakan sosialisasi ini karena ada program-program yang harus kita ketahui agar seluruh ASN dan termasuk PTK dapat ikut bersama dalam program ini, dan ini wajib untuk kita sampaikan agar Bapak dan Ibu merasa tenang untuk dalam rangka pelaksanaan tugas, sebab tugas-tugas kita sangat berat, tugas-tugas kita menuntut untuk kehadiran kita dan perhatian kita terhadap bagaimana selain memenuhi kewajiban kita sebagai ASN juga karena keterpanggilan untuk pengabdian itu sendiri. Sebagian hak pribadi Bapak Ibu sudah diambil oleh negara. Waktu untuk keluarga sudah diambil oleh negara. Harus datang pagi jam berapa, walaupun jaga terlambat, pulang jam berapa, yang penting satu jam baru pulang. Nah, karena sebagian hak Bapak Ibu sudah diambil negara, maka negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan.
0: Pada kesempatan itu, Bupati Sofian juga menyerahkan santunan klaim personal asiden senilai 60 juta rupiah kepada ahli waris salah seorang pegawai. Penyerahan santunan tersebut menjadi bukti nyata manfaat program pelindungan yang diberikan PT Taspen kepada para peserta. Momen itu pendengar sekaligus menjadi gambaran bahwa program asuransi tidak hanya memberikan perlindungan kepada peserta, tetapi juga membantu meringankan beban keluarga ketika terjadi risiko yang tidak diharapkan. Pendengar Wakil Wali Kota Gorontalo Indra Gobel menegaskan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian di Kota Gorontalo. Keberadaan UMKM dinilai mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah, di mana UMKM tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mendorong lahirnya inovasi produk lokal yang memiliki daya saing.
7: Uang yang dari luar daerah Kota Gorontalo itu masuk ke Kota Gorontalo. Dengan bergairahnya UMKM Kota Gorontalo ini, masyarakat dari tetangga, kabupaten itu setiap weekendnya datang ke sini hanya untuk mengeluarkan duit mereka. Itu kenapa indikatornya tahun lalu Kota Gorontalo itu perekonomiannya tumbuh pesat. Karena apa? Perputarannya, transaksinya per malam itu udah ratusan juta kalau di kolektif.
0: Pemerintah Kota Gorontalo komitmen memberikan dukungan kepada pelaku UMKM melalui berbagai program peningkatan kapasitas sumber daya manusia, di mana akses permodalan termasuk memberikan bantuan hingga perluasan akses pemasaran. Indra Gobel juga mengajak masyarakat untuk mencintai dan menggunakan produk lokal sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan UMKM di Kota Gorontalo.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Siang produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, dan kita ke informasi selanjutnya. Pelayanan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini terus mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini nampak dari pelaksanaan ibadah haji tahun ini yang telah ditangani langsung oleh Kementerian Haji dan Umroh. Rosdianto Ahmad, salah seorang jemaah haji Provinsi Gorontalo yang tergabung pada kloter 30 UPG, menyampaikan umumnya untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan aman dan lancar. Ini terlihat dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, dalam hal ini panitia penyelenggara ibadah haji PPIH. Penempatan para petugas haji di beberapa titik pada saat menjalankan ibadah haji sangat membantu para jemaah haji dalam menunaikan rukun haji yang dipersyaratkan. Terkait dengan suksesnya pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 ini, menyisakan beberapa kekurangan yang harus dibenahi seperti kurangnya komunikasi berkaitan dengan jadwal pemberangkatan menuju Padang Arafah.
9: Ada beberapa catatan-catatan kami. Yang pertama adalah masih sering terjadinya miskomunikasi antara perusahaan, dalam hal ini syarikat, dengan maktab itu sendiri dalam jadwal-jadwal keberangkatan, seperti keberangkatan ke Arafah pada saat itu. Di jadwal kita berangkat jam 4, tapi tiba-tiba dari syarikat memberangkatkan kita jam 9. Jadi, kemudian juga yang perlu dibenahi itu adalah kebersihan kita ketika kita berada di Arafah maupun Mina itu sendiri. Jadi petugas syarikah lebih harus menambah petugasnya dalam rangka menjaga kebersihan itu sendiri.
0: Selain itu, kebersihan pada saat jemaah berada di Padang Arafah maupun Mina harus mendapat perhatian petugas haji Kemenhaj dan Arab Saudi. Diharapkan dalam menjaga kebersihan tersebut, pemerintah Arab Saudi agar menambah para petugas yang berada di tempat tersebut. Pendengar, Badan Kerjasama Organisasi Wanita Provinsi Gorontalo berupaya memberdayakan masyarakat khususnya kaum perempuan melalui program Desa Kolaborasi. Melalui program ini, BKOW akan melakukan pendampingan bukan hanya kepada kaum perempuan, namun juga menyasar generasi muda.
10: Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita Provinsi Gorontalo, Nurinda Rahim, mengemukakan pembentukan desa kolaborasi yang menjadi agenda kerja organisasi perempuan tersebut mengacu pada pemberdayaan masyarakat desa. Untuk memaksimalkan program ini, pihaknya melakukan kerjasama dengan pemerintah desa, dalam hal ini kepala desa mendukung berbagai potensi masyarakat setempat. Selain menyasar para perempuan di desa, kegiatan ini pula difokuskan pada generasi muda yang memiliki komitmen untuk mengembangkan usahanya melalui UMKM. Dengan program desa binaan, masyarakat khususnya para perempuan akan mendapatkan pendampingan dalam bentuk pembangunan oleh BKOW itu sendiri. Pendampingan yang diberikan itu meliputi bidang kesehatan, kemudian pendidikan, lingkungan, dan hukum.
11: Kami mengambil satu kegiatan, yaitu membantu desa binaan, di mana kaum perempuan di sini akan kami dampingi dan akan kami bina dalam berbagai bentuk bidang pembangunan, seperti dalam hal kesehatannya, pendidikan, lingkungannya bagaimana, masalah hukum bagaimana. Itu yang kami

0: yang terbatas di pasaran menyebabkan harga komoditas tersebut mengalami kenaikan di Kabupaten Gorontalo. Kondisi ini dipengaruhi oleh ketergantungan Indonesia terhadap pasokan bawang putih dari luar negeri, di mana Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo, Victor Asiku, mengatakan mayoritas kebutuhan bawang putih nasional masih berasal dari impor sehingga pasokannya sangat bergantung pada negara pemasok. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya mendorong penguatan budidaya bawang putih sebagai langkah mengurangi ketergantungan terhadap impor.
1: Memang karena bawang putih posisinya kita 90-95% impor, jadi memang kita bergantung dari Cina. Sehingganya secara regional ataupun secara kedaerahan mungkin kita penguatannya tinggal lewat dinas terkait, kita bekerja sama bagaimana penguatan terhadap penanaman bawang putih. Mungkin ada metode dan teknologi tempat guna lainnya, sehingganya minimalnya kita bisa mengurangi impor dari bawang putih dan mengakomodir setidaknya ada beberapa kebutuhan bawang putih di daerah. Tapi kalau secara masif, ini sudah beberapa kali dicoba, memang agak sulit bawang putihnya. Makanya kebanyakan kita di sini itu ataupun secara seluruh Indonesia itu lebih banyak melakukan impor dari Cina sendiri. Jadi memang ini persoalan global sebenarnya.
0: Victor juga menyampaikan pengembangan budidaya bawang putih akan dilakukan melalui kerjasama dengan instansi terkait dengan memanfaatkan metode serta teknologi yang tepat, di mana upaya tersebut diharapkan mampu memenuhi sebagian kebutuhan bawang putih di daerah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor. Meski demikian, ia mengakui pengembangan bawang putih secara masif masih menghadapi berbagai kendala sehingga sampai saat ini Indonesia masih mengandalkan pasokan impor. Menurutnya pendengar, persoalan ketersediaan bawang putih merupakan isu yang tidak hanya terjadi di daerah, tetapi juga menjadi persoalan global. Kita ke informasi terakhir, pendengar, kepercayaan masyarakat terhadap mitos yang diwariskan secara turun-temurun masih menjadi tantangan dalam upaya percepatan pencegahan stunting di beberapa daerah di Provinsi Gorontalo. Mitos terkait konsumsi makanan bergizi dinilai membuat edukasi kesehatan belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat, di mana petugas gizi Husna Zaina mengatakan masih banyak masyarakat yang mempercayai anggapan bahwa mengonsumsi makanan berprotein hewani tertentu dapat menimbulkan penyakit, padahal protein hewani merupakan sumber gizi penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Menurut Husna, kondisi tersebut menyebabkan upaya meningkatkan konsumsi protein hewani pada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita belum berjalan optimal, di mana petugas gizi harus memberikan edukasi secara berulang agar masyarakat memahami bahwa pemenuhan gizi seimbang menjadi salah satu kunci utama menjaga stunting.
2: Penyebabnya sungguh banyak ya, kalau di daerah kami itu banyak mitos-mitos nih. Misalnya begini, kalau makan, padahal sudah dijelaskan manfaat protein hewani ganda atau double proteinnya, namun ada beberapa masyarakat yang menganggap ketika kita makan telur sama udang akan timbul penyakit ini, akan kena penyakit ini, itulah yang jadi tantangan petugas gizi di lapangan, merubah mitos-mitos yang ada di masyarakat sehingga pemanfaatan protein hewani ini semakin sempurna dan diaplikasikan oleh masyarakat. Ini tantangan terberat karena dari turun-temurun, dari nenek moyangnya katanya kalau makan telur sama udang nanti kena penyakit kusta lah apalah, begitu yang kami temui di lapangan.
0: Ya, menjelaskan edukasi tidak hanya dilakukan kepada ibu hamil dan keluarga balita, tetapi juga melibatkan kader kesehatan, tokoh masyarakat, hingga tokoh agama. Pendekatan tersebut diharapkan mampu mengubah pola pikir masyarakat sehingga informasi kesehatan lebih mudah diterima dibandingkan kepercayaan yang tidak memiliki dasar ilmiah. Husna menambahkan pencegahan stunting membutuhkan dukungan seluruh pihak, mulai dari keluarga, tenaga kesehatan, pemerintah desa, hingga masyarakat. Dengan pemahaman gizi yang lebih baik, diharapkan praktik pemberian makan kepada ibu hamil dan balita semakin tepat, sehingga target penurunan angka stunting dapat tercapai. Sekian warta siang produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bakri Putabuga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Silau Pancasila.

0: pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pukul 14.35 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan kita kembali bersama di LDR Lagu dan Request untuk menemani Anda pendengar. Kali ini ada lagunya Armada, Awas Jatuh Cinta, kemudian Astrini featuring Nino, Tak Bisa, dan juga lagunya Aurel Hermansyah, Kepastian ya. Silakan Anda yang mengikutan request 0821-964-8664. Halo LDR.
1: Halo. Assalamualaikum 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam 100% Indonesia. Dengan siapa dulu, di mana?
1: Dengan Om Iwin di Pabu Zaman Gualemo.
0: Om siapa?
1: Om Iwin di Pabu Zaman Gualemo.
0: Om Iwin ya?
1: Ya, di Pabu Zaman Gualemo.
0: Oke, Om Iwin, Pak Guyaman, Bualemo. Gimana cuaca di Bualemo sekarang?
1: Sekarang agak panas-panas.
0: Panas sama di kota juga ya. Begitu ya. Oke deh, Om Iwin, mau request lagunya Armada, Astrini, atau Aurel?
1: Lagu Armada itu.
0: Armada aja, oke, makasih.
1: Ya, terima kasih Pak. Tapi bersama keluarga,
0: Assalamualaikum. Amin, ya Rabbil Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu juga bersama keluarganya Om Iwin ya. Di belakangnya Om Iwin, silakan 0821-964-8664. LDR, halo.
2: LDR, aku ada Ki Sudirman Manopo.
0: Wah, Ki Pak Sudirman Manopo. Nongot donja noko dongo gonsing Pak Sudirman.
2: Nomor nu? Nomor tu no tak blokir, bu nomor ni jangan mana yang kena ko.
0: Oh, kasih.
2: Jadi kita kamera nomor kunanya, lo bagu mana nomor ngan dua, buat teleponan ku jangan.
0: Hey, nomor... Erir, tunggu nu, tunggu nu. Mau tahu, boleh mau bilang di sini jo?
2: Iya iya.
0: Berapa?
2: 8. Tetung kamu paling dah kupa. Kinerja ngaku don.
0: Oke, okay. Baik Pak Sudirman ya di. Suawa.
2: Nomornya, nomorku.
0: Baik di Pasudirman ya di Suawa yang tentunya kemarin-kemarin juga sempat bertanya kenapa nggak aktif masuk lagi di line telepon dan ternyata nomornya Pasudirman sempat terblokir dan ganti kartu baru lagi begitu ya. Baik Pasudirman.
2: Ya.
0: Iya. Gimana cuaca di Suawa sekarang Pasudirman?
2: Yo kapan ini apa kon HP tomat tukinya 8.
0: Ya, pendengar Radio Republik Indonesia di manapun Anda berada, ada lagunya Armada.
2: 0823.
0: Oke.
2: Hmm. 95. Hmm. 06.
0: Terus?
2: 4976.
0: Oke, baik. Insya Allah nanti dihubungi.
2: Yo, mau pilih dongkol lagunya.
0: Oh, lagu anu?
2: Lagu ini pertama tuh.
0: Astrini sama Aurel.
2: Oh, Tuanon.
0: Ya. Oke, syukur manto.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, sehat selalu buat Pak Sudirman yang ada di Suawa ya. Kemudian ada lagunya Astrini Armada sudah berhasil di request. Sekarang saatnya waktunya ngevote 0821-964-8664. Anda yang ikutan request. Halo, LDR.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa?
3: 100% Indonesia.
0: Iya, dengan?
3: Dari Inka Ditimelo.
0: Inka Ditimelo. Ngevote lagunya siapa Inka?
3: Astrini.
0: Astrini, oke makasih.
3: Makasih kawan, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu penelpon lagi. Setelah itu kita ke requestan ya. 0821-964-8664. Halo, LDR.
4: Halo. Indonesia.
0: Iya, dengan siapa di mana?
4: Dari Oma Afni di Belado.
0: Oh, maaf nih, silakan Oma mau nge-vote.
4: Armada.
0: Armada, oke boleh. Makasih. Amin, ya Rabbal Alamin. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau begitu langsung kita dengarkan requestan Anda pendengar. Ada Armada dengan judulnya Awas Jatuh Cinta.

Indonesia, ada sebuah berita unik dari sekolah di Malang, yakni dari SMP Muhammadiyah 4 di Malang, Jawa Timur. Ceritanya ada sebuah program inovasi yang dilakukan oleh sekolahnya, yakni di mana murid sekolah di sana bisa menyetorkan minyak jelantah untuk pengganti SPP pihak sekolah di sana, dengan uniknya bekerja sama dengan pabrik yang bisa mengolah minyak jelantah ini menjadi bahan pembuatan biodiesel. Bisa pula dipakai di pabrik khusus untuk daur ulang. Dengan program ini, paling tidak ada dua manfaat bagi siswa. Selain minyak bekas di rumah mereka bisa diuangkan, biaya SPP siswa pun jadi terkurangi oleh uang yang diperoleh dengan menjual minyak jelantah ini. Nah, sebenarnya kalau kita katakan, pihak UMKM pun bisa memikirkan dan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menciptakan program yang saling menguntungkan seperti ini. Jadi bukan hanya sekedar memberikan kesempatan kepada siswa atau pelajar buat magang atau latihan kerja saja. Sebagai contoh, misalkan ada beberapa UMKM batik yang melibatkan sekolah untuk melakukan lomba desain batik, yang ternyata pemenang lombanya bisa dibuat menjadi desain batik yang dipasarkan. Siswa pemenang lomba pun mendapatkan royalti dari penjualan batik ini. Nah, dari kisah barusan ini kita bisa bercermin bahwa sebenarnya UMKM bisa pula bergandengan tangan dengan pihak sekolah untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Yang jadi catatan penting di sini adalah masih tidak banyak pelaku bisnis UMKM yang terpikir untuk berkolaborasi dengan pihak lain. Kebanyakan hanya berpikir sumber daya hanya dari diri mereka sendiri. Inilah mindset penting yang diperlukan para pelaku bisnis UMKM, yakni membangun network jaringan. Jika tidak, maka pekerjaan akan menjadi lebih berat karena hanya dipikul sendirian. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia, untuk

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, kita masih di LDR Lagu dan Request. Anda yang ikutan gabung silakan 0821 9664 8664.

0: Okay, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, silakan 0821-9664-8664 untuk lagu yang bisa direquest. Kali ini pendengar ada lagunya, ada band dengan lagunya berjudul Cinta Masih Bisa Tersenyum. Kemudian ada Silam Seven, Seberapa Pantas, dan juga lagunya Ora Kasih Asmara. Di line telepon.
1: Halo, LDR.
2: 100% Indonesia.
1: Ya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Tuti.
1: Ibu Tuti, silakan request lagunya siapa Ibu Tuti?
2: Silam Seven.
1: Silam Seven, oke, makasih.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Silakan di line telepon berikutnya.
0: Halo, LDR. Halo, LDR.
3: 100% Indonesia.
0: Iya, 100% Indonesia. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Erik.
0: Erik di mana nih alamatnya?
3: Di Tomsel.
0: Di mana?
3: Tomsel.
0: Tomsel, Tomulabu Tau Selatan.
3: Iya.
0: Oke, baik Erik, silakan request lagunya siapa?
3: Ada Ben.
0: Ada Ben. Oke, makasih.
3: Sebelumnya apa?
0: Apa?
3: Sebelumnya ada Ben.
0: Oh, ada Ben. Lagunya ada Ben. Boleh.
3: Iya.
0: Oke, makasih dari Erik tadi sudah bergabung di line telepon. Sudah dua lagu pendengar, ada Ibu Tuti, Erik tadi yang udah bergabung, lagunya Salon Seven berhasil direquest sama ada band Cinta Masih Bisa Tersenyum. Sekarang waktunya terima dua penelpon lagi yang mau ngevote 0821-9664-8664.
1: LDR, halo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
4: LDR 100% Indonesia, Kak Basri.
1: Ibu, halo, Ibu Lis. Oke, Ibu Lis, ngevote lagunya siapa?
4: Ada Ben.
1: Oke, makasih Ibu Lis.
4: Semoga saya selalu bersama keluarga.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Lis, sudah berhasil gabung. Kemudian di belakangnya Ibu Lis, silakan. Setelah itu kita ke lagu ya. 0821-9664-8664. LDR, halo.
5: 100% Indonesia. Halo Kak Bakri.
0: Halo, dengan siapa di mana?
5: Dengan Ibu Rostin Sidomulyo.
0: Ibu Rostin di Sidomulyo.
5: Ikutan lagunya Ibu Tuti.
0: Ibu Tuti, oke, boleh. Makasih.
5: Oke, Kak Bakri. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Anda semua yang sudah pada bergabung. Dan peringkat untuk Anda juga muslimin dan muslimah yang saat ini dalam persiapan sholat asar, kami sampaikan bahwa kumandang azan asar hari ini pada pukul 15:21 waktu Indonesia Tengah. Masih ada beberapa menit lagi untuk Anda yang dalam persiapan sholat asar ya. Untuk itu peringkat langsung kita dengarkan, ada lagunya ada band juga bakal hadir Seroni Karana, kemudian juga ada Aura Kasih sebentar nanti ya. Tapi setelah hits dari Sela On Seven, Seberapa Pantas.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Indonesia. Kebayang gak sih, mahasiswa baru harus punya aplikasi pinjol. Tapi itulah yang bikin heboh ketika para maba atau mahasiswa baru mengikuti proses pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan diminta untuk mendaftar 2 dari 3 aplikasi pinjol yang mensponsori acara itu. Sebenarnya pinjol ini juga merebak sampai ke sekolah menengah atas. Nah, apa yang mengerikan dari pinjol ini adalah budaya berhutang yang tidak produktif dan cenderung konsumtif. Seperti kita ketahui, sebagian besar mahasiswa ataupun pelajar sebenarnya bukanlah pangsa pasar bagi pinjol. Umumnya di usia mahasiswa ataupun pelajar, kehidupan mereka masih dibiayai, sehingga rata-rata masih bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Tetapi, tak kalah para mahasiswa dan pelajar ini ingin lifestyle atau gaya hidup yang lebih mewah, itulah yang membuat mereka mencari jalan pintas misalkan dengan meminjam dari pinjol. Problemnya, tak kalah pinjaman ini tak bisa dilunasi, disitulah seringkali bencana mulai terjadi. Kadangkala banyak mahasiswa atau pelajar yang akhirnya terlilit hutang. Apa solusinya? Yang jelas, memperkenalkan pinjol kepada para mahasiswa dan pelajar adalah kesalahan yang fatal. Hal itu tidak bisa menjadi solusi keuangan bagi mereka. Itulah sebabnya, selain pelarangan akses pinjol bagi kelompok usia tertentu, juga perlu edukasi finansial. Di sisi lain, untuk mengatasi masalah finansial, bagusnya mahasiswa dan pelajar dilatih wira usaha, bukannya dengan memikirkan soal pinjol ini. Seharusnya justru kampus memberdayakan dan mengajarkan spirit entrepreneurship. Demikianlah dan saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

beribadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.

Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pukul 15:37 waktu Indonesia Tengah. Dan silakan untuk Anda yang ikutan gabung pendengar, kali ini ada lagunya Andra and the Backbone, Musnah, kemudian juga ada Elo, masih ada sama Titu dengan lagunya yang berjudul Oke. Oke, di line telepon.
1: Halo, LDR.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indonesia.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dari Wati di Buladu.
1: Wati di Buladu, silakan.
2: Lagu yang kedua itu apa?
1: Yang pertama tadi Andra and the Backbone, kemudian yang kedua Elo, masih ada. Ketiga ada Titu.
2: Elo itu,
1: Jo. Oke, makasih.
2: Makasih, Assalamualaikum Kak Bakri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut penelpon berikutnya. LDR, halo.
3: 100% Indonesia, halo Bakri.
0: Halo, Tanu.
3: Iya, lagu yang ketiga itu.
0: Yang ketiga itu Titu, oke.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, di belakangnya Tanu, silakan pendengar 0821-964-864. Wati, Tanu tadi dan lagu yang berhasil di request, Elo, masih ada sama Titu dengan judulnya, dengan lagu yang berjudul Oke, ya. LDR, halo, yang mau nge-vote?
4: Halo, Assalamualaikum.
0: Halo, Ibu Nelly.
4: Iya, halo Kak Bakri, bagaimana kabarnya?
0: Ibu Nelly, kabarku baik sekali.
4: Alhamdulillah.
0: Iya, nge-vote lagunya siapa?
4: Lagunya Titu.
0: Titu, boleh, makasih.
4: Iya. Oke Kak Bakri, semoga sehat selalu. Amin, makasih, Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi. LDR, halo, silakan dicoba lagi 0821-9664-8664.
1: LDR, halo.
5: 100% Indonesia.
1: Iya, Pak Wardi.
5: Iya, Pak Wardi di Tilamuta, Kak Bakri.
1: Oke deh.
5: Saya lagu ada mau disampaikan.
1: Oke.
5: Ada yang frekuensi 97,0 yang di Pohuwato sampai sekarang sudah 1 bulan lebih. Siarannya lagi tidak ada Kak Bakri.
1: Oke, dan ternyata itu masih ada sementara perbaikan untuk apa namanya bangunannya begitu ya, sementara direnovasi.
5: Iya, soalnya ada teman di sana bakal tahu kamari, dia bilang coba telepon ke sana dulu di RRI, ini sudah 1 bulan lebih frekuensi 97,0 yang di Pohuwato lagi tidak ada siaran.
1: Tidak ada siaran. Oke, nanti ya, karena
5: oke,
1: sekarang masih perbaikan
5: ini,
1: juga
5: ikutan
1: ya.
5: Ikutan sama Tanou apa dulu? Oke.
1: Mm-hmm.
5: Ya, oke, terima kasih Kak Bakri. Insya Allah sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Wardi tadi ya. Terima kasih juga infonya. Dan tentunya sering kami informasikan juga dari kemarin bahwa memang saat ini masih dalam perbaikan begitu ya. Tapi insya Allah dalam waktu dekat ini ketika selesai bangunannya nanti akan kembali mengudara seperti sedia kala ya. Baik, dan untuk Anda pendengar, informasi juga dari pertandingan Pesta Bola 2026 babak semifinal perebutan juara 3 dan final ini bisa didengarkan melalui program 1 Pringar. Dan untuk program religi pagi yang waktunya bersama dengan pertandingan Pesta Bola ini bisa didengarkan melalui Pro 4 RRI Gorontalo ya. Menit ke-40 dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan kalau gitu langsung kita ke requestan untuk menemani sore Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: usah, di rumah aja sekalian. Dikit lagi kan kita nyampe.
1: Aduh sayang, salah satu penyebab kecelakaan fatal di jalan raya yang perlu kamu waspadai yaitu hilangnya kesadaran atau perhatian karena merasa ngantuk atau kecapean kayak kamu gini. Jangan sampai kamu bakal ngalamin microslip loh.
0: Wah, ternyata cukup berbahaya juga ya sayang. Emang sih, kalau berkendara kudu hati-hati karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta.
1: Kalau jatuh cintanya sama aku...

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami di 101,8 MHz. Dan untuk LDR, lagu dan request, kita cukupkan sampai di sini dulu untuk WhatsApp terakhir dari 0821-92619-sekian-sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LDR, halo Kak Bakri dari IPEP di Nengo, lagunya Aura Kasih. Tadi udah main Aura Kasihnya ya. Terima kasih buat Pepi ya, udah ikutan gabung di line WhatsApp. Dan menit ke-55 dari pukul 15, lagu dan request sore ini kita akhiri pendengar. Dan jangan lewatkan, dengarkan terus Pro 1 sebentar nanti di jam 4 sore atau pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Di tamu kita akan mengangkat topik yaitu tentang street food geliat ekonomi masif di Gorontalo ya. Ya, nanti akan kita bincangkan bersama beberapa narasumber insya Allah di tamu kita. Dan akan ada sesi tanya jawab juga untuk Anda yang ingin bergabung sebentar nanti di 0821-964-8664 ya. Baik, menit ke-55 dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda pastikan setelah ini di tamu kita pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita.
1: Tamu Kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Gorontalo dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Bakri Putabuga hadir kembali menyapa Anda dalam Tamu Kita pendengar edisi Rabu 15 Juli 2026. Di mana setiap hari Rabu tema kita adalah investasi. Dan topik kita sore ini pendengar adalah street food geliat ekonomi masif di Gorontalo ya. Ini yang akan kita bincangkan bersama ketiga narasumber yang alhamdulillah sudah terhubung via Zoom. Saya akan coba menyapa narasumber yang sudah terhubung via Zoom. Ada Bapak Dr. Endi Rahman yang merupakan akademisi juga Universitas Negeri Gorontalo. Assalamualaikum, selamat sore Pak Endi.
3: Berarti memang daripada orang buka cerita.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bung Bakri dan pendengar RRI Pro 1 di mana saja berada.
2: Ya. Baik, sebelumnya terima kasih Pak atas waktunya sudah meluangkan waktu bersama kami di RRI Gorontalo ya Pak ya.
4: Iya, terima kasih.
2: Baik, kemudian juga narasumber kita selanjutnya ada Bapak Mutakin Adam. Beliau merupakan Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM atau Dinas Disnaker Kop UKM Kota Gorontalo. Assalamualaikum, selamat sore Pak.
5: Waalaikumsalam, selamat sore pemirsa RRI Gorontalo.
2: Iya. Baik, dan kami juga sedang menantikan Bapak Muhammad Yamin Abbas yang merupakan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone Bolango yang nanti insya Allah akan bersama-sama di tamu kita. Dan sebentar nanti akan ada sesi tanya-jawab pendengar. Anda yang ingin bertanya, kami persilakan sebentar di layanan interaktif 0821-9664-8664. Boleh via WhatsApp atau juga melalui live chat YouTube RRI Gorontalo. Baik, pendengar dan juga pemirsa, beberapa tahun terakhir wajah ekonomi Gorontalo mengalami perubahan yang cukup menarik ya. Dan jika dahulu pusat aktivitas ekonomi lebih banyak bertumpu pada pasar tradisional atau pusat perbelanjaan, yakini geliat ekonomi justru tumbuh pada malam hari melalui kawasan street food yang semakin ramai di berbagai daerah. Tentunya pendengar dan juga pemirsa, mulai dari kawasan Center Point, Bone Bolango, Taman Menara Kabupaten Gorontalo, Jalan Trans, Blok Plan Kabupaten Gorut, Alun-Alun Tilamuta Kabupaten Bualemo, kawasan Pohon Cinta Kabupaten Pahuato, hingga berbagai sentra kuliner di Kota Gorontalo. Ini semuanya pendengar menjadi magnet baru bagi masyarakat untuk berkumpul, berwisata kuliner, sekaligus menggerakkan roda ekonomi lokal ya. Dan fenomena ini bukan sekedar tren kuliner. Di balik ramainya lapak-lapak makanan juga minuman, tentu terdapat juga ribuan pelaku UMKM yang memperoleh sumber penghasilan, menciptakan lapangan kerja baru, dan juga menghidupkan sektor pendukung seperti pertanian, perikanan, peternakan, jasa transportasi, hingga industri kemasan. Jadi pendengar, semakin ramai kawasan street food, semakin besar pula perputaran uang yang terjadi di daerah. Dan kondisi ini tentu menunjukkan bahwa investasi tidak selalu identik dengan pembangunan pabrik besar atau proyek bernilai triliun rupiah. Tentunya investasi juga dapat tumbuh dari sektor UMKM yang mampu menciptakan aktivitas ekonomi secara berkelanjutan ya. Jadi apabila dikelola dengan baik melalui penataan kawasan, penyediaan infrastruktur, kebersihan, keamanan, digitalisasi pembayaran, serta pembinaan pelaku usaha, maka kawasan street food berpotensi menjadi sumber pendapatan asli daerah, dan melalui retribusi, pemanfaatan aset daerah, peningkatan kunjungan wisata, hingga tumbuhnya investasi baru di sektor kuliner ya. Bahkan pendengar, efek bergandanya dapat dirasakan juga oleh petani lokal yang memasok bahan baku, nelayan peternak, hingga industri kreatif yang memang ikut berkembang di sekitar kawasan tersebut pendengar ya. Baik, dan ini apabila didukung melalui penataan kawasan, kemudian perizinan juga akses pembiayaan, digitalisasi usaha, serta penguatan promosi dan kualitas produk, maka street food berpotensi menjadi investasi ekonomi lokal yang mampu meningkatkan pendapatan asli daerah ya. Baik, kalau kita melihat kondisi saat ini, hampir setiap malam kawasan-kawasan street food di Gorontalo ini selalu ramai oleh masyarakat, dan fenomena ini tentu menarik jika dilihat dari sisi ekonomi begitu ya. Sebagai akademisi, saya ke Pak Endi, bagaimana ini Pak Endi melihat fenomena berkembangnya kawasan street food di Gorontalo dari perspektif ekonomi daerah, Pak Endi? Kawasan street food di Gorontalo dari
4: perspektif ekonomi daerah. Ya, baik. Menarik pertanyaannya, memang penggerak ekonomi baru. Nah, jadi ekonomi baru ini berkembangnya street food di Gorontalo hal yang positif ya, bahwa di ekonomi lokal sedang mengalami bahwa ekonomi itu sedang mengalami konsumsi jasa dan juga konsumsi ya, dalam perspektif ekonomi daerah kawasan street food ini bukan saja sebagai tempat makan ya atau kuliner, tapi menjadi pusat kulturitas ekonomi atau ekonomi cluster pusat. Nah, jadi mempertemukan produsen, konsumen, dan semua satu ekosistem. Nah, jadi street food ini menjadi bagian night time economy. Artinya bagian dia paling banyak dilaksanakan pada malam hari ya. Jadi night time economy atau ekonomi di malam hari. Jadi aktivitas di ekonomi itu tidak lagi malam hari. Berhenti setelah ekonomi itu melainkan terus berlangsung hingga malam hari. Jadi ini kan memperpanjang aktivitas ekonomi. Sehingga masyarakat itu bisa meningkatkan perputaran uang di daerah ya. Jadi dari sisi pembangunan daerah, nah berkembangnya street food ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu harus didorong oleh industri besar. UMKM justru menjadi motor ekonomi yang inklusif ya, karena melibatkan masyarakat secara langsung, kemudian membutuhkan modal yang relatif kecil, serta mampu menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah besar. Nah, kira-kira seperti itu, Bung Bakri.
2: Oke, ya baik. Pak Endi, selama ini juga mungkin banyak orang yang menganggap street food itu hanya sebatas tempat makan gitu ya. Nah, dalam ekonomi sering dikenal istilah multiplier effect atau efek berganda gitu. Mungkin masyarakat belum banyak memahami istilah ini begitu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan multiplier effect ini dan bagaimana juga dampaknya terhadap sektor-sektor lain seperti pertanian, perikanan maupun jasa ini, Pak Endi?
4: Iya. Baik, memang istilah multiplier effect ini ya, kalau dalam ilmu ekonomi memang adalah sesuatu yang suatu hal atau sesuatu yang mempengaruhi hal lain atau efek berganda ya. Jadi kondisi ketika satu aktivitas ekonomi itu mampu memicu pertumbuhan aktivitas ekonomi lainnya, sehingga manfaat ekonominya jauh lebih besar daripada nilai transaksi di awal itu. Nah, misalnya saja saya contohkan seseorang membeli makanan misalnya senilai Rp50.000. Nah, uang tersebut tidak berhenti di pedagang saja. Jadi karena pedagang itu dengan uang tadi akan membeli ikan dari penjual ikan atau nelayan, membeli sayur dari penjual sayur atau petani, membeli gas ya, bahan bakar untuk memasak dari pangkalan misalnya, atau kemasan dari toko, atau membeli es batu misalnya dari produsen, kemudian membayar pegawai. Nah, jadi sehingga kemudian pegawai tadi menggunakan pendapatannya untuk membeli kebutuhan rumah tangga. Nah, proses ini terus berulang sehingga satu transaksi kecil itu bisa menghasilkan ekonomi yang jauh lebih besar. Nah, dalam kaitannya dengan ekonomi regional ya, atau kawasan, khususnya di Gorontalo, ya jadi semakin tinggi keterkaitan antar sektor lokal, itu semakin besar multiplier effect atau efek berganda yang dihasilkan seperti yang tadi, proses tadi. Sehingga itu sebabnya pemerintah itu akan mendorong ya penggunaan bahan baku lokal agar manfaat ekonominya juga tetap akan berputar di dalam daerah tersebut. Kira-kira seperti itu, Bung Bakri.
2: Okay. Ya, baik. Jadi ketika semakin banyak pelaku usaha membuka lapak, menciptakan lapangan kerja juga, dan uang terus berputar di daerah, tentu muncul pandangan bahwa aktivitas ini juga merupakan bentuk investasi begitu. Jadi menurut Pak Endi, apakah juga geliat street food ini saat ini sudah bisa dikategorikan sebagai bentuk investasi ekonomi lokal atau seperti apa, Pak?
4: Oh iya, tentu saja. Tentu saja ini sudah bisa dikategorikan sebagai investasi ekonomi lokal. Karena pusat perputaran transaksi itu berada di kawasan tersebut, di lokal ya. Okay. Nah, tapi perlu dipahami bahwa investasi ini tidak selalu berbentuk seperti pembangunan gedung atau masuknya modal dari luar atau modal asing, katakan seperti itu. Baik. Dalam ekonomi modern, investasi itu juga mencakup penciptaan aset-aset produktif ya, yang bisa menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan. Nah, dengan contoh street food ini bisa disebut sebagai investasi ekonomi lokal. Baik. Jika dia satu, menciptakan lapangan kerja
2: iya.
4: Kemudian meningkatkan omset UMKM itu sendiri.
2: Betul.
4: Kemudian bisa menarik wisatawan, baik wisatawan lokal maupun yang dari luar daerah. Kemudian meningkatkan juga nilai aset kawasan. Okay. Ya. Kemudian selain itu juga bisa memperbesar penerimaan daerah. Misalnya dari retribusi yang dikenakan pada pelaku usaha tadi.
2: Okay.
4: Nah, tentunya retribusi yang tentunya tidak akan memberatkan pelaku usaha tadi, sehingga dengan kegiatan street food ini itu pasti akan mendorong munculnya usaha-usaha baru. Dengan demikian ya itu tadi bisa menggerakkan ekonomi lokal
2: ya. Ya. Baik, saya ke Pak Mutakin dari Disnaker. Pak Mutakin, tentu ini pemerintah juga memiliki data dan juga melihat langsung perkembangan UMKM di lapangan dari tahun ke tahun begitu. Nah, bagaimana perkembangan jumlah dan juga aktivitas pelaku UMKM kuliner di Gorontalo dalam beberapa tahun terakhir, Pak Mutakin? Ya, bisa diaktifkan dulu Pak Mutakin mikrofonnya.
5: Iya.
2: Oke, baik.
5: Ya, terima kasih Pak. Jadi kalau bisa dengar?
2: Iya, bisa Pak, silakan.
5: Iya, untuk perkembangan para pelaku UMKM sendiri, jadi kita di Dinas Tenaga Kerja itu sudah punya data tersendiri khusus untuk para pelaku UMKM di seluruh Kota Gorontalo. Jadi kita masih global ya. Itu ada di 12.000 UMKM. Kemudian untuk yang binaan, jadi kita berikan pelatihan mereka, kemudian ada bantuan juga. Itu ada sekitar 5.000 sampai 6.000 binaan kita untuk yang UMKM ini. Jadi untuk khususnya untuk perkembangan ekonomi di Kota Gorontalo, memang sesuai dengan visi misi Kota Gorontalo itu yang peningkatan ekonomi khususnya di Kota Gorontalo. Jadi memang ini untuk geliat street food khususnya perputaran ekonomi pada malam hari, memang ini salah satu inisiatif memang dari Bapak Wali Kota, di mana Bapak Wali Kota memiliki visi bagaimana agar perputaran uang di Kota Gorontalo itu bisa terus menerus tidak hanya di siang hari tapi juga pada malam hari. Ya, salah satunya dengan tumbuhnya, berkembangnya para pelaku UMKM khususnya dalam artian street food ya, untuk para pelaku UMKM di berapa tempat. Kita bisa lihat dari tahun-tahun kemarin ada 1 tahun perkembangan ini dari tahun 2025 kita melihat dari Panjaitan di mana sedang ramai-ramainya pada saat itu kemudian menjalar ke sentral, ke tempat-tempat lain bahkan sampai dari Panjaitan itu kemudian ke Kabupaten Pohuwato sampai dengan Bone Bolang. Nah, ini jadi daya tarik tersendiri khususnya para kaula muda dan bukan saja anak muda tapi juga para orang tua juga bisa nongkrong di situ. Akhirnya apa? Ini jadi satu tren perkembangan tersendiri buat kita khususnya di Kota Gorontalo geliat street food yang ada ini. Okay. Jadi apa namanya? Di data kami juga hampir sebagian besar para pelaku UMKM itu merupakan para pelaku UMKM yang baru dan banyak didominasi oleh para anak muda. Alhamdulillah mereka sudah mulai berusaha, ya. Sudah mulai dari sejak dini menjalankan usahanya sehingga insya Allah ke depan ini yang terus kita bina, kita kembangkan para pelaku-pelaku ini khususnya para anak-anak muda. Dan alhamdulillah di Kota Gorontalo ini cukup banyak tempat tongkrongan khususnya street food yang dilaksanakan dan dijadikan tempat keramaian di Kota Gorontalo.
2: Iya, Pak Muntakin, ini ramainya kawasan street food tentu tidak hanya menghadirkan juga pilihan kuliner tetapi juga membuka peluang ekonomi. Nah, apa potensi ekonomi yang dilihat pemerintah dari tumbuhnya kawasan street food ini, Pak Muntakin?
5: Yang pertama mungkin dari pendapatan masyarakat khususnya para pelaku UMKM itu sendiri kan. Ya. Jadi kita melihat dengan banyaknya para pelaku-pelaku UMKM khususnya pada malam hari ini menjadi merupakan suatu peluang usaha tersendiri buat mereka untuk meningkatkan pendapatan. Kemudian perputaran ekonomi seperti

0: untuk dalam rangka peningkatan potensi ekonomi yang ada di Kota Gorontalo.
1: Oke, baik. Agar pelaku UMKM ini tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dan juga naik kelas, tentu diperlukan juga dukungan dari pemerintah begitu. Apa bentuk dukungan pemerintah agar UMKM kuliner ini mampu berkembang secara berkelanjutan, Pak Mutakin?
0: Baik, yang pertama tentu kita menyediakan tempat atau lahan untuk mereka berjualan. Kemudian kita memfasilitasi mereka. Nah, kita ambil contoh untuk street food 1 yang sudah selesai dari Jalan Panjaitan waktu itu sampai ke arah McD kalau tidak salah. Kemudian sementara berlangsung untuk street food 2 dan street food 3, perlu kami sampaikan bahwa pemberian fasilitas itu berupa listrik gratis. Jadi mereka berjualan, mereka juga tidak dibebankan sementara untuk listriknya. Jadi listriknya full biaya dari pemerintah. Kemudian juga kita sediakan parkirannya, kemudian kita kita jaga kebersihannya, kita bikin suatu kegiatan misalnya live music di situ sehingga mereka ada peningkatan pendapatan pada saat ada acara hiburan seperti itu. Okay. Jadi ini salah satu bentuk upaya-upaya pemerintah. Termasuk dalam hal ini untuk retribusi kita masih sementara bahas untuk berapa besaran tarif retribusi yang insya Allah akan kita perdakan seperti itu. Cuma memang dalam hal ini dasarnya memang kita tidak mau memberatkan para pelaku-pelaku UMKM karena mereka ini selaku penggiat ekonomi yang ada di Kota Gorontalo seperti itu. Jadi yang jelas untuk sementara mereka memang fasilitas untuk berjualan mereka khususnya yang ada di jalan itu street food 2 di Raden Saleh dan street food 3 di kawasan Pecinan memang sementara masih gratis full seperti itu.
1: Oke, menyambung tadi apa yang disampaikan sama Pak Mutakin bahwa listrik begitu ya ditanggung oleh pemerintah juga begitu ya. Apakah juga di sepanjang jalan Andalas juga termasuk tidak ya Pak ya atau seperti apa? Karena ada beberapa juga.
0: Kalau di Andalas di luar.
1: Oke, baik.
0: Iya, siap.
1: Iya. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, menit ke-20 dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah, Anda yang ingin bergabung melalui layanan interaktif kami 0821-9664-8664, silakan yang ingin bergabung sore ini di tamu kita dengan topik street food geliat ekonomi masif di Gorontalo, dan kami juga sedang menantikan narasumber yang satunya yang nanti insya Allah akan bersama-sama di tamu kita. Dan untuk itu pendengar, kita akan jeda. Sesaat lagi kami akan kembali.
2: Kemitraan UMKM bukan sekedar kerja sama usaha, tetapi juga merupakan bentuk investasi jangka panjang yang berdampak langsung pada perekonomian daerah. Melalui kemitraan, pelaku usaha kecil dan menengah mendapatkan akses yang lebih luas terhadap modal, teknologi, pemasaran, serta peningkatan kapasitas SDM. Sementara itu, mitra usaha baik dari sektor swasta, BUMN maupun perorangan memperoleh peluang investasi yang lebih aman karena berbasis pada aktivitas ekonomi real. Kemitraan UMKM juga mendorong terciptanya rantai pasok yang kuat dan juga berkelanjutan. Produk lokal tidak hanya diproduksi, tetapi juga diserap pasar secara konsisten. Ini berarti perputaran uang tetap berada di daerah, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Investasi melalui Kementerian UMKM memiliki keunggulan karena risikonya dapat dikelola secara bersama. Dengan pendampingan yang tepat, UMKM mampu tumbuh lebih profesional, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan pasar. Lebih dari itu, kemitraan UMKM adalah investasi sosial. Setiap dukungan yang diberikan bukan hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga memperkuat kemandirian usaha rakyat dan ketahanan ekonomi lokal. Maka dari itu, membangun kemitraan dengan UMKM bukan hanya soal bisnis hari ini, melainkan menanamkan nilai untuk masa depan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan juga berkelanjutan.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Tamu Kita.
1: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Program 1 di Tamu Kita pendengar, dan tentu masih dengan narasumber kedua narasumber kita sore ini. Ada Pak Endi Rahman dari Akademisi, kemudian juga dari Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kota Gorontalo, Pak Mutakin Adam, yang nanti insya Allah terus bersama-sama kita sore ini di Tamu Kita pendengar ya. Anda yang ingin bergabung memberikan pertanyaan, silakan di layanan interaktif 0821-9664-8664, boleh via WhatsApp atau juga melalui live chat YouTube RRI Gorontalo. Nah, Pak Endi, di balik pertumbuhan yang cukup pesat ini, tentu ada tantangan yang memang harus diantisipasi juga agar perkembangannya tidak berhenti di tengah jalan begitu. Nah, apa tantangan terbesar agar pertumbuhan street food ini tidak hanya menjadi tren sesaat, Pak Endi?
2: Iya, memang. Pasti ada tantangan yang akan dihadapi dalam sebuah pelaksanaan ya, setiap kegiatan ya, terutama apalagi ini adalah sebuah kegiatan ekonomi atau ekosistem yang ada di mulai dibangun di Kota Gorontalo dan wilayah kabupaten lainnya. Nah, jadi tantangan utama yang bisa dihadapi oleh para pelaku usaha ya dalam ekosistem street food ini, jadi bukan hanya sekedar misalnya menyediakan tempat berjualan saja, namun ada juga tantangan misalnya kualitas produk yang belum konsisten ya. Jadi kadang-kadang kualitas produk itu artinya produksi hari ini mungkin besok kualitasnya menurun atau misalnya bagaimana, itu sesuatu yang lumrah terjadi. Nah, ini yang harus diantisipasi sehingga kalau bisa hal-hal menyangkut kualitas produk ini juga harus betul-betul diperhatikan oleh para pelaku usaha. Kemudian juga kebersihan kawasan, ini juga hal yang penting ya. Semakin kawasan itu terlihat bersih, pasti akan menarik minat para konsumen yang akan berbelanja di situ. Kemudian kualitas atau keamanan pangan, ya, bahan-bahan baku yang dijadikan untuk membuat produk kuliner maupun minuman yang disajikan di street food tersebut juga yang harus diperhatikan ya. Kemudian yang tidak kalah penting juga yang tadi legalitas usaha. Ya, legalitas usaha ini juga penting karena ya namanya orang mau berusaha pasti satu, dia pasti harus punya izin usaha. Ya minimal sesuatu yang apalagi yang diatur oleh pemerintah daerah. Nah, yang penting ada kemudahan buat pelaku usaha ini. Orang yang mau bikin surat izin usaha tentu harus dipermudah prosesnya ya, iya. Supaya itu tidak akan menjadi hambatan bagi pelaku-pelaku

0: sekarang pelaku-pelaku usaha sudah memanfaatkan teknologi maupun digitalisasi untuk memasarkan usahanya melalui media sosial, melalui media-media digital lainnya juga sudah semakin marak. Dan ini juga harus dibarengi dengan tingkat literasi digital juga yang harus semakin bertambah ya porsinya.
1: Iya.
0: Kemudian ada juga ya hal yang biasa terjadi, ada persaingan harga yang tidak sehat. Nah ini juga akan mempengaruhi iklim usaha ya. Jadi ada di suatu pelaku usaha menetapkan harga yang terlalu rendah ya. Kemudian ada juga yang menetapkan harga terlalu tinggi sehingga terjadi perbedaan atau disparitas harga. Ini juga kan biasanya akan menjadikan sesuatu apa orang bilang mematikan usaha. Ada orang menjual produknya terlalu murah, ada yang menjual produknya terlalu mahal. Ini juga yang harus kita antisipasi.
1: Artinya ada beberapa artinya ada beberapa tantangan yang disebutkan tadi. Salah satunya juga mungkin yang lupa disebutkan itu adalah penataan kawasan ya. Tadi juga Pak Mutakin juga menyampaikan bahwa ada beberapa untuk di Kota Gorontalo yang sudah disediakan pemerintah begitu ya. Karena di berbagai daerah penataan kawasan ini sering menjadi apa namanya faktor juga yang menentukan keberhasilan sebuah sentra kuliner gitu. Nah, ini seberapa penting juga penataan kawasan dalam menciptakan iklim usaha yang sehat ini Pak Endi?
0: Iya, betul. Ini sesuatu juga yang sangat penting ya. Jika kawasan itu ditata dengan bagus, dengan sesuai dengan kondisi yang memungkinkan kawasan itu bisa dibuat menjadi sebuah pusat, ya, pusat contoh, pusat perbelanjaan, pusat pusat keramaian yang tujuan akhirnya adalah menarik minat para pengunjung. Nah, jadi harus diperhatikan ya dari faktor tadi kenyamanan, faktor keamanan, ya ini juga faktor yang paling penting ya. Kemudian kebersihan, kemudian karena ini di malam hari ya, paling banyak aktivitas street food di malam hari, tentu pencahayaan ya. Pencahayaan yang cukup ya. Kalau saya lihat beberapa titik itu bahkan dibuat sedemikian rupa sehingga ada variasi-variasi dalam pencahayaan sehingga itu juga menjadi sesuatu yang menarik pengunjung. Nah, kemudian area parkir ini juga yang paling penting. Area parkir ini adalah salah satu yang menjadi hal yang diperhatikan oleh pengunjung. Orang mau berkunjung ke suatu tempat tentu dia harus berpikir, oh apakah tempat parkirnya memadai, tersedia, atau justru susah ya. Ini kan kadang-kadang bisa menyebabkan orang itu enggan untuk berkunjung ke suatu kawasan tersebut ya. Jadi dari area parkir yang istilahnya ada yang amburadul atau yang biasanya juga ada tukang parkir liar ya, yang seenaknya menetapkan tarif yang
1: parkir,
0: Baik. Kemudian yang paling penting juga ketersediaan toilet ya, toilet ini, kemudian ruang terbuka, tempat duduk, ini suatu kesatuan yang seharusnya tidak boleh dipisahkan dalam penataan kawasan.
1: Iya.
0: Seperti itu.
1: Iya, baik. Untuk Anda pendengar yang saat ini masih setia mendengarkan kami, silakan 082196648664 dan setelah tadi ke Pak Indi, saya ke Pak Mutakin. Halo Pak Mutakin. Ya, Pak Mutakin, kepercayaan konsumen tentu ini menjadi modal penting juga bagi setiap pelaku usaha kuliner gitu. Nah, bagaimana pemerintah mendorong pelaku UMKM agar memiliki legalitas usaha dan juga standar keamanan pangan ini, Pak Mutakin?
2: Iya, terima kasih. Jadi, Pak Bakri, jadi untuk legalitas sendiri, jadi memang untuk kami di setiap penyelenggaraan suatu kegiatan seperti di street food ini memang sebelumnya sudah kami sosialisasikan dan kita mengundang stakeholder terkait. Misalnya untuk BPOM dia dalam rangka legalitas halalnya seperti itu. Kemudian kita undang juga BTN dalam rangka pemberian bantuan. Kemudian kita juga menyediakan fasilitas pembuatan izin mereka, izin gratis dalam bentuk nomor induk berusaha. Dan itu semua kita berikan semua mereka fasilitasi, tinggal dari mereka bagaimana caranya untuk meluangkan waktu dalam meningkatkan kapasitas mereka sebagai para pelaku UMKM. Dan ada banyak hal yang telah kami laksanakan dalam rangka pengembangan dan pembinaan untuk legalitas baik secara administrasi maupun legalitas dalam hal barang jualan mereka, seperti itu. Okay. Termasuk untuk yang BTM sendiri, memang mereka ada yang khusus untuk para pelaku UMKM disediakan memang untuk pinjaman, tapi bukan pinjaman yang besar, tapi pinjaman yang minimal, misalnya 5 juta sampai dengan 10 juta. Karena itu standar mereka, misalnya dalam membuka suatu lapak, mereka berjualan, mereka BTN alhamdulillah menyediakan fasilitas seperti itu. Kemudian juga bukan hanya di legalitas administrasi, tapi juga dalam legalitas dalam mereka bekerja, misalnya pemberian apa namanya sosialisasi dari BPJS ketenagakerjaan, sehingga bagaimana mereka bisa mendaftar dalam BPJS ketenagakerjaan sewaktu-waktu mereka kita tidak minta-minta, misalnya terjadi kecelakaan kerja, betul, atau betul, kematian dalam bekerja, ya. Itu alhamdulillah insya Allah mereka dapat jaminan sosial seperti itu.
1: Oke, di era sekarang, di era digital seperti sekarang, tentu pelaku usaha juga dituntut mampu mengikuti perkembangan teknologi begitu. Nah, Pak Mutakin, ya, bagaimana betul juga pemerintah mendorong UMKM memanfaatkan digitalisasi baik dalam pemasaran maupun sistem pembayarannya ini?
2: Memang ada berapa apa namanya bentuk kegiatan yang telah kami fasilitasi dalam hal ini selaku kami selaku pemerintah, yang antaranya memberikan pendidikan dan pelatihan khususnya dalam rangka mereka bagaimana berusaha bisa memaksimalkan seluruh potensi yang ada, termasuk dalam rangka dalam peningkatan namanya peningkatan dalam rangka di literasi digital ini kan, okay, seperti itu. Sehingga mereka bagaimana berusaha memasarkan produk-produk mereka, khususnya dalam kita ketahui bersama bahwa sekarang ini lagi zaman-zamannya media sosial, sehingga bagaimana mereka memasarkan produk-produk olahan mereka, ya seperti itu, okay, untuk ya terima kasih.
1: Oke, okay, ya baik pendengar juga pemirsa, menit ke 38 dari pukul 16, Anda yang ingin bergabung masih ada waktu untuk Anda bergabung untuk memberikan pertanyaan 082196648664, dan kita akan jeda sesaat lagi, kami akan kembali, tetaplah bersama Pro 1.
3: Saya baru mulai tertarik nih dengan investasi. Apa ya yang sebaiknya saya pelajari dulu?
4: Langkah pertama, kamu perlu memahami tujuan investasimu dan profil resikomu.
3: Apa jenis investasi yang biasanya cocok untuk pemula? Reksadana?
2: Iya, membuat muka begini.
4: Itu tuh biasanya merupakan pilihan yang aman untuk pemula.
3: Contoh reksadana itu apa aja sih?
4: Jadi, reksadana ini adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Misalnya, reksadana pasar uang yang menginvestasikan dana dalam instrumen pasar uang seperti deposito dan juga SBI. Ada juga reksadana saham yang menginvestasikan dana ke dalam saham-saham bursa efek. Gimana? Udah paham?
3: Kalau jelasin kayak begini mah, aku paham banget dan tahu investasi seperti apa yang akan jadi pilihan.

0: Tamu kita.
1: Tamu kita.
2: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami di Pro 1 hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 16.44 waktu Indonesia Tengah. Dan sebelum saya ke Pak Mutakin dari di Senaker, saya kembali ke Pak Endi Rahman. Pak Endi, kalau kita berbicara jangka panjang, tentu ini harapannya street food tidak hanya ramai hari ini tetapi juga terus berkembang di masa depan begitu. Nah, apa yang perlu dilakukan agar street food ini benar-benar mampu menjadi investasi ekonomi daerah yang berkelanjutan ini, Pak Endi?
3: Iya, betul. Jadi ini adalah sesuatu investasi ya yang sifatnya bisa continue atau berkelanjutan secara jangka panjang. Ya.
2: Yeah.
3: Nah, jadi pertama kita yang harus kita perhatikan bahwa ya kita perlu membangun sebuah master plan ya, kawasan street food ya yang terintegrasi dengan tata ruang kota tentu saja. Nah, kemudian bagaimana meningkatkan kualitas SDM ya para pelaku UMKM ini tentunya melalui pelatihan manajemen usaha ya yang mungkin sudah biasa sering dilakukan oleh apa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam hal ini dinas-dinas terkait juga. Kemudian ada bagaimana pemasaran digital yang semakin semakin banyak dilakukan oleh para pelaku usaha tersebut.
2: Ya.
3: Karena ini sifatnya adalah jangka panjang ya.
2: Baik.
3: Kemudian bagaimana memastikan keamanan pangan ya. Artinya produk olahan makanan maupun minuman yang disediakan oleh atau dijual oleh para pelaku usaha ini harus dipastikan terjamin keamanan dan kesehatannya tentu saja.
2: Betul, betul.
3: Dan kemudian bagaimana pelayanan pelanggan. Nah, ini salah satu yang cukup menarik ya, artinya dalam ilmu marketing ya atau ilmu pemasaran, bagaimana kita bisa melayani ya konsumen atau pelanggan yang datang ke lapak kita ya, atau ke tempat jualan kita, ya harus dipastikan bagaimana kita bisa melayani mereka dengan baik, yang mereka merasa nyaman dan juga merasa sebagai pelanggan yang dirajakan oleh penjualnya gitu.
2: Iya. Jadi Pak Endi, selain menggerakkan ekonomi rakyat, tentu sektor kuliner juga diharapkan mampu memberikan juga kontribusi bagi daerah begitu. Nah, seberapa besar peluang sektor kuliner dalam meningkatkan pendapatan asli daerah ini?
3: Iya, ini sesuatu yang juga menjadi harapan terutama dari penerimaan untuk daerah. Jadi peluang ini juga sangat besar ya, karena kontribusi dari pelaku-pelaku UMKM ini dalam transaksi kegiatan jual beli di lapak mereka ini tentunya akan menambah ya kontribusi PAD. Contohnya misalnya itu dari penetapan retribusi kawasan tadi Pak Mutakin tadi sudah mengatakan bahwa untuk saat ini mungkin masih digratiskan untuk pemungutan retribusi, tapi satu saat nanti itu juga memang harus dikenakan karena ini menyangkut apa yang bisa masuk untuk pendapatan sebagai pendapatan daerah.
2: Okay.
3: Kemudian dari parkir ya, retribusi parkir yang artinya parkir yang diatur oleh Perda ya. Jangan sampai ada itu tadi parkir-parkir liar yang tidak jelas peruntukannya di mana. Nah, tentu ini harus menjadi perhatian kita semua.
2: Baik.
3: Kemudian pemanfaatan aset-aset daerah juga yang digunakan contoh misalnya dipinjamkan untuk kegiatan street food tadi juga ya harus bisa berkontribusi untuk meningkatkan pendapatan daerah.
2: Betul, betul.
3: Kemudian ada kalau sudah misalnya mengenakan pajak, kalau apa seperti pajak restoran atau mungkin pajak yang nilainya ya tidak akan memberatkan para pelaku usaha tadi, ya.
2: Iya.
3: Kemudian baik. Atau juga misalnya pajak apakah kita kawasan tersebut pelaku usaha menggunakan reklame untuk promosi atau
2: promosi juga produk mereka begitu. Ya, bisa dipahami. Saya ke Pak Mutakin. Halo Pak Mutakin.
0: Ya.
2: Ya, Pak Mutakin, pemerintah tentu memiliki arah juga kebijakan dalam mengembangkan UMKM beberapa tahun ke depan begitu. Nah, apa target pemerintah dalam mengembangkan UMKM kuliner beberapa tahun ke depan ini, Pak Mutakin?
0: Ya, tujuan kita mas satu yakni UMKM naik kelas, bagaimana pendapatan mereka bertambah, administrasinya lengkap, kemudian pembinaan sekaligus penataan mereka secara berkelanjutan.
2: Okay.
0: Pak Bakri, saya ingin menyampaikan bahwa geliat street food pada malam hari, saya ambil contoh di Street Food 2, itu pendapatannya cukup luar biasa.
2: Baik.
0: Khususnya pada kita ambil malam-malam tertentu juga di malam Kamis, malam Minggu, penghasilannya luar biasa. Kita di Street Food 2 di Raden Saleh itu, kita sudah hari ke-38, itu perputaran uangnya, total pendapatan mereka sekitaran di 1,5M.
2: Okay.
0: Ada berapa lapak yang penjualannya perharinya 2 juta sampai 5 juta. Nah, ini menjadi suatu pendorong buat kita pemerintah juga bagaimana kita memberikan mereka bantuan-bantuan sekaligus memfasilitasi mereka untuk mereka bisa terus berjualan, bisa terus nyaman dalam rangka berusaha juga seperti itu.
2: Oke. Di sisi lain, keberhasilan UMKM juga sangat dipengaruhi oleh dukungan masyarakat sebagai konsumen begitu. Apa harapan pemerintah terhadap peran masyarakat dalam mendukung UMKM lokal ini, Pak?
0: Ya, kami memang sangat mengharapkan dukungan dari masyarakat, terutama dalam rangka menjaga keamanan dan keamanan selama kegiatan berlangsung, terutama dalam rangka pelaksanaan kegiatan street food ini, bagaimana kita bisa menjaga kenyamanan dan keamanan, sama-sama kita saling mendukung, sekaligus ikut meramaikan street food di Kota Gorontalo.
2: Oke, baik, dan terima kasih kedua narasumber sudah meluangkan waktunya, sudah memberikan informasi juga kepada pendengar dan juga pemirsa yang saat ini tengah mendengarkan kami di Pro 1 di tamu kita menit ke-51 dari pukul 16. Dan diskusi kita sore ini menunjukkan bahwa street food ini bukan lagi sekedar tempat menikmati kuliner, tapi telah menjadi bagian dari penggerak ekonomi masyarakat. Namun, agar geliat ini tidak berhenti sebagai tren sesaat, tentu juga diperlukan langkah nyata dari semua pihak begitu ya. Langkah konkret apa yang memang harus menjadi prioritas agar pertumbuhannya tidak hanya ramai hari ini tetapi juga berkelanjutan di masa depan? Mungkin saya ke Pak Endi. Ini pertanyaan terakhir, silakan Pak Endi.
3: Ya, jadi ya konkret ya, secara konkret langkah-langkah yang perlu diprioritaskan ya untuk kelangsungan street food ini. Yang pertama itu tentu menata kawasan secara terpadu ya, baik infrastruktur, parkir, sanitasi dan lain sebagainya. Ini harus menjadi perhatian.
2: Baik.
3: Kemudian bagaimana meningkatkan kapasitas pelaku UMKM ya?
2: Ya.
3: Itu tadi melalui pelatihan manajemen usaha, keamanan pangan yang tersedia, inovasi produk dan lain sebagainya.
2: Baik.
3: Kemudian bagaimana memperkuat digitalisasi ekosistem ya, termasuk misalnya penggunaan electronic money ya untuk transaksi misalnya seperti kris atau
2: dan sebagainya. Okay.
3: Ya, itu penting. Kemudian
2: baik.
3: Yang berikut bagaimana membangun rantai
2: pasok. Halo. Ya, karena mengingat waktu mungkin saya akan beralih ke Pak Mutakin. Silakan Pak Mutakin.
3: Ya, betul.
2: Iya.
0: Iya. Jadi masih banyak yang perlu kami.
2: Iya.
0: Ya, banyak yang perlu kami kekurangan-kekurangan yang jadi tantangan dan prioritas kami ke depan. Baik. Dalam rangka menunjang kegiatan UMKM Street Food ini, dan tentu dukungan dari masyarakat juga sangat kami perlukan dalam rangka melanjutkan keberlangsungan dari kegiatan-kegiatan UMKM Street Food yang ada di Kota Gorontalo. Okay, terima kasih.
2: Baik. Terima kasih kembali, dan sekali lagi terima kasih Pak Endi dan juga Pak Mutakin sudah meluangkan waktunya bersama kami di RRI Gorontalo. Dan untuk itu tamu kita sore ini, kita akhiri. Saya Bakri Putabuga pamit, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Berita selengkapnya bersama saya, Bakri Potabuga. Lintas Magota kami awali dari RRI Gorontalo. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Provinsi Gorontalo terus melakukan pemantauan harga dan stok setiap hari sebagai langkah menjaga stabilitas harga sekaligus mengendalikan inflasi daerah.
2: Fluktuasi harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Provinsi Gorontalo dipengaruhi oleh kondisi pasokan dan ketersediaan barang. Pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Diskum Perindak Provinsi Gorontalo terus melakukan pemantauan harga dan stok setiap hari sebagai langkah menjaga stabilitas harga sekaligus mengendalikan inflasi daerah. Pengawas Perdagangan Diskum Perindak Provinsi Gorontalo Rijaldi Lihawa mengatakan pemantauan dilakukan secara rutin di pasar-pasar rakyat yang tersebar di 6 kabupaten kota. Menurut Rijaldi, berdasarkan hasil pemantauan dalam 2 pekan terakhir, harga beras menunjukkan tren kenaikan. Selain itu, minyak goreng dan bawang putih juga masih berada pada level yang relatif tinggi. Sebaliknya, harga cabai rawit, bawang merah, dan tomat mulai mengalami penurunan seiring membaiknya pasokan di tingkat pedagang.
3: Fluktuasi harga di utamanya di daerah Provinsi Gorontalo itu sebenarnya secara umum penyebab utamanya itu lebih kepada pasokan dan ketersediaan. Ya. Jadi kalau kami di perdagangan, di lapangan itu kami terus memantau rutin setiap harinya pasokan dan ketersediaan, utamanya ketersediaan barang pokok di pasar-pasar rakyat yang ada di 6 kabupaten kota. Fluktuasi ini biasanya terjadi pada beberapa komoditi barang pokok semacam produk dari tanaman perkebunan kayak beras, cabai rawit, bawang merah, pun juga termasuk dengan komoditi yang lainnya kayak gula, minyak goreng, telur.
2: Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Gorontalo, Vanyar Dunda, mengatakan pemerintah kota terus melakukan pemantauan harga di pasar-pasar harian dan mingguan sebagai bahan evaluasi dalam menentukan langkah pengendalian apabila terjadi lonjakan harga.
4: Kami dari pemerintah Kota Gorontalo setiap harinya melaksanakan pemantauan harga. Pemantauan harga ini dilaksanakan di pasar harian ataupun di pasar mingguan yang ada di Kota Gorontalo. Nah, untuk pun ada pun kalau misalnya terjadi kenaikan harga, ini menjadi pelaporan kita ke pemerintah kota dan juga kepada pemerintah provinsi. Dan barangkali ini sudah hasil pelaporan kami ini yang akan dijadikan bahan evaluasi untuk ditindaklanjuti dengan langkah apa yang akan ditempuh oleh pemerintah kota.
2: Yang menambahkan, selain melakukan pemantauan harga, pemerintah kota juga rutin menggelar pasar murah bersubsidi menjelang hari-hari besar keagamaan. Langkah tersebut bertujuan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Dari Gorontalo, Rusdianita Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Gorontalo kita beralih ke RRI Tahuna. Kapal penumpang, kapal Sabuk Nusantara dan kapal barang pindah tempat di Pelabuhan Peta.
5: Kapal penumpang, kapal Sabuk Nusantara dan kapal barang sementara waktu pindah tempat di Pelabuhan Peta. Pelaksana tugas kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 Tahuna, Mevrid Palenewan diwawancara RRI membenarkan hal itu. Ia mengatakan perpindahan sementara aktivitas kepelabuhanan berupa tambat kapal di Pelabuhan Peta karena ada rehabilitasi Pelabuhan Sentara Tahuna. Di samping itu juga saat ini di Pelabuhan Tahuna sementara tambat kapal tol laut logistik Sentara 6 dengan panjang kapal 132 meter. Hal ini menyebabkan ruang tambat di Pelabuhan Tahuna menjadi sempit dan akan membahayakan keselamatan pelayaran apabila kapal penumpang masih tambat di Pelabuhan Tahuna.
6: Untuk itu kami melakukan pemindahan sementara aktivitas tambat dari kepelabuhanan di Pelabuhan Peta.
5: Tetapi ungkap Mevrid, ada beberapa catatan khusus kapal cepat, masih diberi ruang untuk beraktivitas di Pelabuhan Nusantara Tahuna, tepatnya di Dermaga Pelabuhan Rakyat. Ia menambahkan, pemindahan tempat kapal di Pelabuhan Peta bersifat sementara dari tanggal 12 sampai 18 Juli 2006 atau sampai kapal tol laut Logistik Nusantara 6 selesai beraktivitas di Pelabuhan Tahuna. Alexander Dalenggade melaporkan.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Dari Tahuna kita beralih ke RRI Talaut. Harga cabai dan tomat di Melongwane turun, pasokan bumbu dapur tetap aman.
7: Harga sejumlah komoditas bumbu dapur di pasar Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut mengalami penurunan. Cabai kini dijual Rp80 per kilogram, turun dari sebelumnya Rp100.000 per kilogram. Sementara harga tomat juga turun dari Rp22.000 menjadi Rp20.000 per kilogram. Pedagang bumbu dapur di Melongwane, Yordi, mengatakan harga bawang merah dan bawang putih masih bertahan di angka Rp60.000 per kilogram dan belum mengalami perubahan.
8: Untuk harga sembako pada hari ini, untuk rica dia dijual dengan harga Rp10.000 per cupak dan per kilonya dia dijual dengan harga Rp80.000. Dan untuk tomat dia dijual dengan harga Rp20.000 per kilo. Dan untuk bawang putih dia dijual dengan harga Rp60 dan bawang merah dijual dengan harga Rp60.000 per kilo.
7: Menurut pedagang, menurunnya harga cabai dan tomat dipengaruhi oleh menurunnya harga pembelian dari Manado sebagai daerah pemasok utama. Meski harga mengalami penurunan, ketersediaan stok bumbu dapur di Melongwane tetap aman. Ia menjelaskan pasokan bumbu dapur dari Manado masih terus masuk hampir setiap hari, sehingga kebutuhan masyarakat tetap dapat terpenuhi dan tidak terjadi kelangkaan. Diberharap distribusi barang dari Manado terus berjalan lancar, agar harga bumbu dapur tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Talaut. Dari Melongwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut. Saya Bakri Putabuga atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.

Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Program 1. Selamat sore pendengar yang masih setia bersama kami di Pro 1. Tentu semoga aktivitas Anda sore ini berjalan lancar, dan kalau melihat cuaca di luar masih begitu bersahabat, matahari pun masih bersinar terang mengiringi langkah kita menuju penghujung hari, dan sebagian dari Anda mungkin masih berada di tempat kerja, dalam perjalanan pulang, atau sedang menikmati waktu bersama keluarga ya. Bagi Anda yang sedang berkendara, tetap utamakan keselamatan, kurangi juga kecepatan, patuhi rambu lalu lintas, dan jangan lupa tetap fokus di jalan. Sebentar lagi waktu maghrib akan tiba, sehingga arus lalu lintas biasanya mulai meningkat, dan semoga perjalanan Anda lancar dan sampai di tujuan dengan selamat ya. Tetap bersama kami di Pro 1 pendengar, kami juga akan terus menemani sore Anda dengan beberapa pilihan lagu terbaik dan juga beberapa informasi.
1: Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya bersama kami dalam Gorontalo sore ini.
0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selanjutnya kami sampaikan sebuah pengumuman. Untuk Anda yang mau nonton konser gratis akhir pekan ini, tentunya bisa sekali pendengar hadir. Bahagia Krisfest ya, hadirlah Bahagia Krisfest bersama keluarga, transaksi praktis, kuliner berdaya, tanggal 17 sampai dengan tanggal 19 Juli 2026 di Gor Davitoni. Jangan lupa juga nikmati aneka kuliner lezat dan juga dapatkan tiket konser nonton Karibo gratis untuk tanggal 19 Juli nanti ya. Nah, mekanismenya simpel. Cukup transaksi minimal Rp10.000 pakai Kris, berikan Google review di merchant terpilih, lalu submit via form. Tentu tiket gratis akan dikirimkan langsung ke email Anda setelah diverifikasi. Dan acara ini didukung penuh oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo, Pemda Kabupaten Gorontalo, dan BKKBN Provinsi Gorontalo. Nah, untuk open gate konser dimulai hari Minggu pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk Anda pendengar, jangan lupa pantau informasi selengkapnya di Instagram @kris_gorontalo dan @bank_indonesia_gorontalo ya. Jangan sampai kehabisan tiketnya. Baik, kemudian selanjutnya radiogram kami sampaikan kepada calon mahasiswa baru lulusan SMA, SMK, MA maupun sederajat untuk melanjutkan pendidikan tinggi melalui penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Universitas Bina Mandiri Gorontalo membuka penerimaan mahasiswa baru melalui jalur beasiswa. Pada tahun ini, Universitas Bina Mandiri Gorontalo menyediakan

0816-7628 atau 0813-5567-8822 atau 0852-1524-1723. Informasi juga tersedia melalui media sosial resmi Universitas Bina Mandiri Gorontalo serta situs www.ubmgorontalo.ac.id. Tentunya pendengar, melalui program ini Universitas Bina Mandiri Gorontalo berharap dapat memperluas akses pendidikan tinggi yang berkualitas sekaligus mendukung lahirnya sumber daya manusia unggul di Provinsi Gorontalo dan Indonesia. Demikian radiogram kami sampaikan pendengar, tertanda Ketua Panitia Rahmat Nasilah.

Provinsi Gorontalo dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026. Saya menghimbau dan mengajak seluruh jajaran Polisian Republik Indonesia, TNI, aparatur sipil negara, rekan-rekan mahasiswa, pelajar, serta seluruh lapisan masyarakat Provinsi Gorontalo yang saya cintai. Melalui gerakan Ananda Bersinar, gerakan aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak bersih narkotika. Kita wujudkan Provinsi Gorontalo yang aman, sehat, dan bersih dari narkoba. Bersinar. Waronda for Humanity. Huha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Brigjen Pol Sri Bardiati, Kepala Badan Narkotika Nasional.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat sore dan tahukah Anda pendengar bahwa di tengah keperlambatan ekonomi global, konflik geopolitik yang berkepanjangan, serta stagnansi ekonomi nasional Provinsi Gorontalo ini justru menunjukkan kinerja ekonomi yang relatif menggembirakan ya, di mana pertumbuhan ekonomi Gorontalo sepanjang tahun 2025 hingga semester pertama tahun 2026 ini tetap berada pada jalur positif, namun ancaman inflasi pangan ini dinilai tetap menjadi persoalan serius yang memang harus diantisipasi. Kenaikan harga bahan pangan tidak hanya berdampak pada masyarakat sebagai konsumen, tetapi juga dapat melemahkan daya beli, mengganggu kesejahteraan rumah tangga hingga menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Nanti pendengar, informasi tersebut Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id.
1: Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya bersama kami dalam Gorontalo sore ini.
0: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di 101,8 MHz hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 17 lebih 29 menit waktu Indonesia Tengah. Perlu kami ingatkan dan sampaikan untuk Anda pendengar bahwa kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 18 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah. Dan nanti akan ada beberapa wilayah pendengar insya Allah akan menyesuaikan waktu sholat hari ini. Anda berada di wilayah Suwawa, Kabila, Tapa, Limboto, Batu Daa, Atinggola, dan sekitarnya menyesuaikan dengan waktu sholat hari ini. Sementara Anda berada di wilayah Bone Pantai dan Suawa Timur, waktunya dikurangi 1 menit, Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit, Anggrek, Beliohuto, dan Paguyaman waktunya ditambah 2 menit, Sumalata dan Tilamuta waktunya ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, sementara Anda berada di wilayah Molsipat, waktunya ditambah 7 menit. Sekali lagi pendengar, sembari menantikan kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 18 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan terlebih dahulu beberapa persembahan lagu religi berikut ini. Tetaplah bersama kami.

ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia Programa 1 dan juga Programa 4 dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami di Pro 1 RRI Gorontalo hingga saat ini. Waktu menunjukkan pukul 17.47 menit waktu Indonesia Tengah. Perlu kami sampaikan dan ingatkan kembali pendengar untuk Anda bahwa kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 18.01 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 18.01 menit waktu Indonesia Tengah. Dan nanti akan ada beberapa wilayah pendengar yang nanti insya Allah akan menyesuaikan waktu sholat hari ini. Anda yang berada di wilayah Suawa, Kabila, Tapa, Limbuto, Batu Da'ah, Atinggola dan sekitarnya menyesuaikan dengan waktu sholat hari ini. Sementara Anda yang berada di wilayah Bone Pantai dan Suawa Timur, waktunya dikurangi 1 menit. Sementara Anda yang berada di wilayah Kuandang dan Tibawa, waktunya ditambah 1 menit. Anggrek, Bolihuto dan Paguyaman ditambah 2 menit. Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit. Paguat ditambah 4 menit. Anda yang berada di wilayah Marisa, waktunya ditambah 5 menit. Lemito, waktunya ditambah 6 menit. Molosipat waktunya ditambah 7 menit. Sekali lagi pendengar, kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 18.01 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Pendengar sembari menantikan kumandang azan maghrib pada pukul 18 lebih 1 menit, terlebih dahulu kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran dalam surah Ad-Dukhan ayat 1 sampai dengan ayat 10 bersama Haji Wahyudin Muhammad SAG.

بالله من الشيطان الرجيم.

0: Demikian pendengar dan sahabat budaya, baru saja kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran dalam surah Ad-Dukhan ayat 1 sampai dengan ayat 10 bersama Haji Wahyudin Muhammad SAG. Selanjutnya penyampaian risalah menjelang azan maghrib yang akan disampaikan oleh Reni Armitasari Esos dengan judul Dampak Destruktif Korupsi Terhadap Keberkahan Hidup.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pendengar RRI di mana saja berada, menjelang kumandang azan maghrib, izinkan saya menyampaikan risalah singkat dengan judul Dampak Destruktif Korupsi Terhadap Keberkahan Hidup. Pendengar yang dirahmati Allah, dalam Islam, harta adalah amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami lita'kulu fariqan min amwalin nasi bil itmi wa antum ta'lamun. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa. Padahal kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. Korupsi dalam segala bentuknya, baik suap, gratifikasi, maupun penggelapan dan lain-lain adalah bentuk kebatilan yang sangat nyata. Mengapa disebut destruktif? Karena korupsi bukan sekedar tindakan mencuri uang negara, tetapi tindakan mencuri keberkahan dari hidup kita sendiri. Apa saja dampak destruktifnya? Yang pertama, menutup pintu doa dan ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersabda tentang seseorang yang melakukan perjalanan jauh, berpakaian kusut dan berdoa dengan menengadahkan tangan ke langit. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Bagaimana doanya akan dikabulkan sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram?" Dan ia dikenyangkan dari yang haram. Harta hasil korupsi bagaikan racun dalam sistem tubuh kita. Ia menghalangi terkabulnya doa dan menodai kesucian ibadah kita. Yang kedua, menghilangkan ketenangan hati. Keberkahan hidup diukur dari ketenangan atau sakinah. Harta yang diperoleh dengan cara yang zalim, mengambil hak rakyat, tidak akan membawa ketenangan. Hati yang selalu dihantui rasa takut, cemas dan ketidakpuasan. Seberapapun banyak harta yang dikumpulkan lewat korupsi, ia tidak akan pernah cukup karena keberkahannya telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kerusakan sosial dan ketidakadilan. Dampak korupsi menghancurkan tatanan sosial. Uang yang seharusnya digunakan untuk membangun sekolah, membangun rumah sakit, atau membantu kaum duafa, justru mengalir ke kantong pribadi. Ini adalah bentuk kezaliman sistemik. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Dia tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Quran Surah Al-Qasas ayat 50. Pendengar yang berbahagia, sebagai penutup, mari kita renungkan, apakah harta yang tidak berkah layak untuk dipertaruhkan demi kehidupan yang fana ini? Harta yang haram akan menjadi beban pertanggungjawaban yang sangat berat di hadapan Allah di hari kiamat kelak. Mari kita jaga diri, jaga keluarga, dan jaga amanah jabatan kita dengan kejujuran. Keberkahan hidup tidak datang dari banyaknya harta, melainkan dari cara kita mendapatkannya dan bagaimana kita menggunakannya di jalan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari godaan harta yang haram dan menjadikan kita hamba-hambanya yang amanah. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar dan sahabat budaya, baru saja kita dengarkan bersama risalah Maghrib yang baru saja disampaikan oleh Reni Armitasari, Esos, dengan judul Dampak Destruktif Korupsi Terhadap Keberkahan Hidup. Dan sebelumnya juga pengajian Al-Quran bersama Haji Wahyudin Muhammad SAG. Pendengar Persatu dan juga Perempat dimanapun Anda berada, tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 18 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah.

meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Imam yang paling tua di antara imam yang empat itu namanya Imam Hanafi. Meninggal tahun 150 Hijrah. Suatu ketika dia berdiri di depan rumah orang. Ada panas terik, dia berdiri di depan rumah orang. Padahal di depan rumah itu ada atapnya dan ada pohon kayu. Lalu orang bertanya kepada Imam Hanafi, "Imam Hanafi, kenapa kamu tidak mau berlindung di bawah atap yang punya rumah itu? Dan kenapa kamu tidak mau berlindung di bawah pohon kayu? Kan lebih baik berlindung daripada..."

manfaat tidak hanya sebagai uang, tapi juga manfaat sampai sekecil itu dia menjaga dirinya. Jadi gadai dalam Islam hukumnya boleh, tapi jangan ambil manfaat dari gadai. Yang terjadi sekarang adalah orang mengambil manfaat dari gadai. Saya punya uang, lalu kemudian ada orang mau pinjam uang. Saya tidak percaya dengan dia. Ustaz pinjam uang 100 juta, saya gak percaya. Kalau Ustaz gak percaya, ini sawah saya 1 hektar. Ketika dia kasih sawahnya ke saya, maka sawah itu cukup sebagai jaminan. Tapi yang dilakukan orang sekarang adalah sawah itu dia tanam padi, dia ambil hasilnya. Hasilnya itu riba. Maka sekarang orang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Bagaimana dia mau bisa menebus uangnya, orang sawah dia dipakai terus dan uangnya diambil. Maka yang punya uang makin kaya, yang minjam makin miskin. Padahal dalam Islam mestinya cukup suratnya saja dipegang. Kamu kalau mau garap sawah ini, garaplah, nanti bayar hutangmu. Itu akhlak dalam Islam. Akhlak itu yang dihilangkan oleh riba. Riba ini sangat kejam.

janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk yang menyantuni kaum du'afa adalah akan diselamatkan dari kesulitan di hari kiamat kelak. Hal ini tertera dalam Al-Quran Surah Al-Insan ayat 8 hingga 11 yang artinya, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami takut akan siksa Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Maka Allah memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.

Halo, Walau Bergapo, satu RRI Gorontalo, dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi untuk kelaren Gorontalo malam ini, edisi Rabu 15 Juli 2026, malam Kamisan ya. Jadi akan lebih meriah lagi karena yang penggemar bola, bahkan bukan penggemar bola sekalipun, sekarang lagi prepare gitu untuk persiapan nobar, karena akan bantai-bantayan tuh dini hari nanti. Weiss. Entah mau Argentina, entah mau Inggris, yang penting nontonnya aman-aman ya. Jangan ada gerasa-gerusuk, apalagi kalau udah saling panas-panasin satu sama lain tuh egonya harus diturunin gitu ya. Karena ya nonton bareng kan untuk hiburan ya. Sudah ada penampilan dari JKT48 untuk Anda semuanya. Pendengar, buka kebersamaan kita malam hari ini. Kali ini kolaborasi antara Rizky Febian dan Mika Tambayong lewat lagunya Berpisah Itu Mudah.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,
2: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Karsha Yuda mendorong reformasi ASN berbasis indikator kinerja utama atau key performance indicator, di mana menurutnya reformasi birokrasi harus menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif. Dirinya menilai sistem evaluasi kinerja ASN perlu diperkuat agar produktivitas birokrasi meningkat. Digitalisasi birokrasi selama ini belum diiringi perubahan budaya kerja dan mentalitas aparaturnya. Karenanya reformasi ASN harus menyasar perubahan sistem kerja, bukan sekadar mengubah layanan dari analog menjadi digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Fakta.
1: Cek Fakta.
0: Cek Fakta. Cek Fakta. Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Pendengar, celana jeans lahir bukan dari dunia fashion, melainkan dari kerasnya hidup para pekerja tambang emas Amerika abad ke-19. Tahun 1873, seorang pedagang kain bernama Levi Strauss bersama penjahit Jacob Davis menciptakan celana kerja super kuat dari kain denim asal Prancis, Denimes. Masalah utama para penambang saat itu adalah celana yang mudah robek. Solusinya revolusioner. Paku keling logam di titik rawan seperti saku dan jahitan. Warna biru dipilih bukan sekadar epi, tetapi karena pewarna indigo mampu menyamarkan noda lumpur dan debu tambang. Awalnya, jeans dianggap pakaian kelas bawah, kasar, dan tidak pantas dipakai di kota. Namun segalanya berubah saat koboi, buruh, lalu bintang film Hollywood memakainya. Dari simbol kerja keras, jeans berevolusi menjadi lambang kebebasan dan gaya hidup global saat ini.
0: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI, Gorontalo.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo. RRI Gorontalo.
1: Selamat malam peringkat pesatu dari Gorontalo, dimanapun Anda berada. Terus kita sinambungkan kebersamaan untuk malam hari ini dengan mengupdate beberapa informasi menarik dari portal berita online Anda, rri.co.id.

Pendengar, kita update informasi dari portal berita online kamerari.co.id. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menginformasi Jaksa Agung telah mengusulkan nama pengganti Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, di mana nama ini telah diusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat usulan ini telah diterima Presiden hari Selasa kemarin, dan usulan ini kini tengah memasuki proses tim penilai akhir atau TPA sebelum Kepala Negara mengambil keputusan. Dirinya menyebut pihaknya telah menerima nama Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI Kuntadi yang diusulkan, dan dirinya juga mengungkap Jaksa Agung tidak hanya mengusulkan satu nama saja. Penasaran nama-nama siapa saja yang diusulkan? Kita tunggu aja keputusan dari Presiden.

0: semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro1.

pendengar dimanapun Anda berada, kita akan jeda terlebih dahulu untuk pelaksanaan sholat isya hari ini pukul 19 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah, ditandai dengan dikumandangkannya azan isya untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda bersama untuk menyimak mimbar Katolik malam hari ini, akan disampaikan oleh Cyrilus Jufri Karundeng S. Fields dalam judul Menjadi Tanah yang Subur.

Salve, salam sejahtera bagi kita, para pendengar setia RRI di mana saja berada. Saya menyapa umat Kristiani Katolik, khususnya di Provinsi Gorontalo. Kembali kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan hari Minggu biasa ke-15 yang diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9. Namun mari kita awali dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang kami sembah dan kami muliakan, kami bersyukur kepada-Mu atas rupa-rupa kebaikan yang Kau anugerahkan, teristimewa nafas kehidupan, sehingga pada kesempatan ini kami kembali hadir untuk menyapa para pendengar umat Kristiani Katolik lewat pembacaan firman Tuhan dan permenungan yang akan kami dengarkan. Hadirlah bersama dengan kami, urapilah hamba-Mu agar apa yang kami sabda dan renungkan pada kesempatan ini boleh menjadi kekuatan iman dan pedoman hidup kami untuk mewartakan kasih-Mu di tengah-tengah keberadaan hidup kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kita baca Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Berdasarkan perikop ini, harapan kita tentu saja menjadi bagian dari tanah yang baik dan kemudian menghasilkan buah 100 kali lipat. Kiranya tidak ada orang yang mau menjadi tanah yang pertama dan kedua. Impian dan harapan semua orang adalah berbuah yang berlipat-lipat. Namun kenyataannya seringkali kita masih berhenti pada tanah yang pertama dan kedua, belum sampai pada tanah yang baik yang menghasilkan buah. Jangankan untuk berbuah, untuk bertahan hidup saja seringkali harus berjuang setengah hidup, setengahnya lagi mungkin hampir mati. Dan itulah kenyataan yang kita alami, kita hadapi. Pertanyaan sederhana bagi kita adalah, sekarang ini kita masuk dalam kategori mana dalam perumpamaan itu? Menjadi tanah? Tanah yang bagaimana? Atau menjadi duri? Atau menjadi burung? Atau bahkan menjadi batu yang menghimpit? Untuk menjadi tanah yang subur dan menghasilkan banyak buah, kiranya adalah sebuah perjalanan yang panjang. Rasanya tidak mungkin menjadikan sebuah lahan menjadi tanah yang subur dan seketika itu juga menjadi lahan yang menghasilkan buah berlipat-lipat. Tetap harus ada proses, tahap demi tahap. Kesetiaan menjalani proses dan mengikuti proses itulah yang banyak menentukan apakah akan menjadi tanah yang baik atau tidak. Sebuah tanah bisa menjadi tanah yang subur dan siap menghasilkan banyak buah memerlukan sebuah proses. Mulai dari diambil batu-batu yang menghalangi kesuburan, dicabut rumput-rumput liarnya. Tidak jarang proses itu adalah proses yang menyakitkan. Supaya menjadi tanah yang bisa ditanami saja, seringkali lahan itu harus dibajak berulang kali. Jika bisa berbicara,
Kiranya tanah itu sudah berteriak kesakitan. Dan memang itu adalah proses yang menyakitkan. Proses membongkar kemapanan yang tidak membuat pertumbuhan yang baik. Itu harus terjadi supaya ada transformasi menjadi tanah subur. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, gambaran itu kiranya bisa kita pakai dalam hidup kita. Pada dasarnya, kita sudah dipilih menjadi lahan yang subur. Namun seringkali karena tidak diolah, kita justru menjadi tanah tandus, tanah gersang. Sekualitas apapun benih yang ditaburkan dalam diri kita tidak akan bertumbuh dengan baik, bahkan justru mati sia-sia. Proses manusiawi kita juga demikian. Mungkin harus sampai merasa sakit untuk menjadi pribadi yang matang dan subur berkembang. Bisa jadi kita memerlukan pembajakan yang berulang kali sampai diri kita siap untuk ditanami benih. Mari mohon rahmat Tuhan agar kita mampu dan berani untuk dibongkar diri kita agar menjadi lebih baik. Mari mohon rahmat Tuhan agar kita juga mampu menerima sabdanya dan sabda itu berbuah dalam hidup kita. Ya Tuhan, kami bersyukur atas benih sabda yang Kau taburkan dalam diri kami. Ajarilah kami agar kami mampu untuk senantiasa mendengar sabdamu dan mengamalkannya dalam hidup kami setiap hari. Semoga dengan demikian, hidup kami menjadi hidup yang berbuah dan menghasilkan nilai-nilai luhur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar kita sudahi untuk mimbar Katolik di malam hari ini. Setelah lagi kami ajak Anda bergabung dengan Pro 3 dari Pusat Pemberitaan Jakarta untuk mengupdate beberapa informasi dalam penyampaian warta berita sentra Pro 3 tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: bekerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem.
1: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Komisi 2 DPR juga bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara atau ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Sementara jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela 24 Juni lalu bertambah hingga 4.734 orang. Inilah warta berita selengkapnya hari Kamis 15 Juli 2026. Saya Rizky Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan atau lembaga negara untuk membahas peningkatan layanan koperasi Desa Merah Putih. Selengkapnya kita simak laporan Joshua Sihombing.
1: Mungkin beliau ingin menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin.
2: Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan agenda pembahasan yakni mengenai progres koperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas atau ratas ini diperkirakan Menteri Koperasi Menko Perry Juliantono akan membahas sejumlah poin penting dalam operasional koperasi Desa Merah Putih. Seperti diantaranya dijelaskan Menko, pembahasan rapat tersebut diperkirakan akan menyoroti mengenai mekanisme kepastian alur distribusi kebutuhan logistik koperasi Desa Merah Putih. Hal ini diungkapkannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam pidato Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2026 pada Minggu 12 Juli kemarin.
1: Menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional. Yang pertama tentang barang-barang subsidi itu harus apa mekanismenya disalurkan melalui koperasi desa. Kemudian juga pembiayaan dengan tingkat bunga yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden di Indonesia Arena.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam optimalisasi koperasi Desa Merah Putih, Kemensos mendorong adanya kepesertaan KDMP dapat diikuti oleh seluruh keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Hal ini diungkapkannya sebagai tindak lanjut dari amanat instruksi Presiden Impres Nomor 9 Tahun 2025 dalam mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan.
3: Sosial turut berpartisipasi dalam mendorong penerima manfaat untuk semuanya aktif menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, dalam rangka pemberdayaan, diharapkan nanti tentu penerima manfaat bisa menjual produk-produknya ke koperasi Desa Merah Putih. Dan yang ketiga, dalam rangka membelanjakan bansos TH, nanti bisa di koperasi Desa Merah Putih. Kira-kira itulah. Partisipasinya Kementerian Sosial.
2: Selain itu lebih lanjut, Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menuturkan tindak lanjut Impres 9 tahun 2025 ini, Kemensos juga melakukan uji coba terkait penyaluran bansos melalui koperasi Desa Merah Putih. Meski uji coba di sejumlah titik tersebut dinilai Gus Ipul telah berjalan dengan baik, namun Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mematangkan penyaluran bansos melalui KDMP. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, alhamdulillah saya sudah berhasil di beberapa titik itu. Nanti kita akan tindak lanjut lagi ya. Menteri.
0: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM agar memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
4: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha, terlebih yang belum tersentuh akses pembiayaan tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit usaha. Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, Saleh menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan, kemudian peningkatan kualitas produk, hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar dapat berkembang. Menurutnya dukungan terhadap UMKM tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dan perbankan kredit usaha rakyat atau KUR maupun permodalan nasional madani. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing.
5: Ini Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung atau dari bank-bank yang menyalur pinjaman. Tetapi mereka butuh bantuan, misalnya katakanlah pelatihan kerja, pelatihan peningkatan apa namanya kualitas komoditas yang dijual, atau bagaimana mengatur modal.
4: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut peningkatan porsi KUR ke sektor produksi merupakan arahan pemerintah, yakni untuk memperkuat kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
6: Gagasan untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dari ojek online dan juga aplikatornya, operasionalisasi aplikator. Artinya maksud saya ini sudah mulai. Jadi saya lihat menjadi sangat penting kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu Komisi 7 mulai mendetailkan pengawasan-pengawasan di lini-lini masing-masing di kedeputian kami.
4: Komisi 7 DPR RI menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Pemerintah didorong membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas peluang usaha bagi UMKM. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara Komisi 2 DPR RI bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Selengkapnya kita simak laporan dari Hana Syarif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui.
8: Badan Kepegawaian Negara terus memperkuat digitalisasi dalam pengelolaan aparatur sipil negara melalui penerapan sistem e-kinerja harian. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah mengatakan, sistem ini memungkinkan aktivitas kerja ASN dipantau setiap hari secara digital, sehingga capaian kinerja setiap pegawai dapat terukur secara objektif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui. Jadi kalau ada ASN yang malas, dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem. Nah saat ini sudah lebih dari 100 instansi yang menggunakan sistemnya BKN untuk penerapan e-kinerja harian. Jadi Bapak dan Ibu mohon dukungan ini untuk Bupati, Wali Kota, Gubernur yang ada di konstituen Bapak Ibu Komisi 2 untuk bisa didorong menggunakan e-kinerja harian.
8: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rizky Nizam Mikarta Yuda menilai reformasi ASN tidak cukup hanya mengalihkan layanan dari sistem analog ke digital, tetapi juga harus memperkuat evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicator atau KPI. Ia menegaskan, ASN perlu didorong menjadi aparatur yang kompetitif dan berorientasi pada hasil kerja, sehingga reformasi birokrasi mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif.
9: Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu. Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus kita pertahankan, nggak bagus ya out. Nah, ini sekarang jadi beban kita di daerah. Semua kemarin gubernur, bupati, wali kota undang ke sini.
10: Mau memberhentikan, nggak ada indikatornya. PNS atau P3K, nggak diberhentikan atau tidak ditinjau. Jadi beban.
8: Penerapan e-kinerja harian dan penguatan sistem evaluasi berbasis KPI diharapkan dapat mempercepat terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI, Endang Setiawati Tohari, mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, menyusul harga ayam dan telur yang dinilai masih merugikan para peternak kecil dan masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan dari Eliana Sarah.
11: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan,
12: anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Pertanian, termasuk langkah percepatan tanam, antisipasi dampak El Nino, distribusi alat dan mesin pertanian, serta penanganan gejolak harga telur dan daging ayam ras. Namun, Endang mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan karena rendahnya harga ayam dan telur dinilai masih merugikan peternak kecil dan masyarakat.
11: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan peternak kecil dan masyarakat, perlu ada perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan untuk menjual bibit ayam, obat-obatan, pakan ternak, daging ayam dan telur.
12: Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan harga ayam ras pedaging dan telur di tingkat peternak masih berada di bawah harga acuan pemerintah. Untuk mendukung keseimbangan produksi dan stabilisasi perunggasan, Kementerian Pertanian menyampaikan 5 langkah strategis.
13: Di antaranya monitoring pengendalian chick-in, melaksanakan afkir ayam petelur yang umurnya lebih dari 90 minggu, kepemilikan atau penguasaan rumah potong hewan unggas bagi pelaku usaha dengan kapasitas chick-in minimal 60.000 DOC atau lebih, menyampaikan pelaporan ke dinas yang membidangi peternakan serta kebijakan pengendalian dan pemerataan populasi.
12: Kementerian Pertanian juga menyatakan penurunan harga ayam dan telur dipengaruhi berbagai faktor termasuk libur pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pemerintah menegaskan stabilisasi perunggasan nasional memerlukan sinergi antara pemerintah, asosiasi, koperasi, pelaku usaha, perusahaan, dan peternak agar keseimbangan produksi serta kebutuhan pasar tetap terjaga sehingga mendukung perbaikan harga di tingkat peternak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lakukan penggeledahan di rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi. Penyidik KPK mengamankan sejumlah barang bukti elektronik atau BBE yang berkaitan dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah kabupaten atau Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Kita akan simak laporan langsung dari gedung KPK bersama Hairul Umam.
1: Dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang elektronik.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung melakukan penggeledahan terhadap rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi, yang berlokasi di Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa kegiatan tersebut juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dari lokasi penggeledahan. Budi menjelaskan bahwa barang bukti elektronik yang disita selanjutnya akan diekstrasi untuk mendalami informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan kasus ini. Budi juga menambahkan penggeledahan dilakukan dalam perkara dugaan suap terkait audit BPK di lingkungan Pemkab Muara Enim.
1: Di rumah saudara BP yang merupakan salah satu anggota BPK RI. Di mana dalam penggeledahan hari ini penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik. Di mana dalam penggeledahan ini tentu nanti juga akan dilakukan ekstraksi terhadap beberapa BPE tersebut.
2: Sementara itu memang Bupati Muara Enim Edison yang telah dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK tak memberikan tanggapan terkait adanya dugaan suap terhadap anggota BPK. Dalam kasus ini KPK telah menetapkan 5 orang tersangka. Mereka adalah ketua tim pemeriksa BPK perwakilan Sumatera Selatan yaitu Titin Rita Lestari dan juga pihak swasta bernama Agus Dwi Anggara. Agus merupakan orang dari Bobby yang merupakan anggota BPK 5. Bupati Muara Enim Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama pihak swasta yaitu Direktur PT Millennium Solusi Abadi Vika serta Corin Erin selaku marketing perusahaan tersebut. Kasus ini bermula pada Mei 2026 saat Bupati Muara Enim Edison diduga memerintahkan jajarannya untuk mengurus temuan audit BPK. Permintaan tersebut kemudian disampaikan kepada Angga yang merupakan orang kepercayaan Bobby. Dalam prosesnya, Angga diduga menerima fee sebesar 1,6 miliar yang dihitung dari 1% pagu anggaran infrastruktur atau 2% pagu anggaran pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM telah mencatat realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun. Sekaligus membuka jutaan lapangan kerja baru. Selengkapnya kita simak laporan Zahrotin Aljana.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4%.
4: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang tahun 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun atau 101,3% dari target pemerintah. Investasi tersebut juga menyerap sekitar 2,71 juta tenaga kerja atau meningkat 10,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Perkasa Roslani mengatakan, capaian investasi juga tumbuh 12,7% secara tahunan. Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi Indonesia tetap terjaga.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4% atau sebesar Rp1.030,3 triliun, PMA 46,6% atau Rp900,9 triliun. Dan lebih dari separuh mengalir ke luar Jawa, 51,3% atau Rp991,2 triliun melampaui Pulau Jawa. Ini melihat bahwa investasi yang kian merata di Indonesia.
4: Sementara itu, Komisi 12 DPR RI meminta Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk lebih transparan, khususnya mengenai informasi perusahaan yang telah memperoleh izin investasi. Anggota Komisi 12 DPR RI, Syarifah Syah mengatakan, jawaban BKPM sebelumnya belum menjelaskan identitas badan usaha yang telah memperoleh izin investasi. Menurutnya, DPR membutuhkan data tersebut untuk menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.
5: Kalau dengan kami pun dirahasiakan, bagaimana kami tahu ini nanti? Nah, kemudian Kenapa kami perlu tahu? Mungkin ada badan usaha yang berkaitan dengan tupoksi kami. Misalnya mitra kami di Kementerian SDM. Oh ternyata dia sudah izin, sudah dikasih, tapi belum melakukan kegiatan-kegiatan. Ini jadi evaluasi kami di Kementerian Teknisnya. Itu saja.
4: Komisi 12 DPR RI berharap keterbukaan data investasi dapat memperkuat sinergi antara DPR dan pemerintah. Langkah tersebut juga diharapkan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas.

0: saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita.
1: Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla turut membayangi kota Banjarmasin, seiring meningkatnya jumlah titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Meski pemerintah provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla, pemerintah Kota Banjarmasin masih menunggu tindak lanjut untuk mengaktifkan langkah kesiapsiagaan di lapangan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin Husni Tamrin mengungkapkan, sebagai tindak lanjut BPBD Provinsi Kalsel akan mendirikan sejumlah posko siaga darurat karhutla, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan Kota Banjarmasin. Lokasi itu dipilih karena kawasan tersebut memiliki potensi lahan terbakar yang cukup besar dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar. Husni menambahkan rencana pendirian posko telah dilaporkan kepada Wali Kota Banjarmasin dan mendapat persetujuan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih ekstrim tahun ini.
2: Nanti provinsi menindaklanjuti akan mendirikan posko-posko siaga darurat karhutla. Termasuk salah satu poskonya sudah koordinasi dengan kami. Tadi baru kami laporkan dengan Pak Wali Kota. Nanti salah satu posko siaga darurat karhutla provinsi ada di Kota Banjarmasin, di Kelurahan Basiri Selatan. Tepatnya nanti di depan sekitar di depan rumah singgah.
1: Di sisi lain, kabut asap mulai terasa menyelimuti Kota Banjarmasin. Meski sumber asap berasal dari karhutla di sejumlah daerah lain, pemerintah Kota Banjarmasin mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh dampaknya terhadap kesehatan. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan, mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
3: Harapannya kita mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin untuk mengurangi ya aktivitas di luar rumah atau di luar ruangan, karena saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita. Kita berharap setiap kegiatan keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan.
1: Diketahui pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 6 Juli hingga 31 Oktober 2026. Selain memperkuat kesiapsiagaan, BPBD Kota Banjarmasin juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan yang dipenuhi rumput kering. Juma Muhammad melaporkan.
4: Jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni lalu bertambah menjadi 4.734 orang. Sementara ada 16.740 lainnya saat ini mengalami luka-luka, dan hal tersebut disampaikan oleh Presiden Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, Selasa kemarin melalui media sosial. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, menurut data resmi baru, sebanyak 6.462 orang telah berhasil diselamatkan sejauh ini. Sementara 17.907 orang masih kehilangan tempat tinggal sejak dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang pada 24 Juni. Venezuela telah mencatat ada 1.275 gempa susulan hingga saat ini. Kita ke informasi olahraga. Semifinal Piala Dunia 2026 dini hari nanti kembali menghadirkan duel klasik antara Argentina dan Inggris. Laga ini diprediksi berlangsung sangat sengit dengan peluang besar terciptanya drama hingga peluit akhir. Kami akan hadirkan informasi lengkap bersama Luna Elia berikut ini.
5: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan, selain tadi.
6: Argentina dan Inggris akan saling berhadapan pada babak semifinal Piala Dunia 2026 untuk memperebutkan satu tiket ke partai final. Pertemuan dua raksasa sepak bola dunia ini diperkirakan menjadi salah satu laga paling menarik sepanjang turnamen. Selain rivalitas panjang kedua negara, pertandingan juga menjadi sorotan karena kemungkinan menjadi penampilan terakhir Lionel Messi di Piala Dunia. Sementara Inggris

0: datang dengan skuad muda yang tampil impresif hingga menembus empat besar. Pengamat sepak bola Aryo Yosia menilai laga yang akan berlangsung pada Kamis dini hari nanti akan menarik untuk disaksikan.
1: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan, selain tadi faktor Lionel Messi the legend yang mungkin jadi ini menjadi piala dunia terakhir dia gitu kan, dan kemudian menghadapi pemain-pemain muda Inggris yang mungkin orang Inggris berpikir nggak sampai di fase semifinal gitu kan ketika di awal turnamen, tapi kemudian langkah mereka juga relatif mulus gitu kan sehingga sampai semifinal gitu kan. Menurut saya pertandingan ini menjadi salah satu laga klasik yang selalu terjadi di pentas piala dunia.
0: Sementara pengamat sepak bola lainnya Gregah Nur Isani menilai duel ini berpotensi menghadirkan tensi tinggi. Menurutnya, gaya bermain kedua tim membuka peluang terciptanya pertandingan yang penuh drama.
2: Laga semifinal ini antara Inggris dan Argentina ini akan bakal menciptakan banyak drama. Sepanjang Piala Dunia ini kan sudah banyak ketua drama-drama yang entah melibatkan wasit, melibatkan pemain dan lain sebagainya gitu ya. Melihat tren atau gaya bermain dan pendekatan taktikal kedua tim, saya melihat Argentina yang paling berpotensi, paling berpeluang menjegal Spanyol.
0: Pemenang laga ini akan menghadapi Spanyol yang terlebih dahulu memastikan tempat di final usai menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0 pada Rabu dini hari tadi. Duel Argentina melawan Inggris akan menjadi penentu siapa yang mampu menghentikan laju La Roja dalam perebutan gelar juara dunia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

mempersiapkan laga Argentina dan Inggris yang akan disiarkan langsung di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tadi menutup informasi di Warta Berita. Pastikan Anda ikuti terus Indonesia Menyapa Malam dan ikuti juga melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Rizky Rustarto, selamat malam dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda.

0: Anda baru saja mengupdate beberapa informasi teraktual dan penyampaian warta berita Sentral Pro 3 dan kembali bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terus kita senamungkan kebersamaan untuk malam hari ini. Kami ajak Anda untuk mendengarkan drama radio malam hari ini, judulnya Peluang dan Jerat Dunia Digital, produksi RRI Bandar Lampung.
1: Di sebuah pasar tradisional, Pak Hendra dan Raka sedang menata dagangannya. Raka adalah pemuda berusia 24 tahun, menjual kerajinan anyaman bambu buatan warga sekitar. Usahanya sebenarnya bagus, tapi pembelinya hanya orang lewat atau tetangga dekat saja. Ia ingin usahanya lebih luas lagi.
2: Pak Hendra, kalau begini terus caranya, kapan ya usaha kita bisa maju? Barang kita bagus, kualitasnya kuat, tapi yang beli cuma segitu gitu aja. Pasarnya sempit sekali.
3: Ya begitulah, namanya juga jualan di pasar. Kalau ada yang lewat ya beli. Kalau mau lebih banyak ya harus buka cabang di tempat lain, Pak. Tapi modalnya dari mana? Terus resikonya juga besar.
2: Nah itu dia, Pak. Kemarin saya baca berita, sekarang zamannya ekonomi digital. Banyak pedagang kecil yang omsetnya berlipat ganda cuma karena jualan di internet, menggunakan media sosial dan pasar daring. Katanya jangkauannya sampai keluar pulau, bahkan luar negeri.
3: Alah, internet. Dunia maya itu, Le. Gak nyata. Saya ini udah tua, takut salah langkah. Lagi pula, katanya banyak penipuan di sana. Kita jualan yang nyata aja, ketemu pembelinya, uang tunai langsung di tangan, aman nih.
4: Halo, lagi ngobrol serius banget kelihatannya. Apa nih yang aman-aman?
2: Sari, aku lagi ngomongin sama Pak Hendra soal jualan online. Aku yakin banget kalau barang anyaman kita dipasarkan lewat internet pasti laku keras. Tapi Pak Hendra masih ragu.
4: Benar kata Raka, Pak. Ekonomi digital itu masa depan. Segala sesuatu sekarang serba terhubung. Konsumen sekarang lebih suka cari barang lewat gawai mereka. Kalau kita tidak berubah, kita bisa kalah saing sama yang lain.
3: Mengubah kebiasaan itu gak gampang, Nak Sari. Takut salah langkah, nanti malah rugi.
2: Justru itulah tantangannya, Pak. Aku sudah punya rencana. Besok aku mau daftarkan usaha kita di berbagai aplikasi jual-beli, bikin akun media sosial, dan promosi gencar-gencaran. Pasti berhasil.
1: Seminggu berlalu, Raka bekerja keras memotret barang, menulis deskripsi, dan mengunggahnya ke berbagai platform. Benar saja, pesanan mulai masuk. Raka sangat gembira, tapi ia ingin perkembangannya lebih cepat agar omsetnya melonjak drastis. Hingga suatu hari, ia menerima telepon yang mengubah segalanya.
2: Halo, selamat siang. Ya benar, ini Raka. Oh benar sekali, saya pemilik usaha kerajinan.
5: Kami dari Lembaga Pengembangan Usaha Digital.
2: Wah benar, saya memang ingin usaha saya berkembang pesat.
5: Kami melihat produk Anda sangat berpotensi. Kami punya jasa khusus, kami akan bantu promosikan usaha Anda ke jutaan orang. Kami bisa bikin iklan berbayar dan jaminan pesanan Anda bisa naik sampai 5 kali lipat dalam sebulan.
2: Wah benarkah? Itu luar biasa sekali. Apa saja syaratnya?
5: Baik Bapak, syaratnya sangat mudah, Pak. Karena ini program prioritas, Bapak hanya perlu menyetor modal kerjasama sebesar 3 juta rupiah sebagai jasa pengelolaan. Dan nantinya semua keuntungan akan masuk ke rekening Bapak. Uang itu akan kembali lagi berkali-kali.
2: Baiklah, saya percaya. Saya transfer sekarang juga. Terima kasih banyak bantuannya.
1: Raka sangat gembira. Ia berpikir uang itu adalah investasi yang cerdas. Ia langsung mentransfer uang tabungan yang ia miliki. Hari berganti minggu, tapi tidak ada perubahan. Tidak ada pesanan tambahan, dan nomor yang dihubungi Raka sudah tidak aktif lagi. Akhirnya, Raka sadar ia telah tertipu.
4: Raka, kenapa wajahmu pucat begitu? Ada apa?
2: Sari, aku bodoh sekali. Aku rugi besar.
4: Rugi? Maksudmu apa?
2: 2 minggu lalu ada yang telpon. Katanya bisa bantu kembangkan usaha digitalku. Jamin untung besar. Aku percaya. Aku kirim uang 3 juta. Tapi sekarang mereka hilang. Uangku habis. Dan pesanan malah makin sepi. Padahal itu uang modal untuk beli bahan baku bulan ini. Aku pikir ekonomi digital itu mudah dan cepat kaya. Ternyata malah bikin aku bangkrut.
4: Ya Tuhan, Raka, kamu terlalu terburu-buru. Aku sudah sering bilang, di dunia digital itu peluangnya besar, tapi resikonya juga tinggi. Banyak pihak yang tidak bertanggung jawab, memanfaatkan ketidaktahuan orang. Ekonomi digital itu bukan sihir yang bisa bikin kaya mendadak, tetapi sistem ekonomi yang tetap butuh kerja keras, strategi, dan pengetahuan.
3: Sudah kuduga. Makanya aku bilang, dunia maya itu penuh jebakan. Nah, sekarang bagaimana nasib barang dagangan kita ini? Uang modal habis begitu saja.
2: Menyesal aku, Pak. Aku terlalu bernafsu ingin cepat sukses, sampai lupa berhati-hati. Sekarang aku bingung, mau bagaimana lagi?
1: Situasi menjadi sulit. Usaha hampir berhenti karena kekurangan modal. Namun, Sari tidak tinggal diam. Ia mengajak Raka dan Pak Hendra duduk bersama untuk mencari jalan keluar. Bukan dengan meninggalkan dunia digital, tapi dengan memahaminya secara benar.
4: Dengar, semua masalah bukan pada ekonomi digitalnya, tapi pada cara kita menggunakannya. Ekonomi digital itu alat yang hebat, tapi kita harus paham cara kerjanya, aturannya, dan resikonya. Kita tidak boleh menyerah hanya karena satu kegagalan.
2: Tapi uangnya sudah hilang, Sari. Kita mau apa lagi?
4: Kita mulai dari nol lagi. Tapi kali ini dengan cara yang benar, tanpa modal besar, tanpa percaya janji manis orang asing. Raka, kamu sudah memotret barangnya kan? Itu sudah cukup. Kita gunakan fitur gratis yang sudah ada di aplikasi jual beli resmi. Kita bangun kepercayaan pelanggan dengan pelayanan ramah, pengiriman cepat, dan kualitas barang yang terjamin.
2: Jadi, masih ada harapan?
4: Bukan hanya harapan, Raka. Justru, sekarang kamu sudah punya pengalaman berharga. Kamu tahu apa yang salah di ekonomi digital. Kuncinya ada pada kepercayaan dan konsistensi. Orang beli karena mereka percaya sama peluangnya. Kita bangun reputasi pelan-pelan.
3: Jadi, kita tidak perlu bayar orang mahal-mahal. Kita yang kerjakan sendiri.
4: Betul, Pak. Justru kalau kita yang mengerjakan sendiri, kita lebih paham kondisi pasarnya. Mari kita coba lagi. Kali ini, Pak Hendra harus ikut belajar sedikit demi sedikit juga, supaya tidak ada yang tertipu lagi. Kita belajar sama-sama ya.
2: Terima kasih, Sari. Pak Hendra, aku janji, aku tidak akan terburu-buru lagi. Aku akan pelajari seluk-beluk ekonomi digital dengan benar. Kita akan buktikan produk lokal kita bisa bersaing secara global asal kita cerdas dan hati-hati.
1: Mereka pun bangkit kembali. Kali ini langkah mereka lebih mantap. Raka mengelola pemasaran digital dengan strategi jujur dan sederhana. Pak Hendra yang awalnya ragu, kini mulai pandai berkomunikasi dengan pembeli dari kota besar lewat pesan singkat. Usaha mereka tidak melesat mendadak, tapi tumbuh stabil dan aman. Pesanan datang terus-menerus. Bahkan mulai ada pesanan dari luar Pulau Jawa.
2: Lihat, Pak Hendra. Ada pesanan dari Kalimantan.
3: Wah, luar biasa. Siapa sangka buatan tangan kita bisa sampai sejauh itu? Ternyata benar kata kalian. Ekonomi digital itu peluang besar. Asal kita pandai menyaring mana yang asli dan mana yang palsu.
4: Dan ingat, kuncinya tetap sama. Kerja keras, kejujuran, dan terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Dunia ekonomi berubah cepat dan kita harus siap berubah bersamanya. Tapi tetap berpegang pada prinsip yang benar.
1: Begitulah cerita Raka, Pak Hendra, dan Sari. Ekonomi digital membawa angin segar bagi perekonomian masyarakat, membuka pintu pasar yang tak terbatas. Namun di balik kemudahannya, selalu ada tantangan dan resiko. Kuncinya adalah pemahaman, kehati-hatian, dan tidak tergoda jalan pintas. Di era serba terhubung ini, kemajuan ada di tangan mereka yang berani berinovasi, tapi tetap cerdas dan waspada. Demikian drama radio, peluang dan jerat dunia digital. Persembahan Radio Republik Indonesia, Bandar Lampung. Sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,
2: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital mengaku telah menyerahkan ribuan rekening bank yang diduga terkait aktivitas judi online kepada OJK. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat upaya pemutusan aliran dana dalam ekosistem perjudian daring. Menteri Komdigi Muti Hafid mengatakan data tersebut merupakan hasil sinergi Komdigi dengan OJK dan industri perbankan.

0: Indonesia, Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Erick Thohir melaporkan ke Presiden bahwa saat ini ada sekitar 81 juta kaum milenial yang belum punya rumah. Data ini sebenarnya berasal dari data Kementerian PUPR soal milenial yang belum mendapatkan fasilitas rumah. Karena itulah, lantas pemerintah dan swasta pun mulai membangun apartemen murah yang terjangkau oleh mereka. Pertanyaannya, mengapa banyak milenial yang tidak punya rumah? Apakah karena mereka miskin atau harga rumah yang terlalu mahal? Kita melihat Indonesia Property Market Report 2023 dari rumah.com. Faktanya, memang rata-rata profesional muda yang merupakan milenial masih banyak yang menganggap harga rumah terlalu di atas kemampuan mereka. Namun di sisi lain, bagi para milenial ternyata memiliki rumah belumlah menjadi hal yang sangat prioritas. Bahkan banyak di antara milenial yang terpikir baru akan punya rumah di sekitar usia 30 tahun atau setelah mereka ingin berkeluarga. Saat ini, ada sekitar sepertiga dari milenial yang masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Namun, ternyata mereka merencanakan untuk pindah. 7 dari 10 milenial ternyata telah memikirkan untuk punya rumah. Apakah penyebab milenial banyak yang tidak punya rumah? Salah satunya, milenial sekarang bukanlah kayak generasi sebelumnya yang suka berinvestasi di properti. Faktanya, kebanyakan milenial masih fokus di kebutuhan terkait gaya hidup atau traveling. Ada beberapa milenial yang lebih suka kontrak rumah lalu pindah ke lokasi lain sesuai dengan kenyamanan mereka. Di sisi lain, para milenial banyak yang baru memulai karir mereka sehingga untuk membeli properti yang lumayan mahal tidak akan sanggup. Maka properti yang dijual kepada para milenial pun mesti bisa memiliki fleksibilitas untuk disesuaikan dengan kemampuan cicilan sesuai dengan pendapatan para milenial ini. Gaya dan desain yang milenial dan menarik dengan berbagai kemudahan seperti akses transportasi masih menjadi impian para milenial ini. Soal rumah bagi milenial ini memang menjadi tantangan, tapi sekaligus peluang bisnis di masa depan. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Peringat saat lagi kami ajak Anda bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan nasional Ruang Rindu yang akan menampilkan bintang tamu Tiga Darah yang akan dipandu oleh Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Tetaplah bersama kami di Pro 1.

0: Ulang tahun bukan sekedar bertambah usia, tetapi bertambah kenangan. Bersama Tiga Dara, rindu selalu menemukan nadanya. Setiap lagu yang dinyanyikan Tiga Dara adalah titipan rindu. Dan setiap ulang tahun menjadi pengingat bahwa karya akan selalu hidup di hati pendengar. Rindu tidak mengenal waktu. Begitu juga karya yang lahir dari ketulusan. Selamat merayakan ulang tahun yang indah buat Ita Purnamasari dan Tiga Dara.
1: Yeay, terima kasih. Terima kasih. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Malam minggu yang lalu di sebuah pesta ku berkenalan dengan seorang pria.
0: Oh iya.
1: Oh, senyum di sudut kering mata. Busana trendy yang dikenakannya menambah keren penampilannya. Asik, naksir aku ini jadinya. Musik mulai dimainkan itu di pesta. Si pria trendy mengajakku berdansa. Ku berdansa dengannya sampai larut tiba. Ramainya suasana, betapa nikmatnya.
0: Yeay.
1: Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini.
1: Betul, Mas.
0: Bintang tamu spesial.
1: Spesial banget.
0: Host kita nih, host kita juga tergabung dari personilnya.
1: Bangga
0: ya.
1: Banget aku, Mas.
0: Jadi
1: bangga
0: personil Tiga Dara ya.
1: Dan hari ini
0: Ulang tahun
1: aku.
0: Wih.
1: Wah, ini lama gak kedengaran kabarnya. Malam ini ada besti-besti aku yang cantik dan awet muda.
0: Beneran loh.
1: Hadir untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Malam ini tanggal 15 Juli 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara, yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda. Oke, gimana?
1: Langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang juga besti-besti aku, Tiga Dara. Yeay. Ada Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
0: Ada satu lagi dong, Ita Purnama.
2: Kita
0: udah
2: bisa. Kebetulan dia hostnya.
1: Iya, aduh.
2: Saya mengucapkan selamat malam juga untuk Ita.
1: Aduh, terima kasih sayang.
2: Yudi. Yudi yang keren. Dan tentunya ada Ano di sini. Saya Paramita Rusadi. Mengucapkan selamat malam juga untuk para pendengar RRI.
1: Di seluruh Indonesia, ruang rindu nasional.
2: Ini senang banget bisa merayakan ulang tahun ini, suatu keberkahan kita.
1: Pokoknya luar biasa.
2: Dirayakan oleh seluruh Indonesia. Jadi kita,
1: Masya Allah.
2: Ini banyak yang dengar ya.
1: Iya, ini seluruh Indonesia loh, Mita.
2: Ya, aku ingin mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur Ita, barakallahu.
1: Terima kasih sayang.
2: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Tambah soleha.
1: Amin.
2: Semakin cantik hari ini, cantik banget.
0: Amin.
2: Bisa lihat ya. Jelasin ya,
0: jangan sedih nih. Ini ada videonya. Kita pakai kamera.
2: Kita lihat ke sana ya. Ya, tapi kan yang hari ini kan enggak lihat ya, Ita pakai baju pink, cantik banget. Shining shimmery shimmery.
1: Aduh, Blackpink. Ya, terima kasih ya. Ya sayang, Mita. Anu sayang, terima kasih pada
2: sehat keluarga, semakin sakinah mawaddah warahmah, semakin sayang Allah. Amin. Ya,
1: keluarga
2: semua ya.
1: Terharu.
2: Jangan nangis.
0: Biasanya dia kalau siaran suka ngerjain orang. Oke. Sebelum nanti kita menyerahkan pertanyaan kepada para pendengar, aku pengen nanya. Tiga Dara ini kan sudah melewati perjalanan yang panjang.
1: Panjang sekali.
0: Kalau cerita awal mula dibentuknya Tiga Dara ini gimana sih? Kenapa dipilih yang cantik-cantik semua?
1: Tahun 90 ya, Mita.
2: Kalau dulu masih cute, belum cantik.
1: Kalau orang Jawa bilang kinis-kinis.
2: Semua itu berawal dari Ita menang BASF.
1: Ya.
2: Lalu kebetulan Ita itu kan penyanyi yang banyak sekali penggemarnya. Waktu itu Cintaku Padamu itu booming.
1: Lalu Sanggup Tak Aku.
2: Sanggup Tak Aku. Dia dapat BASF. Lalu
1: Mita Maana main film.
2: Saya dengan Catatan Si Boy, dengan Kabayan, dengan Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, which is albumnya Box Office yang melibatkan saya juga dengan di album Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Dan ketemu sama Ita di ini yang sama
1: Label Billboard Indonesia.
2: Lalu ketemu Ano-Ano itu, saya ketemunya juga lagi syuting Merpati Tabrani. Oh, Kidung Cinta ya?
1: Kidung Cinta dulu.
2: Ya, kita ketemu. Jadi semuanya pertemanan ini berjalan mengalir gitu. Jadi kayaknya udah semesta yang mempertemukan kita semua ya. Jadi artinya persahabatan ini dimulai dari awalnya dari kita berkarir ya. Betul. Jadi bukan nongkrong-nongkrong main yang gak jelas gitu. Dulu mah kita gak ada waktu untuk main gitu.
1: Jadi, gak ada waktu.
2: Jadi nyanyi, Ita, terus saya juga nyanyi
1: shooting,
2: juga.
1: Shooting, nyanyi juga ya. Ano.
2: Tapi di sela-sela itu semua kita adakan apa rekaman, diajakin rekaman Tiga Dara ya.
1: Tiga Dara sama produser Billboard Indonesia.
2: Terus gimana?
1: Pak Iwan.
2: Saya juga agak lupa-lupa itu.
1: Ya udah pokoknya kita dipertemukan bertiga ya, Ano ya, Ano Mita. Akhirnya kita disuruh bikin satu album, Mas.
0: Pertama disuruh bikin satu album.
1: Satu
0: dulu,
1: album.
0: Ya?
1: Oh, okay. Dengan single kita Nona Manis.
0: Nona Manis. Ya.
1: So, akhirnya alhamdulillah booming. Dapat BSF Award. Kita dapat BSF Award 1991. Hadiahnya jalan-jalan ke Amerika. Seru banget sudah. Pokoknya
0: ini karena udah banyak yang nungguin kita langsung
1: kita
0: terbang
1: terima ke Batam
0: ke
1: ya
0: Batam.
1: Selamat malam Pak Prabu.
0: Pak Prabu,
3: assalamualaikum. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Ita, Mas Yudi dan Kak Paramita Rusadi dan Kak Silvana Herman.
1: Betul.
3: Iya luar.
1: Iya Bang.
3: Ini asli ada Mbak Paramita Rusadi.
1: Ada dong.
3: Wow,
1: langsung
3: amazing.
1: Hadir ke studio.
2: Dari tadi udah ngomong.
3: Terakhir ketemu sama Mbak Paramita kalau nggak salah di Blok M lah.
1: Wah,
2: itu pasti zaman dulu bagus ya.
1: Di film Blok M ya, Bang. Di film Blok M ya.
3: Iya betul. Jadi mau nanya nih, sebelum nanya mau ini ucapin happy birthday dulu ya buat
1: Mbak Ita. Terima kasih Mas Prabu,
3: semoga Mbak Ita, iya semoga Mbak Ita sukses dan selalu menginspirasi lah ya buat generasi yang sekarang ya.
1: Masya Allah, amin Mas.
3: Jadi, iya jadi Mas Prabu mau tanya sama Mbak Ita dan Tiga Dara lah ya. Mau nanya itu gimana sih biar bisa jaga kesolidan, solid gitu kan sama
1: sampai. Nanti dijawab. Sampai

0: darah apa ya?
1: Tiga darah.
2: Oke, siap. Terima kasih Pak Prabu ya.
0: Iya, salamnya tiga ya. Salam tiga.
2: Silakan.
0: Ya.
2: Silakan.
0: Iya, kalau yang di studio kan udah super mega spesial ya. Mm-hmm. Nah, jadi yang di Batam ada yang lagi bertugas nih namanya Mbak Tasya. Mm-hmm. Tasya. Terus yang di Batam juga ada Bang Tengki Ardiansyah. Mm-hmm. Terus sama satu lagi Kasarina, dia dengerin juga dia.
2: Siap,
0: mungkin itu aja. Iya, makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini kita ke
1: dari Jember, Batam kita ke Jember, ya? Jawa Timur. Ada Pak Ahmad. Selamat malam,
2: Mas Ahmad. Mbak Ita ini.
3: Selamat malam juga, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Ahmad. Selamat malam.
3: Rindu memori lewat lagu.
1: Betul.
3: Gimana kabarnya, Mbak Ita?
1: Alhamdulillah, baik.
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik, Mahmud.
2: Ini ada Mbak Paramita Rusadi juga sama Mbak Silvana.
1: Ada dua darah ini di sini, ada tiga darah.
3: Mbak tiga darah sama Mbak Ita, sama Allah selalu diberi kelimpahan rahmat.
1: Amin.
2: Amin.
3: Yang barokah.
1: Amin, Mahmud.
2: Siap.
3: Yudi, mudah-mudahan tetap cakep.
2: Amin.
3: Amin, ya.
2: Oke, terima kasih.
3: Sama tiga darah ya.
2: Siapkan.
3: Makanan apa yang sering dipakai, yang sering dikonsumsi?
2: Makanan apa?
1: Oh, yang sering
2: makanan dipakai.
1: Iya, nanti dijawab ya. Nanti dijawab Pak Ahmad.
2: Siap. Mau dikirimin kayaknya sama Pak Ahmad.
1: Boleh, silakan salam.
3: Salamnya untuk Ibu Meti di Jambi ya, juga ada Mbak Retno Paluki di Jember dengan Pak Murah di Jember. Selamat malam dan selamat bertugas. Semoga semuanya para pendengar Pro 1 RRI Jakarta semuanya salam kenal dan salam kompak persaudaraan, salam sehat dan salam NKRI.
2: Terima kasih. Pak Ahmad Abdullah.
3: Terima kasih, thank you.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
2: Kita lanjutkan ke Lampung satu lagi ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
4: Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita, baju pink yang cantik, Mas Yudi baju hitam.
2: Oke, betul.
4: Mbak Silvana, selamat malam. Bapak Musa Sadi, selamat malam, yang baju hitam yang cantik sekali.
1: Wih, mantap.
5: Yang baju hitam yang ini nih.
4: Lalu mantau Mbak Ita.
1: Siap Bang Leman.
4: Melihat wajahnya yang cantik-cantik dan ganteng.
1: Iya Bang, silakan Bang.
4: Jadi Mbak Ita,
2: ya.
4: Pertanyaan untuk kedua bintang tamu malam ini, ya. Mbak Parmito tadi dan Mbak Silvana.
1: Ya.
4: Itu kalau boleh tahu itu situs Mbak Ita ya, situs atau nyanyi itu biasanya itu di mana saja gitu Mbak Ita, Mbak Silvana.
2: Oh, nyanyi di mana aja
4: kedua
2: gitu.
4: Kedua itu Mbak Ita dan Mbak Silvana ini apakah pernah nyanyi ke di Lampung gitu loh.
2: Oke,
1: nanti dijawab ya Pak Leman.
2: Tunggu ya.
4: Lagu Mas Yudi, lagunya ini lagunya Pak Mas Sadi itu judulnya Nostalgia di SMA.
1: Iya, betul.
2: Siap, ditunggu ya.
4: Di SMA. Salamnya untuk Bung Benny Jo, sama Genda, Bu DP dan semuanya tanpa kecuali.
1: Siap.
4: Terima kasih, malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita ke Pak Mali di Pekanbaru. Pak Mali,
1: selamat malam. Pak Mali.
6: Assalamualaikum Yudi Ismail.
2: Oh, siap.
6: Assalamualaikum Ita nak Pak Mali.
1: Iya, Pak Mali. Waalaikumsalam.
6: Alhamdulillah kita ketemu lagi.
1: Ketemu lagi kita siap. Ya Pak ya. Siap.
6: 15 Juli ya. Selamat ulang tahun Ita.
1: Terima kasih Pak Mali.
6: Alhamdulillah, moga-moga kita bisa ketemu lagi tahun depan.
1: Amin.
6: Ya.
2: Amin.
6: Ya.
1: Ya.
6: Pak Mali tidak bertanya, cuma mengucapkan sukses sehat tiga darah ya.
1: Siap, amin.
6: Moga-moga bisa membuat lagu lagi untuk 2026 ini ya.
1: Siap.
6: Jadi ini mau salam aja gitu ya.
2: Silakan.
6: Ya, salam untuk Bu Fatmawati, Bang Binijo, kemudian di Pro 1 Pekanbaru ada kru semualah bukan baru ya.
2: Siap.
6: Terima kasih Ananda.
1: Sama-sama.
2: Terima kasih.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita jawab satu persatu ya dari Pak Prabu di Batam.
1: Silakan Mas.
2: Jaga kesolidan kalian bertiga ini gimana caranya? Ayo silakan.
1: Ayo Mita atau Ano dulu ayo.
5: Siapa sweet dulu? Kalau bertiga dulu kita siapa yang

0: itu harus sweet.
1: Harus sweet.
2: Oh gitu ya.
1: Sweet. Kompak.
0: Kita tadi kompak banget.
1: Berteman ya. Dari 90 saya ya Mit ya, dari 89.
0: Coba uji nyali kekompakan. Uh-huh. Kalau mau tahu, saya tadi kesini pakai baju sama Ita.
2: Gitu ya. Iya. Tanpa sengaja itu.
1: Enggak sengaja.
0: Nih, CEO.
1: CEO.
0: Ini soalnya saya CEO.
2: Nah, oh iya, iya banget lagi.
0: Ih. Ya, sama-samanya gitu kan.
1: Dan sehitam-hitam
0: lagi. Tapi saya pikir tahun lalu saya warnanya udah itu.
2: Begitu.
0: Saya pikir ya udah ganti. Begitu ganti cuma beda warna tapi bahannya sama.
1: Sama loh, tapi kan modelnya sama. Ya, modelnya sama. Nah, ada sayapnya
0: yang,
1: juga.
0: Yang menandakan bahwa kita sehati kata
1: Ano. Sudah sehati.
2: Sehati.
1: Betul, betul. Gitu.
0: Jadi pertemanan kita itu udah kebatinan ya. Udah,
1: Gak usah diucap ya, tapi kita sudah tahu. Ya.
2: Oke.
0: Makanan juga gitu. Kita
2: makanan
1: banyak suka-sukanya sama.
0: Suka Jepang, suka pokoknya
1: bener
0: apa
1: banget.
0: Yang kita
1: bener
0: suka
1: banget.
0: Tuh rata-rata sama. Terus udah gitu kalau misalnya setiap ulang tahun itu udah solid,
1: kewajiban
0: kita udah harus kosongin tanggal 15 tuh enggak boleh ada apa-apa.
1: Enggak boleh. Nih buktinya mereka langsung hadir loh, Mas. Wis RRI gitu loh.
0: Nah, menurut saya persahabatan itu nggak bisa diganti dengan apapun.
2: Oke.
0: Okay. Jadi kenapa kita pertahankan? Karena mencari teman itu susah. Cari 1000 teman banyak, tapi yang betul teman sejati itu sulit ya. Jadi harus dijaga, dirawat seperti tanaman, seperti bunga.
1: Harus disiram, dipupuk.
0: Hari ini kita yang jadi bunganya.
3: Cantik banget
1: kita. Aduh.
0: Ya, kamu gimana?
3: Iya. Alhamdulillah ya, kita dari tahun berapa
1: 89
3: ya?
1: 89
3: ya, mana? Ya, Mbak Ita 89. Dan Anu kenal di Lupus sama Mita dari Kidung.
1: Lebih lama lagi.
3: Dengan kita, aku mengerti kamu, kamu mengerti aku. Yeah. Terus kita gak selalu yang enak-enak, kadang-kadang gak enak juga. Betul, gitu. Jadi
0: suka dan duka.
3: Suka dan duka. Semoga.
0: Jadi bukan temen kalau lagi happy aja.
1: Kurang lebih 40 tahun loh Mas kita berteman.
2: 40 tahun ya.
0: Masya Allah.
2: Masa sih?
1: Iya. Gak kerasa.
2: Berarti sebelum aku lahir dong.
0: Intensitas kita bertemu karena sekarang kan berkeluarga kan mainnya kumpul sering. Makanan kesukaan itu udah sama-sama. Nanti ngebakso bareng.
1: Bakso
0: kita
1: makanan Jepang juga.
0: Terus bareng-bareng ke restoran Jepang bareng. Itu sering ketemu. Tapi kalau sekarang jauh di mata,
1: dekat di
3: hati. Jika
2: oke, kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Tiga Darah udah pernah nyanyi di mana aja bareng-bareng nih yang barengan?
1: Banyak ya, Surabaya.
0: Bahkan nyanyi di atas laut.
1: Iya, di kapal pesiar. Jakarta, Singapura. Jakarta, Singapura, Jakarta. Ya,
3: banyak kenangan-kenangan
2: aja. Pokoknya enggak mabok.
1: Bertiga kita.
2: Iya.
0: Lucunya soalnya banyak yang pengen lihat, gemes katanya.
1: Iya benar.
2: Kalau ke Lampung udah pernah belum?
1: Ke Lampung pernah ya kita ya? Pernah. Tiga Darah pernah.
2: Pernah ke Lampung ya?
1: Pernah. Ayo dong, siapa yang mengundang lagi
0: tapi
1: kita?
0: Yang paling sering tuh acara TV.
1: Iya, acara TV ya.
2: Kalau makanan khas yang masing-masing tadi kan yang sama kan Jepang ya.
1: Jepang.
2: Kalau yang masing-masing?
1: Bakso.
2: Masing-masing bakso? Enggak,
0: maksudnya. Enggak, sama juga.
1: Oh, sama juga.
0: Sama.
1: Sama, Mas.
3: Sama kita.
0: Makanya mukanya sama nih.
1: Iya, mukanya kan harus memper kapi gitu, Mas.
2: Memper. Ingredientnya
0: sama yang dimakan gitu.
3: Yang paling utama adalah formalin.
1: Nah.
0: Pengawet
1: itu sayang.
2: Siap kalau begitu. Ya udah, aku pengen terbang.
1: Yes.
2: Pengen
1: terbang kita ya. Kita
2: bawa terbang aku dong.
1: Yes, Silvana Herman.
2: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan Tiga Dana datang kembali.
1: Aduh, aku tuh masih surprise banget loh.
0: Kenapa?
1: Ini dua bestie kok hadir langsung di studio.
2: Datang kembali.
1: Aduh, pokoknya malam ini gak bisa diucapkan dengan kata-kata, Mas.
0: Oh gitu ya, diucapkan dengan apa dong?
1: saking senangnya.
2: Bukan hanya itu, masalahnya ini sekarang kita jadi dengerin lagu-lagu yang
1: Kita nostalgia kembali mendengarkan lagu-lagu lama kita, Mas. Aduh.
0: Iya, kalau begitu. Sebelum kita terima telepon ya, aku pengen nanya nih. Tadi udah dijelasin gimana ketemunya, terus kenapa namanya itu yang dipilih, kok Tiga Dara? Siapa yang mengusulkan nama itu?
1: Saat itu produser ya, Pak Iwan ya, Pak Iwan dari Billboard Indonesia.
0: Sempat ada pilihan beberapa nama gitu nggak sih?
2: Hanya satu,
1: Tiga Dara.
0: Langsung.
1: Kayaknya udah langsung
2: kena cocok
1: banget.
0: Sempat protes nggak? Aku nggak mau Tiga Dara.
1: Nggak sih, lucu kan?
2: Tiga Dara, memang kita Dara.
1: Tiga Dara kan?
0: Oke, kalau momen yang paling berkesan dan gak pernah dilupakan sampai sekarang dari Tiga Dara, boleh kalau misalnya ada versi beda-beda dari masing-masing ini?
1: Saat kita dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang dan Amerika, Jepang. Kita menang BSF Award 1991 dari Billboard Indonesia, dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang. Kita bertiga.
0: Bertiga.
2: Dan bonusnya sampai sekarang kita punya satu komunitas namanya BASF.
1: Ya, itu BASF Award.
2: Pertemanan dengan para pemenang
1: BASF Award. Itu sampai sekarang.
2: Sekarang masih terjalin.
1: Betul sekali. Ada puluhan.
2: Club Project.
1: Elva Singer. Tantu Yahya.
2: Mbak Vina ya,
1: Vina Panduwinata, banyak.
2: Hampir semua gitu yang menang-menang.
0: Oh, siap.
2: Papa Iye, Ahmad Alba, Adi. Pokoknya banyak. Pokok semuanya kita masih terjalin dengan indah.
0: Siap kalau begitu. Kita ke Sumatera Barat lagi, ada Uncle Gazi.
1: Selamat malam Uncle Gazi.
0: Silakan Uncle.
3: Malam.
1: Iya.
3: Malam juga buatnya anggota Tiga Dara.
1: Siap.
3: Yang dua lagi.
1: Iya Bang.
0: Mbak Paramita sama Mbak
1: Silvana Herman.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Silakan Uncle, ada yang mau disampaikan?
3: Oke, pertanyaannya ada nggak lagu Tiga Daranya yang mau dikeluarin yang terbaru? Yang
1: oh, dirilis kembali. Ya. Oke, nanti akan dijawab ya.
0: Terus ada lagi?
3: Konser yang jadwalnya yang terdekat.
0: Konser.
1: Oke. Nanti akan dijawab
0: ya.
1: Juga.
3: Buatnya Mbak Ita, selamat ulang tahun ya.
1: Oh iya, terima kasih Uncle Gazi.
3: Terima kasih lagu Rindu Sampai Mati tadi Ita.
1: Siap Uncle.
3: Boleh salam Mbak Ita?
1: Boleh, silakan.
3: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Rani Zui yang ada di RRI Pro 1 Padang. Salam juga buatnya Kak Curfio Dila dari RRI 1 Bukit Tinggi. Dan salam buatnya Bang Bumijo dan Kak Ayu di Maluku Tengah.
0: Siap.
1: Sama-sama Uncle Gazi, selamat malam.
0: Selamat malam, kita ke Bengkulu Utara. Ada Bang Andi.
1: Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
0: Halo?
1: Bang Andi?

0: Senang dong.
1: Iya senang dong. Aduh asik. Wih, makasih Bang Andi.
2: Saya pikir istrinya tadi nyanyi.
1: Hai Bang.
3: Kita berdoa.
4: Halo.
1: Bang Andi, makasih ya lagunya ya.
4: Happy birthday to you, Mbak Ida.
1: Iya, makasih Bang
4: Dan
1: Andi.
4: Dan juga selamat ulang tahun buat presenter Bukit Tinggi RRI, Kota RRI Tinggi, Mbak Aldila Savitri ya.
1: Siap.
4: Ini juga berulang tahun gitu.
1: Ui, oh, mantap. Siap.
4: Saya kira enggak ada pertanyaan kalau tiga darah ini. Udah enggak asing lagi sama Yola ya gitu.
1: Betul Bang. Ada yang juga. Ada yang ingin disampaikan Bang Andi untuk kami?
4: yang jelasnya sukses selalu gitu.
1: Amin.
4: Proyek-proyek kedepannya gitu. Amin. Terutama Mbak Ita ya. Semoga keluarganya tetap harmonis.
1: Amin. Amin Bang.
4: Mau memisahkan gitu ya.
2: Siap.
1: Amin.
4: Itu aja.
1: Amin.
4: Harapan dari saya mewakili semuanya.
1: Terima kasih
2: Bang Andi. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bengkulu kita ke Maluku Tengah.
2: Oh, ke Maluku Tengah, baik. Selamat
1: ada
2: Kak
1: Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
2: Kak Ayu.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
5: Ruang kembali rindu Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ayu.
5: Ya Mbak Ita, selamat ulang tahun ya. Barakallah fi
1: umri. Iya, terima kasih Ayu doanya.
5: Ya, semoga umurnya berkah.
1: Amin, Ayu. Terima kasih.
5: Dan hati selalu indah dan luas. Semoga hidup penuh cahaya seperti
1: semangat. Amin.
2: Siap.
1: Amin, Ayu. Ayu, ada dua darah ini yang cantik sudah menanti. Ayu, ada yang ingin sampaikan untuk kami?
5: Iya, buat Mbak siapa?
1: Paramita dan Silvana.
5: Mbak Rusadi. Ya buat kedua, kalau saya kira ya saya juga suka lagu-lagu yang pernah kita harus tadi gitu ya, termasuk Janjiku.
2: Oh Janjiku, oke okay, siap.
5: Terima kasih. Tapi ya. Tapi saya mau nanya nih kesibukan dari trio tiga darah termasuk kalau Mbak Ita kan sudah tahu ya, tapi yang Mbak Ita bersama siapa tadi ya katanya?
2: Mbak Silvana Herman.
5: Ya Mbak Silvana ini apa gitu kan? Belum ada rilis lagu terbaru kan Mbak Ita ya di trio tiga darah?
1: Oh belum nanti akan dijawab ya Ayu ya.
2: Ditunggu
5: ya,
2: yuk ya.
5: Ya nanti dijawab. Terus sukses ya buat
1: terima kasih Ayu.
5: Terus buat tadi yang ke Jazzy, terima kasih Pak Benijo.
2: Oke.
5: Okay. Pak ini di Tokyo dan semua orang mendengarkan berusaha terdiri seluruh Indonesia dari semua.
1: Oke. Okay.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
1: Ada Tete Dinda, selamat malam Tete.
6: Malam kembali baik. Mas Abi, happy birthday to you.
1: Atur nuhun Tete.
2: Ini ada tiga darah ya Tete.
6: Panjang umur.
1: Amin. Amin sayang.
6: Sehat walafiat, bahagia lahir batin bagi keluarga.
1: Amin.
6: Dan keberkahan selalu.
1: Terima kasih Teteh
6: untuk Purnama Sari ya.
1: Siap.
6: Kamu jadi Ismail.
2: Halo juga.
6: Ya, apa kabar?
2: Baik, Hati. Alhamdulillah.
6: Mbak Amno, Mbak Paramita, selamat malam.
7: Selamat malam semuanya. Selamat malam.
1: Teteh Dinda ini namanya, iya. Halo.
6: Jangan Teteh Dinda nih, Mbak Paramita Rosadi dan Amno. Kalau sama Mbak Ano belum pernah jumpa, tapi kalau sama Mbak Paramita pernah lihat.
1: Gimana Teh?
6: Alumni SMP 12 kan.
7: Oh, ya Allah. Alumni sekolah ya? Ya ampun, satu sekolah ya kita. Mbak Dinda di mana sekarang?
6: Ya jadi waktu saat ngambil rapor itu Mbak Uli Mbak Uli yang ambilin ya itu jadi ketemu.
7: Tapi bukan Mbak ketemu Dinda tinggal. Udah lulus kan dari SMP 12? Alhamdulillah. Jadi soalnya lagu saya itu nostalgia di SMA jadi kayaknya nggak lulus lulus kan?
1: Nggak lulus lulus ya nostalgia terus.
6: Pas hari itu pas ngambil rapor lihat Kak Uli, lihat Paramita Rosadi. Tete tuh lagi ambilin rapotnya Ade, kebetulan di 12 juga sama.
2: Oh.
7: Alhamdulillah. Adenya siapa namanya?
1: Siapa Teh?
6: Kenapa? adiknya namanya siapa? Namanya panggilannya ya, namanya Ani.
1: Ani.
7: Salam buat saya ya.
6: Betul. Ya, makasih. Lanjut deh ke 70 atau turun, Pak. Ini anak bulungan nih.
7: Iya, bulungan ya. Oke. Okay. Aku langsung ke Ora et Labora.
6: Kalau Mbak Ano belum pernah jumpa nih.
1: Makanya Tete kesini dong main-main.
7: Ya, insyaallah.
6: Insyaallah ya, kapan-kapan nanti ketemuan
1: deh. Siap.
6: Terima kasih. Sukses untuk tiga darah.
1: Ya Tete. Hatur nuhun, hanupis.
6: Jadi malam ini malam nostalgia.
1: Betul
6: gitu ya.
1: Banget, ya. Betul banget.
6: Keberkahan deh untuk Mbak Isa,
1: iya.
6: Mbak Haramita, juga Mbak Anu.
1: Amin, Budi, amin.
2: Terima kasih, Tete. Siap.
6: Dia lahir batin. Hatur nuhun, terima kasih banyak. Selamat malam, bye-bye.
1: Bye-bye, Tete Dinda.
2: Kita ke Bondowoso ya.
1: Ada Pak Putra Magenda, selamat malam.
2: Selamat malam, Pak Putra.
0: Halo, selamat malam Mbak Isa, Mas Yudi.
1: Selamat malam Pak Putra.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak.
0: Kabar bertiga di sana.
1: Alhamdulillah,
2: Alhamdulillah baik kabar kita.
0: Saya dengar-dengar tadi kayaknya ulang tahunnya Mbak Isa.
1: Iya Pak Putra. Pas banget hari ini
2: mau
1: Pak Putra.
2: Mau dikirim sapi ya. Barangkali dari Bondowoso ya.
1: Ya, aku mau loh dari Bondowoso ada hadiah kan.
0: Iya coba aja main-main Mbak Ita.
1: Iya. Insya Allah. Iya Pak Putra.
0: Bondowoso gimana gitu Mbak. Soalnya Bondowoso ini dingin sekali Mbak.
1: Oh iya.
2: Siap.
1: Wih mantap.
2: Ada yang mau ditanyakan Pak Putra?
1: Ada tiga darah, Pak Putra, ada Paramita Rusadi dan Silvana Herman. Monggo Pak, ada yang ingin disampaikan? Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
2: Siap, oke.
7: Salam sehat saja.
0: Ini penyanyi senior Mbak ya.
2: Oh iya.
1: Betul, ini kami para legend ini Pak Putra.
7: Tapi legend kekinian.
1: Legend kekinian benar. Legendnya kekinian kita.
7: Tapi aku mau nanya, ini caranya gimana kalau keluarga mau nonton sekarang?
0: Ini saya mau bertanya.
2: Bisa di... Bentar, di sini ya.
1: Iya. Kenapa Pak Putra?
0: Saya tanya. Saya mau tanya.
1: Iya.
0: Pertama kali dia menciptakan lagu, judulnya apa dan tahun berapa?
2: Gitu. Oke, siap ditunggu ya.
1: Oke, Pak Putra nanti akan ya. Dijawab.
0: Boleh salam Mbak ya?
1: Silakan.
0: Oh, salamnya ada saudaraku tadi di tangga Muslampung, Bung Leman, juga Bapak Abdullah. Tidak ketinggalan juga apa?
1: Oke.
0: Kru RRI Jember ke semuanya yang dipandu oleh Mbak Rikno Palupi.
2: Okay. Siap.
0: Itu aja Mas ya.
2: Siap, terima kasih.
0: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama Pak Putra.
0: Semoga kita jumpa di lain waktu. Semoga barokah umur semuanya.
2: Amin. Kita ke penelpon lewat WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
3: Selamat malam, dari Bu Indi.
1: Bu Indi, selamat malam Bu Indi dari Bali.
2: Oh, Bu Indi di Bali. Siap,
1: iya.
2: Silakan Bu Indi dengan tiga darah.
3: Selamat tahun Mbak.
1: Terima kasih Bu Indi.
3: Iya. Selamat malam buat Benicu, Bu Farida, Gunda, Mbak Ima Sohi, Janora.
1: Siap.
3: Terus Benicu. Terus buat.
2: Udah tiga aja, nggak boleh banyak-banyak.
1: Boleh Mas Yudi, ini kan spesial ulang enggak tahun boleh. Jadi boleh.
2: Enggak boleh.
3: Selamat malam Happy. Bapak Mbak Ika pun sama
1: siap.
3: Kami.
1: Siap Bu Indi, matur suksma ya. Matur suksma.
3: Terima kasih.
2: Sama-sama. Oke. Okay. Siap, kita jawab. Tadi ada yang nanyain lagu baru. Nah, gimana nih? Kenapa nggak bikin lagu ya. Baru sih? Coba, gimana?
1: Lah, ini sudah ada produser di samping aku nih, Mas Yudi Ismail. Tolong dong, kita diproduserin.
2: Ya, masa? Gimana? Dari Tiga Darah, ya. Ada rencana nggak sih buat single baru?
1: Insya Allah, kalau... yang pasti insya Allah kalau waktunya kami ini luang, terus kemudian ada lagu yang bagus buat kita, kenapa enggak?
2: Oh, begitu.
1: Jadi ditunggu saja.
2: Kalau dari Mbak Mita?
1: ditunggu saja.
7: Saya sih senang ya kalau misalnya kita punya
2: single
7: ya, minimal baru, single ya. Dan kalau kita kan juga musikalisasinya piano, saya juga main piano,
1: gitar,
7: gitar juga apa komposer juga. Jadi memang harusnya sih cuman tinggal didoain
1: aja. Iya, tinggal didoain aja segera cepat ya.
7: Iya,
1: ya, kenapa enggak gitu.
7: Karena kita senang bertemu itu sebetulnya sekarang ya, memang yang dipertahankan memang persahabatannya lebih ke sana. Tapi setiap nyanyi itu, setiap nyanyi mereka mintanya Nona Manis.
1: Gitu. Nona Manis.
2: Oh gitu.
1: Nona Manis. Nona Manis.
7: Karena kamu memang hanya cinta kan, ada hanya cinta.
1: Hanya cinta.
7: Ciptaannya Yongki Suwarno, lagu-lagu lama. Mereka senang lagu lama.
2: Okay.
7: Jadi kalaupun kita keluarin misalnya rilis baru, tetap aja mintanya yang lama.
2: Yang lama ya.
7: Dan tapi kan bonusnya gini, aku punya album sendiri, Ano punya album sendiri.
1: Aku punya album
7: kita
1: sendiri.
7: Kita juga gitu. Dan memang kan kita ini sebenarnya pengennya tuh kan berjalan, tapi untuk mengulang kembali seperti dulu kan mungkin beda ya, namanya Tiga Dara kita juga aduh isin-isin ya, namanya Tiga Dara ya sayang, sebenarnya kita juga udah malu hati tapi ya tetap iya, menamakan Tiga Dara iya,
2: terlalu
7: konek
2: kan masih
7: kalau Dara tuh kan sebenarnya kan itu saya merasa waktu itu ambil dari Tiga Dara yang zaman dulu film zaman
2: film
1: ya,
2: itu ya
1: kan film Tiga Dara kan inget nggak
7: lucu-lucu kan memang cerita memang menceritakan tentang anak-anak remaja. Kita memang trendingnya remaja pada saat itu. Jadi kalau sekarang kita mau mengeluarkan itu agak kontroversial.
1: Ya,
7: tapi nggak apa-apa. Kita tetap off airnya jalan. Selama ini kalau misalnya kita nyanyi pun mereka minta lagu-lagu kita
1: lagu-lagu yang lama. Dulu, Mas.
7: Jadi bukannya nggak mau berkarya. Kalau kita sih tetap mengeluarkan, saya mengeluarkan album sendiri-sendiri. Tapi Tiga Dara ini memang agak sulit gitu. Kalau kita mau bikin album baru dengan nama Tiga Dara tuh kayaknya mungkin agak sulit. Jadi itu aja kendalanya. Itu kenapa kenapa kita nggak bikin lagi? Ya mungkin itu alasannya kan.
2: Gitu ya.
1: Doain aja ya Mas ya.
7: Terjebak di
1: nama Tiga Dara.
7: Tiga Dara itu.
2: Kalau gitu diganti Tiga Dara Senior.
1: Wow. Karin.com ah.
7: Bisa sih ya, kita boleh aja sih.
8: Banyak mudah-mudahan tadi dua titip-titipan pesan kata, ayo dong kapan Tiga Dara bikin single lagi. Terus juga ada yang bilang Tiga Dara kan identiknya dengan lagu-lagu daerah. Bikin dong lagu daerah yang kekinian.
1: Kekinian.
8: Banyak sekali lagu Indonesia yang bagus-bagus.
7: Coba gitu. Sekarang kita bikin polling di RRI. Kira-kira Tiga Dara itu misalnya ganti nama itu apa coba yang
2: terbaru?
1: Ya, kalau misalnya bikin single gitu, iya sebaiknya gimana? Iya.
2: Siap.
7: Kita pilih deh nanti yang paling
2: cocok. Oke. Okay. Kemudian ada pertanyaan dari Ayu yang ada di Maluku Tengah tadi. Kesibukan dari masing-masing personel Tiga Dara ini apa aja sih? Silakan.
7: Siapa dulu Ano?
1: Ano.
2: Ih kok ketawa.
7: Siapa sibuk terus? Kalau di
8: banyak hal. Banyak hal. Kalau Ano sih sekarang kesibukannya lebih banyak mengejar ketinggalan, Ano lebih banyak mempersiapkan hari akhir gitu ya maksudnya.
1: Karena gini loh, karena gini,
8: Ano udah alhamdulillah udah banyak hal dilakukan di dalam hidup. Yang belum itu adalah Ano mau ambil tiket untuk kembali sama Allah gitu. Karena takut sekarang yang sakit siapa, yang meninggal siapa. Jadi Ano berharap memperbaiki diri,
1: memperbaikan luar biasa sekali
8: kan. Aja memperbaiki diri.
1: Kita jadi malu hati loh. Sama
2: ustazah ya.
8: Iya. Karena Ano itu pendosa, jadi Ano mencoba menjadi lebih baik dan biar ingin mendapat rahmatullah dari Allah. Itu aja.
2: Amin.
7: Tapi Ano tuh kegiatannya banyak juga. Dia pokoknya gini.
2: Bener.
7: Dia kalau silaturahminya tuh luar biasa.
2: Gitu ya.
1: Silaturahminya mah jempolan deh pokoknya.
7: Juara.
2: Mamita,
7: kalau saya ya tetap dengan kegiatan-kegiatan. Kemarin sempat jadi wakil ketua parvi, terus udah gitu.
1: Off airnya jalan terus.
7: Off air, tetap nyanyi dan kalau ada sekali syuting gitu. Tapi saya lebih agak selektif ya karena peran-peran ini kan harus yang sesuai dengan hati kita ya. Dari dulu juga begitu. Nah sekarang kan udah beda ya, segmennya udah lebih ke pastinya udah ibu-ibu lah ya gitu. Udah bukan
1: ibu-ibu keren. Dong ibu-ibu awet muda.
7: Benar. Tapi sebetulnya berkarya itu harus tetap ya berjalan, tetap jadi berkolaborasi dengan teman-teman musician atau bikin film dan memproduksi beberapa film-film pendek. Saya juga punya PH untuk tapi tetap di industri perfilman. Lalu saya juga sekarang ada di Yayasan Budaya Indonesia Emas yang di situ kita mengangkat budaya, supaya generasi penerus kita, anak-anak muda tuh, mereka gak gagal paham, aware terhadap etnisnya, terhadap culture-nya. Kaya Indonesia tuh bagus sekali. Jangan sampai gara-gara pengaruh dari luar, gadget atau apa tuh, sampai mereka gak kenal lagi
1: dengan budaya.
7: Budaya
1: Indonesia. Betul sekali.
7: Itu. Lalu di dalamnya kita juga ada kegiatan-kegiatan untuk pelatihan. Lalu karena saya juga ada di perfilman, saya lebih ke sertifikasi kompetensi.
2: Kompetensi. Wah, seru.
7: Banyak lah pokoknya. Jadi gini, saya pikir semakin saya dewasa, kata-kata dewasa ya, bukan semakin
1: senior.
7: Kita pikir lebih slow down gitu, karena tapi kenyataannya kok malah tambah
2: malah sibuk ya.
1: Malah sibuk, betul Mas.
7: Secara sebenarnya badan kita udah nggak kayak dulu gitu ya. Jadi ada bener cepet capek gitu. Kalau dulu kan maksudnya aku tuh bisa syuting dari pagi, terus pulang pagi, terus besoknya syuting lagi, nggak apa-apa.
2: Oh, gitu.
7: Kalau
2: ya?
7: Sekarang, waduh, itu kalau misalnya kalau acara terus-terus kan ada recovery-nya. Tapi sekarang istirahat itu benar-benar apa, quality time.
1: Betul.
7: Ngumpul sama teman sambil istirahatan, cuman duduk-duduk itu aja udah quality time buat kita. Betul. Jadi beda lagi sekarang.
2: Siap kalau gitu.
1: Betul.
2: Kalo, kakak,
1: dirimu sudah tahu loh.
2: Lah kan aku tahu benar.
1: Iya,
2: makanya pendengar kan belum tahu.
1: Ya pastinya seminggu sekali jadi bareng Mas Juki mengelola sekolah musik Farabi, Music School. Terus alhamdulillah off air masih jalan. Dan di Papri, bantuin Mas Juki.
7: Satu paket soalnya.
2: Satu paket ya, benar.
1: Mau gak mau.
2: Ya. Itu. Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Ya. Tadi karena ada yang ngomong lagu Janji. Ya. Janjiku maksudnya.
1: Janjiku.
2: Langsung kita puterin ya.
1: Kita puterin Janjiku. Okay.
7: Itu saya belajar mempunyai anak ya. Waktu saya main Janjiku itu saya belum punya anak, umur saya 24. Saya main tiga karakter di situ. Dan kemarin saya baru nonton lagi. Kok itu yang tuanya kayak saya sekarang gitu.
2: Oh gitu ya.
7: Jadi saya udah apa ya?
2: Udah memproyeksikan gitu ya.
7: Seru juga sih, seneng
1: ya. Seneng ya.
7: Apa sekarang kita juga udah jadi ibu rumah tangga.
1: Betul.
7: Aku juga, jadi ya harus bisa milah-milah waktu, harus ada waktu untuk anak. Jadi silahkan dengerin Janjiku.
1: Kita nostalgia bersama Janjiku.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Weh, sekarang bersatu menjadi tiga darah.
1: Lawannya Mas Yudi nih. Okay. Mana musiknya ini?
0: Belum loh. Belum. Nggak, pengen nanya dulu tentang Memang Aku.
1: Ya.
0: Gimana ceritanya Mas Katon bisa ngasih lagu ini ke tiga darah?
2: Ya karena persahabatan itu.
1: Oh, persahabatan ini dulu di album Nona Manis ya?
2: Iya, ini Nona Manis. Tapi saya juga baru paham logika, setelah kita ya. Nyanyi di kita recording baru tahu kalau dia pun Club Project juga menyanyikan lagu ini ya.
1: Iya.
2: Apa Katon sendiri?
0: So. Katon sendiri.
1: Katon,
0: itu.
1: Katon sendiri. Katon sendiri. Ya.
2: Kita dulu yang nyanyi.
1: Kita dulu yang nyanyi.
0: Iya, iya, iya.
1: Tiga darah dulu yang nyanyi.
2: Yang recycle ya Katon.
1: Benar. Katon yang recycle lagi.
2: Tapi kalau dari persahabatan itulah.
0: Tapi kalau dari masing-masing personil tiga darah ini ada lagu-lagu yang difavoritin nggak sih?
2: Ada.
1: Hanya Cinta. Kalau aku.
2: Lagu yang Mas Yongki. Almarhum ya. Kita betul-betul punya memori dengan Mas Yongki. Lagu betul. Saya juga Tanpa Dirimu sama Mas Yongki.
1: Sanggup okay. Aku cintaku padamu. Iya. Kalau untuk tiga darah.
2: Lagu Mas Yongki.
1: Hanya Cinta itu yang sangat wah aduh.
0: Hanya Cinta
1: liriknya
0: ya.
1: Liriknya dahsyat.
0: Kalau Mamita Hanya Cinta juga kah?
1: Lagu tiga darah.
2: Saya suka Seperti Mega sama yang Persahabatan. Ada lagu Sahabat sebenarnya.
1: Sahabat
2: enak
1: banget
2: sih.
1: Sahabat.
2: Sama yang tadi hampir semua sih senang.
1: Dengan Logika.
0: Mbak Ano.
2: Semuanya suka.
0: Enggak mau milih. Oke. Kita ke penelpon dulu karena fansnya tiga darah ini banyak banget. Di sebelah sana.
1: Aku diusir.
0: Ada Mas
1: Faris di Batu Malang. Selamat malam, Pak Faris.
3: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Silakan langsung.
1: Monggo, Pak Faris. Iya.
3: Iya, selamat malam, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Faris.
3: Selamat ulang tahun.
1: Matur nuwun.
0: Iya,
3: panjang umur sehat.
1: Amin, terima kasih, Pak Faris.
3: Iya, ya. Langsung ke bintang tamu.
1: Monggo, Pak.
0: Iya, ini bintang tamunya ada tiga. Silakan Mas Faris.
1: Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
3: Oh, selamat malam Mbak Paramita.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Juga siapa satunya?
1: Silvana Herman.
0: Silvana Herman, tiga darah.
3: Silvana
1: Herman, ya.
3: Tiga darah. Iya, selamat malam. Ini tiga darah ini terbentuknya pada tahun kapan ya ini?
1: Oh
3: iya,
1: nanti dijawab ya, Pak.
3: Ya, ada lagi baru-baru ini atau sudah lama? Itu aja Mas Didi.
0: Siap. Mas
3: Faris.
0: Silakan.
3: Salamnya untuk semuanya
1: Pak Faris Kroki mungkin.
3: Malang, Surabaya sama Kediri.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Malang kita ke Jakarta ada Pak Firman. Selamat malam.
4: Selamat malam Bang Yudi Ismail ya.
0: Siap. Mas Firman, ada tiga darah.
4: Mbak Ita.
1: Mas Firman.
4: Iya. Mbak Silvana.
1: Iya, Mas Firman.
4: apa ya yang

0: layar lebarnya.
1: Nona Manis ada layar lebarnya, kita kan jadi cameo.
2: Iya betul. Nona Manis.
3: Nah, aku pernah
1: ketemu Kik Sat malah.
3: Ini loh.
1: Nona Manis.
3: Apa Mbak Nita? Iya. Karena kakak aku penggemar tiga darah ini.
1: Weh, Masya Allah.
3: Di kamarnya itu, di kamarnya itu foto-foto Mbak Nita, foto-foto Mbak Ita.
1: Waduh.
2: Berarti pada pakai celana pendek itu.
3: Nah, kan ada di ini ya, dulu kan ada VCD, jadi kita nonton lewat itu.
4: Oke, siap.
3: Nonton Nona Mani. Oh, iya. Nah, jadi pertanyaan ya buat tiga darah aku, satu ya, mungkin satu ya, Mbak Ita, Mbak Ita, Mbak Susana. Kedepannya sinetron Mbak Mita juga cakep banget nih.
4: Oke.
3: Mata. Kedepannya ada nggak bikin layar lebar
4: bertiga gitu ya?
3: Film apa sinetron gitu ya? Gitu,
4: yang siap.
1: Amin.
3: Aku juga tertular ngefansnya sama Mbak Ita nih, sama Mbak Mita, Mbak Ivana juga.
1: Mantap.
3: Okay, aku kira itu aja ya Mbak.
1: Tertular.
3: Mbak Dara, Mbak Mita, Mbak Ivana, selamat. Sukses selalu, sehat
1: makasih,
3: selalu.
1: Makasih Mas Firman.
3: Yudi Ismail, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
6: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dari Mbak Martini.
1: Martini. Mbak Martini di Cipayung.
5: Silakan Mbak Martini.
6: Iya. Pertama-tama ucapan ulang tahun untuk Mbak Ita.
1: Terima kasih.
6: Pokoknya doa yang terbaik untuk Mbak Ita.
1: Amin.
6: Dan tidak kalah juga untuk keduanya ini Mbak Paramita Rosadi dengan Mbak siapa?
1: Silvana Herman.
6: Silvana Herman juga Mas Yudi. Pokoknya doa yang terbaik untuk kalian semua.
5: Terima kasih. Amin.
1: Terima kasih Mbak Martini.
6: Aku seneng sama lagu-lagunya Mbak Paramita itu.
1: Makasih.
6: Antaranya nostalgia SMA sama buku harian.
5: Buku harian.
2: Sudah lama banget.
6: Masya Allah. Iya, aku waktu itu pas lagi latihan-latihan band gitu, temen aku nyanyi buku harian. Wah, jadi inget Mbak Paramita ini gitu. Mbak Ita juga nggak kalah jauh nih lagunya.
1: Ayo
6: aku
1: sini
6: lagu.
1: Aduh.
6: Sanggupkah ku menghadapi hidup
1: tanpa dirimu? Makasih loh Mbak Martini.
5: Siap.
6: Mbak Selvia.
1: Silvana.
6: Silvia ya?
1: Silvana.
5: Silvana.
6: Lagunya aku kok, mungkin aku yang kurang ini kali ya sama lagu-lagunya.
5: Bawa terbang aku.
1: Ada yang judulnya Bawa Terbang Aku, Mbak Martini.
2: Ada juga Penakut.
6: Oh iya.
1: Penakut juga ada.
6: Pernah denger sih.
2: Alhamdulillah.
6: Pokoknya sukses untuk tiga darah.
1: Amin.
2: Amin. Amin.
6: Om, pertanyaannya sih Mbak Paramita kegiatannya apa sekarang sama Mbak Sylvia?
5: Mbak Silvana ya. Oke.
1: Nanti akan dijawab.
6: Dengar di Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah menjelang Ramadan.
5: Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah.
1: Oh, lagi itikaf ya.
2: Saya langganan di
1: situ. Itikaf ya.
2: Kalau Ramadan pasti di masjid tiap hari.
5: Siap.
6: Iya, lagi di sana. Oke, kayaknya aduh apa saking banyak yang mau ditanyakan jadi
1: jadi bingung ya Mbak Martini ya.
6: Iya, makanya sukses doa yang terbaik.
1: Oke.
2: Terima kasih.
5: WhatsApp dari Desi Nicolina di bagian timur Indonesia. Pengen dengerin suara langsung dari Tiga Darah.
1: Yes.
5: Silakan. Kenapa kesini?
1: Aku pengen ngintip dong, Mas.
5: Aku pengen ngintip, ya, silakan diintip dulu. Padahal nanti ada pertanyaan rahasia lo. Oke, ini minta Tiga Darah nyanyi beberapa. Oke.
1: Halo.
2: Oke.
1: No, no, oke. No.
2: Malu kita.
1: Ayo.

0: Belalang kupu-kupu, tepok rame-rame, tepoklah buat laguku. Pok ame-ame, belalang kupu-kupu, bilang sama ibu, saya belum cium pipiku.
1: Oke deh.
2: Okay.
3: Jasel kan suruh nyanyi.
2: Kita ke Sorong ada
1: ya Bidan Louis. Ada Bidan Louis, selamat malam Bidan Louis.
4: Halo, selamat malam Kak Ita.
1: Selamat malam.
4: Selamat tahun.
1: Terima kasih Bidan Louis.
4: Pramita.
1: Pramita Rusadi dan Silvana Herman.
4: Pramita sama
1: Silvana Herman.
4: Kakak satunya?
1: Silvana Herman.
4: Silvana Herman.
1: Iya. Lalu sih ketawa terus kalau nelpon ya.
4: Rambutnya bajunya pink apa pink salem? Aku nggak bisa lihat.
1: Ini pink, pink cerah nih. Pink ceria. Ya.
2: Okay.
4: Panjang umurnya ya kakak.
1: Amin, amin.
2: Siap, amin.
4: Tapi aku mau tanya ini album keberapa? Tadi kan udah dicontohin aku nyanyi 4 baris boleh ya?
2: Maksudnya gimana?
4: Nona manis siapa yang punya? Nona manis.

0: pupu. Bilang sama ibu sebelum bobo, cium pipiku.
1: Siap, terima kasih Bilan Luis.
2: Kakak cantik, ini album keberapa?
1: Oh, album keberapa itu?
3: Ini album pertama, Nona Manis. Album pertama.
2: Oh, pantas, manis terus.
3: Iya, dong.
1: Terima kasih ya.
2: Kak Ita, ini kan tiga darah, ya. Jadi Kak Ita harus sampai di Sorong ya, tiga darah ini.
3: Oh, silakan, sebut ada yang mengundang.
2: Masa nggak bisa sampai Sorong, ke Amerika aja bisa, ke Jepang bisa.
1: Siap, terima kasih ya.
3: Ditunggu undangannya.
2: Salamnya ada dua ya.
3: Boleh.
1: Satu juga nggak apa-apa.
2: Sorong, Kemesan, Kementerian Kesehatan RI, Grup Kemesan, Grup Bidan Luis. Selamat mendengarkan lagu ini yang tadi udah didengerin. Dan selamat mendengarkan seluruh RRI dari Sabang hingga Merauke.
3: Oke, siap. Ya,
2: Kayu
1: di abang
2: Yudi,
1: bye-bye. Boleh agak bergeser ke sana?
3: Nah, kalau udah ada musik ini artinya kita sudah berada di segmen impresi, indahnya memori, penuh rasa simpan di hati. Jadi, ada tiga pertanyaan yang ditujukan untuk bintang tamu termasuk aku.
1: Jadi agak ke sana ya, agak ke sana.
4: Curang. Kita
1: gak
4: boleh nyontek.
1: Kita gak boleh nyontek kita.
3: Gak nyontek ini. Untuk tiga darah. Jadi ada lima pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh kita, sayang.
1: Langsung ya.
3: Kalau kita benar dapat hadiah kue tart.
1: Oke. Pada album Malam Minggu, Tiga Darah menyanyikan berapa lagu dan sebutkan judulnya?
4: 12 lagu.
3: 8 lagu. Malam Minggu.
1: Ayo. Malam Minggu. Tiga Darah Malam Minggu menyanyikan berapa lagu?
4: Sahabat.
1: Tiga Darah. Ya?
4: Iya.
1: Terus ayo. Malam Minggu.
4: Seperti Mega. Terus Nanamani Sahabat.
3: Nanamani 8 lagu.
4: Hanya Cinta.
1: Udah
3: 8
1: ya?
3: Lagu.
1: Oke, okay. Salah. 4 lagu.
3: Kenapa kita bisa?
1: Kan Tiga Darah.
3: Iya.
1: Berapa lagu?
3: Iya.
1: Kan?
3: Ya.
1: Judulnya apa aja 4 lagu itu?
3: Iya. Seputih Mega.
4: Nona Manis.
3: Logika.
4: Lebih loh.
3: Sahabat.
4: Lebih
3: dong.
4: Sahabat.
3: Sahabat Seputih Mega.
1: Album Malam Minggu. Album Malam Minggu.
4: Album Malam Minggu.
3: Ada sendiri. 1999.
1: Aku sebutin judulnya ya.
3: Iya.
1: Malam Minggu. Katamu. Jangan Kira. Dan yang terakhir adalah Malam Minggu Extended.
3: Iya, album Malam Minggu itu.
1: Ada sendiri-sendiri.
3: Iya, yang dinyanyi Tiga Darah. Ya udahlah, kue tarnya melayang.
4: Iya, kita sudah betul-betul dewasa.
1: Di dalam album Nona Manis ada sebuah lagu yang dibawakan oleh Paramita Rusadi, diciptakan Ernst F. Mangalo. Apa judul lagunya?
3: Apa, Mit? Ayo, Mit, kan di kok kayak nyanyi. Ayo, Mit, Amita.
4: Mengapa? Bukan.
1: Mirip sih judulnya.
3: Ayo, sayang.
1: Mirip mengapa judulnya?
4: Kenapa?
3: Ernst F. Mangalo.
1: Gak inget ya? Ya sudah kalau begitu.
3: Apa, Mas?
1: Mirip dengan mengapa judulnya? Menggapai
4: duit.
3: Iya.
4: Jadi masukin dia betul waktu itu. Menggapai Bui itu mah lagu saya.
3: Ya sendiri.
1: Memang ya, ada sendiri. Sendirinya.
4: Ini bukan lagunya Aaron. Itu ciptaan saya.
3: Halo, gimana
1: kita
3: nih?
1: Kita cek nanti ya. Kemudian pertanyaan ketiga. Pada album Lupakan Saja milik Sirvana Hermann ada lagu yang berjudul Katakan. Siapa yang menciptakan lagu itu?
3: Ayo, masa kamu enggak ingat, sayang?
4: Katakan. Aduh, itu dia tadi. Wah,
3: wow,
4: udah.
3: Oh, udah lalu. Itu
4: Anang ya? Mas Anang ya?
1: Bukan. Ya, sama-sama orang Jawa Timur sih.
4: Katakanlah.
3: Ayo, sayang.
4: Mas siapa? Mas Agus.
1: Agus Yudhoyono. Oke. Ya udah, Mas Wiwi GV.
3: Ya, oh, ya Allah.
4: Ya dulu
3: Mas Wiwi. Iya.
4: Iya lupa.
1: Pertanyaan keempat ya. Paramita Rusadi pernah berpartisipasi dalam album Lomba Cipta Lagu Hutan.
4: Iya.
1: Apa judul lagu yang dibawakan?
3: Aduh.
4: Ini kita lucu banget sumpah.
3: Gimana sih? Aduh. Masa kita udah temen gak ada yang bener. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh.
4: Aduh. Aku lupa penciptanya kecil. Ya benar-benar
1: lupa ya.
4: apa itu?
1: Pinus dan cinta. Oke, terakhir ya. Pada album Fatima,
3: apalagi Fatima,
1: milik Ita Purnamasari, ada sebuah lagu yang diciptakan oleh Dadang S. Manaf. Apa judul lagunya?
3: Sirna.
4: Yakin ini aku paling sebel dari dulu padahal tuh
1: enggak salah.
4: Benar.
1: Salah.
3: Salah.
4: Tapi dia tuh kalau salah pun dia tuh mikir.
1: Yakin ya.
4: Sirna.
1: Enggak.
3: Apa?
1: Lah, ya
3: ampun. Apa ya, Mas?
1: Judulnya mirip dengan nama kalian.
4: Apa? Dara.
3: Dara.
4: Doro.
3: Apa sih, Mas?
1: Udah, enggak tahu berarti ya. Judulnya Hey Dara.
3: Ah, benar.
4: Menggapai buih, tar dulu.
1: Coba dicek menggapai buih ya.
3: Tidak, aku tak ngintip sih. Ini ngawur nih Mas Yudi.
4: Kenceng banget.
1: Sirna kenceng banget, salah.
3: Kenceng salah.
1: Iya sudah.
3: Ya sudah.
1: Ini kan hanya sekedar games ya,
3: sekedar,
1: untuk
3: sekedar games untuk
1: kesenangan ya.
4: Iya.
3: Iya. Selesai baik, sudah kan? Kita di segmen siap. Impresi.
1: Kita hasilnya
3: ya. Adalah nol.
1: Tampaknya capek sekali menjawab kuis ini.
3: Yang membuat semua pertanyaannya.
1: Ya sudah. Aduh. Kalau begitu kita lanjutkan kebersamaan di ruang rindu.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Iya gak sih?
1: Kebersamaan di ruang rindu, ruang berbagi rindu
2: memori lewat lagu.
1: Waduh.
2: Untuk dua bestie aku nih yang cantik-cantik awet muda, apa yang ingin disampaikan untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
0: Yang paling penting kita sehat panjang umur. Ya. Dan yang ingin disampaikan kepada para pecinta Blantika permusikan, hargailah para musisi dan seniman-seniman Indonesia, karena sejatinya seniman-seniman Indonesia itu punya ciri khas tersendiri. Memang lagu-lagu barat itu enak-enak gitu, tetapi kalau kita mau bernostalgia, dengarlah lagu Ita Purnamasari,
2: Ita Sandara, Paramita,
0: Sianara. Jadi kembalikan maksudnya Blantika Permusikan Indonesia dengan cara ya banyak mendengarkan lagu-lagu Indonesia.
2: Musik Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
0: Rumah hanya sendiri. Biasanya kata-kata itu untuk film ya. Tapi lagu-lagu kita, lagu-lagu Indonesia itu sangat touching, sangat menyentuh, sangat bikin baper. Aku seneng banget lagu-lagu dulu ya.
1: Oke. Kita baca WhatsApp sedikit ya.
2: Iya benar.
1: Selamat malam Ruang Rindu Nasional, Bu Eka di Tebet mengucapkan selamat ulang tahun buat Mbak Ita.
2: Iya,
1: terima
2: kasih.
1: Semoga panjang umur. Kemudian tiga daranya dengan Mbak Paramita Rusadi
2: dan Silvana Herman.
1: Sukses selalu pula bertiga. Amin. Terima kasih Mas Yudi. Terima kasih juga. Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Mas Yudi Ismail. Selamat bintang tamu buat tiga darah Mbak Paramita Rusadi dan Mbak Silvana Herman.
2: Terima kasih doa-doanya.
1: Buat Bang Wandi di Denpasar katanya.
2: Wow. Siap.
1: Oke, lanjut siapa lagi nih? Selamat
2: Mas Roy, arek Kediri.
1: Mas Roy, wah arek Kediri. Koncone sampean ta, Mbak?
2: Iya.
1: Tapi lagi tinggal di Banda Aceh.
2: Kita trip dong menyapa. Ya sudahlah, ya. Minggu depan ya kita bacain ya.
1: Oke, siap. Salam juga buat Mbak Mita dan Mbak Ano katanya.
0: Waalaikumsalam.
2: Dari Kediri, Jawa Timur.
1: Dari Kediri,
0: hari ini.
1: Jawa Timur. Oh, baiklah. Mama Dea, terima kasih. Assalamualaikum untuk semuanya. Selamat malam. Izin request lagu. Oh, nanti sama Andes ini.
2: Oke, siap.
1: Baiklah kalau begitu.
2: Udah enggak berasa loh, Mas, kita sudah di penghujung
1: kebersamaan ya.
2: Kebersamaan wow. Kita.
1: Berarti gimana?
0: Berarti happy kalau
2: waktunya pamit. Mau undur diri.
1: Terima kasih gitu ya.
2: Pastinya terima kasih banyak untuk sudah yang hadir, yang pastinya para Paramita Rusadi, Silvana Herman dan seluruh tamu-tamu, seluruh sahabat yang tumplek di studio.
1: Di studio malam hari.
2: Di studio malam hari ini.
1: Ramai banget kata
2: ramai banget.
1: Tiga darah.
2: Kue hadiahnya luar biasa.
1: Kayaknya memang harus bikin konser atau bikin
2: ya
1: at least single lah ya.
2: Iya. Makanya doain ya, para pendengar juga doain kita. Siap. Tiga darah. Siap.
1: Terima kasih sekali lagi.
2: Sekali lagi terima kasih.
1: Selamat ulang tahun sekali lagi.
2: Iya, Mas.
1: Amin. Terima kasih Mbak Mita dan Mbak Anu. See you next time ya.
2: Sampai jumpa.
0: Yes. Lalu semuanya
2: Rabu depan.
3: Ruang Rindu. Kutitip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu. Esok kita akan bertemu.

0: Meski rindu, memori lewat lagu.
1: Kembali di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar, kalau tadi kita keseruan di ruang rindu berjaringan nasional, di mana ada Mbak Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail bersama Tiga Darah tentunya. Dan mereka juga ulang tahun Mbak Ita Purnamasari, seru. Ini juga nostalgia yang udah lama ditunggu-tunggu ya, menyatukan mereka kembali gitu rasanya. Saya ingin juga menyapa untuk Anda pendengar yang sedang mendengarkan dimanapun berada melalui aplikasi RRI Digital tentunya. Silakan Anda bisa melanjutkan di kesempatan Ruang Rindu Jakarta pada hari ini. Pendengar, Anda bisa request lagu-lagu dari tahun 80-90 tentunya ya. Silakan bersama saya Andes Satria. Di line telepon langsung sudah ada. Kita angkat dulu. Halo, dengan siapa dan di mana? Halo.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Mantap. Yes. Halo. Apa kabar?
2: Pak Hasan ini,
1: Pak Hasan di Bogor.
2: Masuk ya.
1: Iya ya.
2: Jaringan nasional nggak bisa masuk, rapat banget tadi.
1: Rapat banget bener Pak. Ini dari
2: Tiga Darah sih.
1: Iya. Ini ya, keseruan aja masih sampai di luar ini Pak.
2: Iya. Selamat ya buat Mbak Ita Purnamasari, selamat ulang tahun ya.
1: Baik. Disampaikan. Masih ada, masih ramai.
2: Selamat ya buat Mbak Ita.
1: Siap.
2: Sukses buat Tiga Darah, alhamdulillah. Mm-hmm. Bisa namun di bisa berbincang-bincang sama jaringan nasional di
1: Pro1
2: sama Mbak Silvana Herman.
1: Iya.
2: Teteh Paramita Rosadi. Aduh, ilujeng unit ya.
1: Bener. Nah, iya, saya aja tumbuh di era-era mereka, Pak.
2: Heeh.
1: Siap.
2: Iya, emang itu. Dia sampai lupa albumnya sendiri.
1: Oh, dengerin berarti nih dari tadi yang impresi ya.
2: Lupa.
1: Betul, itulah keseruannya.
2: Masya Allah, ya itu. Itulah. Ya mereka udah sepuh juga, udah tua masanya udah.
1: Betul.
2: Malum lah, lagu itu sekian banyaknya, sampai dia lupa.
1: Karena ada beberapa siap gitu mana? Ya. Siap, iya, kalau gitu. Iya. Yang ingin di request pada malam hari silakan menemani aktivitas malamnya.
2: Saya masih pengen mendengarkan lagunya Mbak Ita juga.
1: Boleh.
2: Dari judul lagunya yang itu tuh.
1: Apa tuh?
2: Yang Cinta Supermarket itu ada kali ini.
1: Cinta Supermarket. Tunggu.
2: Masih.
1: Swalayan maksudnya.
2: Iya.
1: Ah iya baik. Ada tentunya disiapkan iya, untuk
2: masih,
1: Pak Hasan.
2: Masih kangen lagu beliau ini.
1: Betul. Mungkin yang ingin disampaikan pada pendengar lain salamnya silakan Pak Hasan.
2: Oke buat Teh Dinda, buat aduh, buat Ibu Dindin.
1: Betul. Juga
2: buat Bang Aris, buat Ibu Yati Wonosobo, juga buat Bang Rey di Cibinong juga.
1: Iya.
2: Juga buat Ciguria. Halo, selamat malam Ciguria.
1: Betul.
2: Aduh, selamat Ciguria, saya juga nggak bisa masuk nih.
1: Iya.
2: Untuk orang nasionalnya, masya Allah. Berarti cintanya benar masih semangat ya, kalau ada sama Tiga Darah.
1: Iya.
2: Oke, buat semua yang merayakan Ruang Rindu di mana saja berarti ada selamat malam dari saya Jasinga Bogor. Begitu. Buat Bang Anas juga sama tugas.
1: Siap.
2: Begitu.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bogor kita ke Bau-Bau dengan Bung Albert. Halo, selamat malam Bung Albert. Halo, Bung Albert. Sudah terhubung, silakan bersama kami. Halo, Bung Albert. Nampaknya terputus mendengar, kita nanti sambungkan kembali. Untuk Anda silakan di WhatsApp call. Nah ini dia, ada dari Bogor juga, ada Bung Brandy. Halo, selamat malam Bung Brandy.
3: Halo Mas Ande Satria.
1: Iya, sehat, alhamdulillah puji Tuhan.
3: Luar Bung Brandy biasa. Apa kabar? Baik, ini tetangga saya Pak Sanurin baru telpon. Barusan aja di Bogor.
1: Bogor connection memang.
3: Bogor Community Club Ruang Rindu
1: Nusantara
3: ya.
1: Siap.
3: Gitu, Bu. Ya, saya juga habis dengar tadi Ruang Rindu ada Bapak Ramita, ada Silvana Herman tuh yang main G13 PKI
1: nah,
3: itu.
1: Iya
3: ya.
1: Kan? Saya masih ingat. Saya juga ingatnya itu lagi.
3: Itu. Mas Andes.
1: Iya, siap.
3: Malam ini saya minta lagu dong, Kuta Bali dari Andre Hehanusa.
1: Siap, kalau gitu disiapkan. Okay. Yang ingin disampaikan salamnya silakan.
3: Ini untuk teman-teman dari Ruang Rindu Community Club, Bang Ray, Pak Sanudin, Teh Dinda, Mbak Fia, semuanya deh yang ada di Bogor malam ini. Salam buat mereka semua dan buat Mas Andes, sehat selalu Mas Andes ya.
1: Siap.
3: Sehat terus. Salam dengan teman-teman yang sedang bertugas malam ini. Gitu aja Mas Andes.
1: Maaf, dari saya. Terima kasih. Bung Brandy, lagunya yang mana Andre Hanusa tadi?
3: Kuta Bali.
1: Di Kuta Bali.
3: Kuta Bali.
1: Itu jadi siapkan tentunya. Baik.
3: Oke, thank you.
1: Sama-sama. Malam, Bung Brandy. Baik, dari Bogor kita ke Manado dengan Bung Benny Joe. Halo, selamat malam Bung Benny.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bung Ande, Satria.
1: Siap Bung Benny, kabar baik. Bung Benny apa kabar juga?
4: Alhamdulillah sehat walafiat. Cuma tadi di berjaringnya benar. Sudah tergabung sih tapi putus lagi.
1: Benar, iya banyak. Tadi juga yang seperti itu.
4: Padahal Bang Andes itu kita pe tiga darah itu kita pe fans berat itu ada Alvaro Mitarusadi, Silvana Herman
1: dan Mbak Ita.
4: Lagi, kan?
1: Iya, betul. Lagunya yang paling Pak Bung Benny ingat apa?
4: Yang lagu kalau Alvaro Mitarusadi ada banyak sih. Apa? Jangan ada air mata. Terus ada apa lagi ya? Masa waktu di apa ya SMA ya.
1: Oh, nostalgia di SMA.
4: Di SMA. Terus kalau Mbak Ita Purnama Sari, banyak sih kalau Mbak Ita Purnama Sari.
1: Banyak tentunya benar. Baik, kalau gitu yang ingin didengar pada malam hari ini apa nih, Bung Benny?
4: Ini Jo. Selamat ulang tahun dari Jamrut. Lagu ini spesial buat Mbak Ita Purnamasari.
1: Kalau itu kayaknya Bung Benny bisa nyanyikan langsung nanti ke Mbak Ita karena tahunnya yang tidak masuk di hari ini.
4: Gitu. Ini Jo.
1: Apa nih?
4: Para Mitarus tadi lagu Jo, dan jangan ada air mata.
1: Jangan ada air mata. Boleh ya, dong disiapkan untuk Bung Benny. Siap.
4: Oke, kita salam ya.
1: Iya, boleh.
4: Siapa ya? Ada CE Ayu di Maluku, ya. Ada Akil Gaji di Padang, ada Pak Mali di Pekanbaru, ada Gilang di Kertasono, terus ada Ibu Fatmawati juga di Manado. Itu aja Bung Andes.
1: Baik.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu persatu akan saya siapkan tentunya untuk Anda pendengar. Dan kita mulai juga tadi yang sudah request dari Mbak Ita Purnamasari, yang itu Sualayan judulnya. Saya sampai lupa, Anda juga bisa melalui WhatsApp kami di 0811 7972 7912.

Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FIBMO Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

0: Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Anda masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Pendengar, dan tadi sudah diputarkan satu persatu tentunya. Sekarang saya ingin menyambung lagi yang juga sudah ikutan di WhatsApp tentunya. Ada Ibu Iren yang ada di Tangerang. Shalom Ruang Rindu, selamat malam Mas Ande. Selamat malam Ibu Iren. Request lagunya dari Ibu Iren adalah Ina Rawi, Mimpi Digigit Ular. Kirim salam yang spesial Mas Ande serta kru penyiar RRI, semoga sehat semuanya. Sekali di udara, tetap di udara. Tuhan memberkati, God bless you. Terima kasih Mas Andes, terima kasih kembali tentunya. Seperti biasa, Ibu Iren mengirimkan informasi cuaca pendengar. Di Tangerang cuaca berawan, suhu 26 derajat Celcius. Kalau belum masuk lagunya Ita Purnamasari juga boleh, yang selamat tinggal mimpi. Selamat ulang tahun juga untuk Mbak Ita Purnamasari dari Ibu Iren. Baik, disampaikan tentunya. Berikutnya juga ada Bang Yos. Selamat malam, sukses semuanya, semoga dipermudah urusannya. Amin Bang Yos, terima kasih. Ini gak ikutan Ruang Rindu Bang Yos. Silakan kalau mau request lagu yang ingin didengar. Berikutnya juga ada Bang Rudi Nur Digafer yang ada di Bogor.

Sandes kemalam juga tentunya request lagunya Nike Ardila yang judulnya Bintang Kehidupan. Salam untuk pendengar Pro 1 RRI Jakarta dan buat Mas Sandes terima kasih, sehat terus, amin ya robbal alamin. Doa yang sama tentunya untuk Bung Nurdi Gaver yang ada di Bogor. Satu persatu coba saya siapkan lagunya yang juga sudah di request, tapi tadi juga ada yang ketinggalan ya di line telepon. Ini ada Kak Cika di Banda Aceh. Halo, selamat malam Kak Cika. Halo Kak Cika. Halo. Nampaknya terputus pendengar. Tadi juga ada yang belum sempat terputar. Maaf, ini ada dari selamat malam untuk Bu Yani ya, yang juga request lagunya Krakatau, Gemilang katanya. Siap, disiapkan satu persatu tentunya untuk Anda pendengar. Sekali lagi, ada di 0811 7972 7912.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, Anda baru saja mengikuti Ruang Rindu Berjaringan Pro 1 RRI Jakarta. Nantikan Ruang Rindu Berjaringan setiap Rabu malam dan Ruang Rindu siaran lokal di setiap harinya di program 1 RRI Gorontalo. Anda kembali bersama kami untuk melanjutkan beberapa lanjutan sesi lainnya dalam sajian lagu-lagu di Jazz Musik. Tetaplah bersama kami.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami hadirkan informasi dan inspirasi di program

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,
2: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

quieran sigue. Belajar dari merpati. Merpati adalah burung yang tidak pernah mendua hati. Coba perhatikan, apakah ada merpati yang suka berganti pasangan? Jawabannya adalah tidak. Pasangannya cukup satu seumur hidupnya. Merpati adalah burung yang tahu kemana dia harus pulang. Betapapun merpati terbang jauh, dia tidak pernah tersesat untuk pulang. Pernahkah ada merpati yang pulang ke rumah lain? Jawabannya adalah tidak. Merpati adalah burung yang romantis. Coba perhatikan ketika sang jantan bertalu-talu memberikan pujian, sementara sang betina tertunduk malu. Pernahkah kita melihat mereka saling mencaci? Jawabannya tidak. Burung merpati tahu bagaimana pentingnya bekerja sama. Coba perhatikan, ketika mereka bekerja sama membuat sarang, sang jantan dan betina saling silih berganti membawa ranting untuk sarang anak-anak mereka. Apabila sang betina mengerami, sang jantan berjaga di luar kandang. Dan apabila sang betina kelelahan, sang jantan gantian mengerami. Pernahkah kita melihat mereka saling melempar pekerjaan? Jawabannya tidak. Merpati adalah burung yang tidak mempunyai empedu. Ia tidak menyimpan kepahitan, sehingga tidak menyimpan

pendengar, jika seekor burung merpati bisa melakukan hal-hal di atas, mengapa manusia tidak bisa? Hidup itu indah jika kita saling mengerti, berbagi, dan menghargai. Salam Pro 1.

بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami di Sisiar Rabu 15 Juli 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Yusri Ampunoro mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Saat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Pukul 6:27 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kita ikuti informasi perakiran cuaca pagi ini disampaikan oleh perakirawan BMKG Virginia.
2: Info cuaca.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca hari ini, Kamis 16 Juli 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga hujan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Popayato Barat, Wanggarasi, Taluditi, Buntulia, Dengilo, Tolinggula, Biau, Botumuito, dan sekitarnya. Pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Adapun suhu udara berkisar antara 22 sampai 34 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 50 sampai 98%, arah angin bertiup dari timur laut hingga barat daya, dengan kecepatan angin berkisar antara 10 sampai 30 km per jam. Untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 20-35 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari timur dengan kecepatan 20 sampai 32 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 2,5 meter. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
2: Demikian info cuaca.

Jadi kalau prioritas ini cukup banyak, kemarin kami mengusulkan itu hampir 20 ruas jalan prioritas anggaran. Namun ini secara bertahap akan kami upayakan lewat APBN.

0: kami sekarang lagi mengumpulkan beberapa proposal, usulan dari masyarakat yang terhimpun dari seluruh daerah pemilihan yang ada di Provinsi Gorontalo, khususnya Dapil 1 sampai Dapil 6.
1: Mendengar topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lain yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Azhar Yusuf.

0: Pendengar, peran orang tua sangat diharapkan dalam mengawasi anak agar tidak mengakses situs maupun aplikasi yang berkaitan dengan kekerasan seksual di layar handphone. Diharapkan dengan langkah strategis ini dapat menurunkan jumlah angka kekerasan seksual terhadap anak yang masih tinggi di Kabupaten Gorontalo Utara. Berikut laporan Hendra Rauf.
1: Untuk menurunkan jumlah angka kekerasan perempuan dan perlindungan anak butuh kerjasama semua komponen yang berada di Kabupaten Gorontalo Utara. Seperti diketahui bersama bahwa Gorontalo Utara merupakan salah satu daerah yang masih cukup tinggi jumlah angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Gorontalo Utara yang membidangi pendidikan dan kesehatan, Windra Lagarusu, menyadari kasus kekerasan seksual berupa pelecehan terhadap anak butuh kerjasama semua pihak seperti orang tua, kemudian tokoh agama dan pemangku adat untuk melakukan sosialisasi kejadian pelecehan terhadap anak didik tersebut. Menurutnya, tenaga pendidik tidak dapat mengawasi sepenuhnya aktivitas peserta didik selama berada di sekolah. Untuk itu peran orang tua sangat diharapkan dalam mengawasi anaknya karena kegiatannya paling banyak berada di lingkungan rumah.
2: Jadi memang Gorontalo Utara ini masih menempati peringkat tertinggi di Kabupaten Gorontalo soal angka kekerasan seksual dan pelecehan terhadap anak. Memang ini perlu kerjasama dari orang tua, dari tokoh agama, pemangku adat untuk bisa menyampaikan terus mensosialisasikan ini. Karena yang pertama, guru itu tidak mengawasi sepenuhnya aktivitas daripada anak didik. Mereka lebih banyak di rumah, maka orang tua harus memaksimalkan. Yang harus dipantau adalah pertama tontonan daripada anak-anak itu. Jangan dibebaskan mereka mengakses situs-situs yang tidak boleh mereka tonton melalui handphone. Kemudian game-game yang ada muatan-muatan kekerasannya itu juga harus terus dipantau. Game-game yang ada muatan seksual juga perlu ada kerjasama dengan orang tua.
1: Dikatakan pengawasan yang dapat dilakukan oleh orang tua yakni memantau penggunaan handphone guna menghindari tontonan gambar yang tidak layak bagi anak-anak. Bahkan jangan sampai anak-anak ini dapat mengakses situs yang memuat berbagai game yang berkaitan dengan kekerasan seksual di layar handphone.
0: Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo mulai menghimpun proposal usulan perbaikan jalan dari seluruh daerah pemilihan di Provinsi Gorontalo. Sebagai bahan penyusunan program pembangunan infrastruktur, Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo Espin Tuli mengatakan, pengumpulan usulan dilakukan dari Dapil 1 hingga Dapil 6 agar kebutuhan pembangunan jalan di setiap wilayah dapat dipetakan secara menyeluruh. Menurut Espin, untuk Dapil 3 yang meliputi Kabupaten Gorontalo, sejumlah proposal telah diterima, diantaranya di Desa Pentadio Timur, Desa Tuladenggi, dan Desa Tohupo. Namun masih terdapat proposal yang perlu dilengkapi sebelum dapat diproses lebih lanjut. Sementara itu pendengar, usulan dari wilayah lainnya masih dalam tahapan pengumpulan.
3: Kami sekarang lagi mengumpulkan beberapa proposal usulan dari masyarakat yang terhimpun dari seluruh daerah pemilihan yang ada di Provinsi Gorontalo, khususnya Dapil 1 sampai Dapil 6, itu mulai mengumpulkan dan alhamdulillah untuk Dapil 3 Gorontalo, Kabupaten Gorontalo A ya, Dapil saya, itu sudah ada masuk dari Desa Pentadio Timur, Desa Tuladenggi, kemudian dari Tohupo. Ini saya yang masuk baru 2 proposal, tapi yang satu belum saya lihat, belum terlalu lengkap, maka saya minta dilengkapi lagi. Kemudian dari Tohupo sepanjang itu untuk Kabupaten Gorontalo, yang lain masih menunggu. Kemudian dari dapil lain itu juga masih sementara dirampungkan.
0: Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo berharap seluruh proposal segera rampung sehingga dapat menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan jalan bersama pemerintah Provinsi Gorontalo pada pembahasan program dan anggaran mendatang. Meski pemerintah daerah menghadapi keterbatasan fiskal, pembangunan infrastruktur jalan maupun jembatan di Gorontalo hingga kini tetap berjalan. Proyek tersebut dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan juga TNI. Berikut laporan Andi Sanga.
4: Perbaikan dan pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan hingga kini masih menjadi salah satu aspirasi yang paling sering disampaikan masyarakat di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Bualemo dan Pohuwato. Aspirasi tersebut juga terus dikawal oleh para anggota DPRD agar dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah baik di tingkat kabupaten maupun provinsi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Namun, keterbatasan fiskal yang dihadapi pemerintah dalam 2 tahun terakhir cukup berdampak pada pelaksanaan pelaksanaan sejumlah program, utamanya di bidang infrastruktur yang membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Meski begitu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Bualemo Pohuwato, Anas Yusuf, menyebut pembangunan infrastruktur di Gorontalo sejatinya tetap berjalan dengan adanya dukungan pemerintah pusat dan TNI. Sejumlah ruas jalan nasional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan beberapa jembatan penghubung menuju lahan pertanian bahkan telah selesai dikerjakan.
5: Infrastruktur yang sifatnya jalan-jalan nasional sebenarnya saat ini kan berjalan ya di beberapa lokasi, misalnya seperti di Bualemo, di Delihito, lalu di Randangan juga ada pekerjaan-pekerjaan. Lalu sekarang itu ada beberapa program yang digagas oleh Bapak Presiden ya, bahwa misalnya jalan-jalan yang menuju ke usaha tani atau kepada lokasi-lokasi pertanian itu bisa lewat, disampaikan juga lewat jalur TNI. Beberapa lokasi kan kami sempat menghadiri pengresmian ya, misalnya kemarin di Telaga ada dua jembatan yang diresmikan, itu dikerjakan oleh TNI. Jadi memang sekarang itu pemerintah Presiden Prabowo itu di samping melalui jalur yang selama ini dikerjakan melalui instansi teknis, jalur PUPR, lalu lewat jalur UPT yang ada di provinsi, itu juga sekarang bisa disalurkan juga melalui jalur TNI.
4: Anas menegaskan DPRD Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk terus memperjuangkan setiap aspirasi masyarakat terkait pembangunan infrastruktur. Upaya tersebut tidak hanya dilakukan melalui pembahasan bersama pemerintah daerah, tetapi juga dengan memperjuangkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui kementerian terkait, sehingga harapan masyarakat dapat dipenuhi secara bertahap sesuai dengan skala prioritas.
0: Pemerintah Kabupaten Pohuwato terus berupaya menangani kerusakan jalan meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran daerah. Selengkapnya wawancara reporter Raihan Datau bersama Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pohuwato, Risdian Tomokodompit.
6: Pak Kadis, bagaimana kondisi terkini ruas-ruas jalan rusak di Kabupaten Pohuwato itu, Pak?
7: Oh iya.
6: Silakan,
7: iya.
6: Pak.
7: Ya, baik, terima kasih. Jadi memang kondisi jalan di Kabupaten Pohuwato saat ini memang kurang lebih 60% itu mantap, 30% lebih itu rusak berat, dan sisanya rusak ringan, rusak sedang. Nah, memang dengan panjang jalan kurang lebih 800 km itu memang membutuhkan cukup pembiayaan yang cukup besar. Nah, saat ini sudah 2 tahun terakhir ini memang dengan adanya efisiensi yang besar-besaran, kami tidak sanggup untuk mengalokasikan lagi untuk kegiatan pengaspalan jalan. Sehingga hampir 2 tahun terakhir ini kami relatif penanganan untuk jalan itu sangat-sangat sedikit. Namun untuk beberapa ruas jalan di Kabupaten Pohuwato yang menjadi kewenangan Kabupaten Pohuwato, alhamdulillah di tahun kemarin mendapat bantuan impres jalan daerah dari APBN. Itu kurang lebih 40 miliar di Paguat, Kecamatan Paguat Dengilo, kurang lebih 5 kiloan. Dan kemarin sudah diresmikan Pak Presiden. Nah, memang upaya pemerintah saat ini hanya tinggal melalui dana-dana APBN. Karena untuk dana APBD praktis tidak ada yang bisa kita alokasikan untuk kegiatan peningkatan jalan di Kabupaten Pohuwato. Sehingga 2 tahun terakhir ini kami berusaha dengan Pak Bupati melakukan input-input data usulan baik dari BPJN Gorontalo maupun langsung ke Kementerian PU untuk kiranya mendapatkan perhatian alokasi APBN untuk jalan-jalan kabupaten. Karena kalau tidak ada pemeliharaan atau semacam pemeliharaan berkala atau peningkatan, akan semakin banyak jalan-jalan yang kemarin sudah mantap itu mengalami kerusakan. Oleh sebab itu, ini upaya-upaya pemerintah daerah untuk bisa mendapatkan perbaikan jalan lewat alokasi APBN, Pak.
6: Ya, Pak Kadis, dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran seperti sekarang ini, Pak, tentunya dari dinas PUPR ini, Pak, tentunya menentukan prioritas perbaikan jalan. Kira-kira di mana saja, Pak, untuk jalan-jalan yang mendapat prioritas ya perbaikan, Pak?
7: Jadi iya, kalau prioritas perbaikan memang tersebar di beberapa kecamatan di sepanjang semua kecamatan ada jalan skala prioritas. Iya, kan di Paguat ada namanya Jalan Siduan Paguat Dengilo. Itu jalan poros yang saat ini sudah mengalami kerusakan yang sepanjang kurang lebih 8 kilo. dengan kondisi rusak sedang. Ini juga kami sudah upayakan usulan ke APBN lewat jalan impres. Begitu juga di jalan di Randangan, jalan di Motolohu, itu juga kami upayakan. Di Popayato Timur ada di Milangodaa Kelapa 5, itu sudah rusak berat, 100% rusak memang tidak ini. Itu di perkampungan. Desa Tersiaje juga jalan. Jadi kalau prioritas ini cukup banyak, kemarin kami mengusulkan itu hampir 20 ruas jalan prioritas anggaran. Namun ini secara bertahap akan kami upayakan lewat APBN. Karena kalau APBD saya pastikan memang tidak mampu kita untuk membiayai perbaikan jalan. Karena untuk kondisi saat ini pengaspalan jalan itu per kilo itu kurang lebih 3 miliar sampai 4 miliar per 1 kilo. Tergantung dengan jenis kerusakan yang ada dan infrastruktur pendukungnya.
6: Ya, Pak Kadis, apakah ada penanganan sementara yang dilakukan oleh Dinas PU sendiri terhadap jalan yang rusak agar tetap aman dilalui masyarakat, Pak, sebelum dilakukan perbaikan yang permanen, Pak?
7: Kalau persoalan pemeliharaan itulah yang kami harapkan sekarang, adanya pemeliharaan rutin. Namun itu pun dengan kondisi saat ini memang kondisi anggaran kita hanya mampu untuk membiayai aparatur saja, tunjangan dan operasional kantor. Untuk kegiatan fisik memang kami belum mampu untuk membiayai pemeliharaan karena memang kondisi anggaran kita memang tidak ada untuk kegiatan itu.
6: Ya, Pak Kadis, mungkin bisa kasih himbauan kepada masyarakat terkait upaya menjaga infrastruktur jalan yang baik ini, Pak, agar tidak cepat mengalami kerusakan, Pak?
7: Iya, jadi memang untuk masyarakat di Kabupaten Powato pada dasarnya pemerintah daerah itu berupaya untuk memenuhi apa yang menjadi tuntutan masyarakat terkait dengan perbaikan jalan. Namun karena kondisi keuangan baik daerah maupun negara pada umumnya memang masih sangat terbatas saat ini. Olehnya kami berharap untuk jalan-jalan yang sudah baik kiranya saling menjaga dengan tidak melewatkan kendaraan-kendaraan yang bertonase besar. Karena kalau dia selalu dilalui oleh kendaraan yang bertonase besar, tentu ini akan cepat mengalami kerusakan. Karena desain jalan kabupaten itu memang diperuntukkan untuk kendaraan ringan dan sedang, dengan bobot paling maksimal 15 sampai 20 ton. Tapi kalau sering dilalui oleh kendaraan yang 30-40 ton, yang semula umur rencana kita 4 sampai 5 tahun, itu tinggal 1 tahun, 2, 1 tahun setengah itu sudah mengalami retak-retak dan disitulah mulai terjadi kerusakan. Karena harusnya ketika terjadi retak itu kita akan pemeliharaan, tapi karena keuangan kita tidak ada sehingga jadi himbauan kemari saling menjaga infrastruktur yang sudah ada ini untuk menghimbau kiranya kendaraan yang tonasenya besar yang 30-40 ton tidak selalu melewati jalan atau ruas jalan yang ada.
6: Ya, berarti harapannya Pak masyarakat juga turut mengawasi Pak untuk penggunaan
7: ya,
6: infrastruktur jalan ini ya Pak.
7: Saling mengawasi, nah, karena kami pemerintah kan tidak mungkin berada terus di jalan-jalan yang di kampung. Jadi masyarakatlah yang menjaga, mengawasi. Kalau ada truk mungkin 1-2 kali bisa. Tapi kalau sudah berulang berarti ada apa di dalam yang, kalaupun memang itu berulang, mungkin di kendaraannya itu perlu diturunkan tonase pada kendaraan yang dump truck kecil gitu. Jangan yang tonase besar gitu Pak.
6: Pak Kadis, apabila ada masyarakat yang ingin melakukan pelaporan terkait jalan yang rusak, bisa melapor di mana Pak Kadis?
7: Kita ada pelaporan langsung ke Dinas PU atau langsung ke menyurat atau apa yang bisa kami bisa atau lewat video jalan rusak, nanti kami akan coba pelajari. Namun memang sekali lagi tidak harus begitu ada usulan, ada langsung permintaan, langsung penanganan. Kami memang berharap seperti itu, tapi ya kondisi di daerah memang kondisi keuangan fiskal kita masih rendah. Jadi kita harus ini dulu, tampung dulu untuk kita skala prioritas. Yang kedua, kalau memang itu jalan itu memang prioritas, harusnya itu sudah masuk dalam Busrenbang skala prioritas dan akan masuk di Renja RKPD untuk tahun 2027.
6: Ya, baik. Pak Kadis, terima kasih atas waktunya bersama RRI.
7: Sama-sama, Pak.
6: Ya, baik. Ya, Assalamualaikum, Pak Kadis.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Pendekar tenaga pengajar atau guru SMP dan SD di Kota Gorontalo mendapat pendampingan dan perlindungan hukum saat menjalankan tugas belajar mengajar di sekolah.
2: Pemerintah Kota Gorontalo menjalin kerjasama dengan kejaksaan terkait perlindungan hukum bagi tenaga pengajar. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah kota memberikan rasa aman kepada guru dalam menjalankan tugas serta meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea menyatakan, guru memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan mencerdaskan generasi penerus bangsa. Guru atau tenaga pengajar harus mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum saat melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3: Jadi MOU tentang perlindungan terhadap guru-guru. Artinya, sebagaimana kita semua tahu bahwa sudah ada satu orang guru di penjara selama satu bulan. Kenapa itu? Karena kasus memukul anak siswa, orang tuanya yang keberatan. Nah, karena itu, kita buat satu MOU untuk melindungi guru. Karena guru-guru ini perlu dilindungi. Karena mereka ini kan kita harapkan akan mendewasakan, akan membina anak-anak kita kan. Kalau mereka diancam dengan hukuman, tidak ada ketenangan untuk kasih belajar anak-anak.
2: Wali Kota mengungkapkan sinergitas dengan kejaksaan tidak hanya memberikan pendampingan hukum, tetapi juga menjadi sarana edukasi terkait aspek hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan. Ini sangat penting agar tenaga pengajar memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap hak, kewajiban, serta batasan dalam menjalankan tugas di sekolah. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mencegah permasalahan hukum yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. Bobi Riawan melaporkan.
1: Pendengar, para kepala desa dan kepala sekolah di Kabupaten Gorontalo konsisten mencegah terjadinya praktik korupsi dengan memanfaatkan setiap anggaran secara efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut laporan Andi Sanga.
4: Bupati Gorontalo Sofian Puhi menekankan para kepala desa dan kepala sekolah konsisten mencegah praktik korupsi dengan mengelola setiap anggaran secara objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penegasan tersebut disampaikan Bupati Sofian pada kegiatan sosialisasi pengelolaan APBDes, tugas dan fungsi kuasa pengguna anggaran merangkap pejabat pembuat komitmen, serta pencegahan korupsi dalam pengelolaan APBD-APBDes di Gedung Kasmat Lahai Limboto Selasa 14 Juli 2026. Kegiatan tersebut menjadi salah satu langkah preventif yang dilakukan pemerintah daerah agar setiap kepala desa dan kepala sekolah terhindar dari persoalan hukum. Sofian menegaskan, perubahan regulasi serta dinamika kondisi fiskal menuntut aparatur pemerintah harus meningkatkan pemahaman mengenai tata kelola keuangan, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa.
5: Acara ini kami gagas dalam rangka kita mempersiapkan diri untuk pelaksanaan program-program yang merupakan tugas kita semua, khususnya proses pengadaan barang dan jasa. Kami berharap Bapak-Ibu memaksimalkan pertemuan hari ini dan bekerja dengan tenang. Kami akan terus kawal Bapak-Ibu sekalian. Oleh itu, Bapak-Ibu sekalian, kami berharap dengan pengetahuan sekalian, komitmen kita semua agar bagaimana proses pembangunan ini dapat dijalankan dengan baik, programnya selesai, aman, juga administrasinya juga aman, dan kepada ini juga kita hidup tenang. Kita ini mau bagi apa? Kalau kok ada yang kita dapat di situ, jumlahnya tidak besar dibandingkan dengan resiko yang harus kita terima.
4: Melalui sosialisasi tersebut, diharapkan pemahaman aparat desa dan kepala sekolah terhadap regulasi pengelolaan keuangan semakin kuat. Pemanfaatan setiap rupiah APBD, APBDes, dan dana alokasi umum harus direncanakan secara cermat, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat sehingga program pembangunan dapat berjalan secara efektif.
1: Pemerintah Kabupaten Bualemo mendorong pengelolaan aset lahan pertanian secara berkelanjutan melalui sistem usaha tani konservasi dan agroforestry sebagai upaya menjaga ketahanan pangan daerah sekaligus melindungi lingkungan. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Bualemo Lahmudin Hambali saat membuka kegiatan forum group discussion pengolahan aset lahan pertanian berkelanjutan yang dilaksanakan di Desa Balatejaya, Kecamatan Paguyaman kemarin. Pada kesempatan itu, Wabub Lahmudin Hambali menegaskan pentingnya menjaga keberadaan lahan pertanian berkelanjutan agar tidak mengalami alih fungsi secara tidak terkendali. Menurutnya, perlindungan lahan pertanian menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan pangan daerah. Ia menjelaskan penerapan sistem usaha tani konservasi dan agroforestry menjadi salah satu solusi dalam menggabungkan fungsi ekonomi pertanian dengan fungsi ekologis. Sistem tersebut dinilai mampu menjaga kesuburan tanah, menjaga resiko erosi, serta menjaga keseimbangan lingkungan.
6: Jadi di pertanahan bukan cuma mengurus sertifikat, termasuk peduli terhadap lahan-lahan yang tidur, yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Justru masyarakat ini banyak mengelola lahan yang dataran tinggi. Kita tidak sadar itu semua mengakibatkan erosi. Kalau orang tidak tahu erosi, bahaya banjir sudah di situ. Baru kalau mau banjir, pemerintah yang disalah-salahkan. Katanya pemerintah tidak peduli dengan jalan, dengan got, mengakibatkan banjir. Padahal pemerintah, masyarakat, orang semua benar dan orang semua salah. Kan begitu. Tahu-tahu setinggian 45 derajat tetap orang memaksang-paksang biru. Sementara di biru itu tidak ada tanaman tahunan. Sehingga tidak ada lagi akar-akar tumbuh-tumbuhan yang dapat menahan air. Jagung yang orang harapkan bisa menahan air, kecil dia pe akar. Sehingga langsung ke masyarakat. Banjir lah.
1: Lamudin juga menyoroti masih adanya masyarakat yang mengelola lahan di wilayah dataran tinggi tanpa memperhatikan aspek konservasi lingkungan. Menurutnya, pengelolaan lahan yang tidak tepat dapat memicu kerusakan lingkungan seperti erosi dan banjir. Pendengar, Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan di Sekumperindak Provinsi Gorontalo terus melakukan pemantauan harga dan stok setiap hari sebagai langkah menjaga stabilitas harga sekaligus mengendalikan inflasi daerah.
2: Fluktuasi harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Provinsi Gorontalo dipengaruhi oleh kondisi pasokan dan ketersediaan barang. Pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan di Sekumperindak Provinsi Gorontalo terus melakukan pemantauan harga dan stok setiap hari sebagai langkah menjaga stabilitas harga sekaligus mengendalikan inflasi daerah. Pengawas Perdagangan di Sekumperindak Provinsi Gorontalo Rijaldi Lihawa mengatakan pemantauan dilakukan secara rutin di pasar-pasar rakyat yang tersebar di 6 kabupaten kota. Menurut Rijaldi, berdasarkan hasil pemantauan dalam 2 pekan terakhir, harga beras menunjukkan tren kenaikan. Selain itu, minyak goreng dan bawang putih juga masih berada pada level yang relatif tinggi. Sebaliknya, harga cabai rawit, bawang merah, dan tomat mulai mengalami penurunan seiring membaiknya pasokan di tingkat pedagang.
7: Beras, minyak goreng. Nah, minyak goreng juga kami lihat, kami pantau sudah mulai bergerak naik. Kalau untuk komoditi lainnya, kayak cabai rawit, bawang merah, tomat itu kemarin sudah bergerak turun. Komoditi yang bergerak naik lainnya itu bawang putih. Nah, bawang putih juga termasuk yang agak sulit dikendalikan karena bawang putih ini produksinya tidak ada di Gorontalo. Bahkan 99% kita bawang putih bergantung dari impor. Impornya dari negara Cina. Jadi seluruh daerah, seluruh provinsi bergantung dari impor. Hal itu yang menyebabkan harganya termasuk yang berfluktuatif di pasaran. Dan ini perlu kita antisipasi bersama oleh semua pihak. Kalau untuk beras sendiri, kita sementara mengupayakan pasokan dari luar daerah. Artinya kita bekerja sama dari provinsi tetangga kita, baik itu dari Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, ataupun Sulawesi Selatan. Tapi yang kami pantau terbanyak saat ini beras yang masuk itu dari Sulawesi Selatan yang masuk ke wilayah-wilayah kabupaten kota.
2: Yang menambahkan, selain melakukan pemantauan harga, pemerintah juga rutin menggelar pasar murah bersubsidi menjelang hari-hari besar keagamaan. Langkah tersebut bertujuan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Rustianita melaporkan.
1: Pendengar, ruang unit transfusi darah UTD Kota Gorontalo belum representatif untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat. Kondisi ini mendapat perhatian serius pemerintah Kota Gorontalo dan akan dilakukan perbaikan. Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea menyampaikan peralatan transfusi darah ini sangat vital sehingga harus membutuhkan ruangan yang representatif.
3: TMI juga itu tambah sulit karena terlalu kecil itu ruangan untuk donor. Sementara banyak peralatan sebenarnya dibandingkan dengan palamera itu kan cuma administrasi. Tapi lebih banyak peralatannya di donor darah, UTD. UTD Pak, ya. Makanya UTD kita perlebar agar supaya pelayanan pada masyarakat insya Allah akan lebih baik lagi.
1: Ada Nabiya menjelaskan peningkatan infrastruktur UTD ini upaya pemerintah dalam memberikan kenyamanan bagi petugas dalam bekerja sekaligus mempercepat dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan layanan donor maupun transfusi darah. Berikut sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia, Gorontalo.
0: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif, dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia, Gorontalo.

Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami mohon perhatian Anda untuk penyampaian radiogram berasal dari Usman Jurusita, Pengadilan Agama Gorontalo. Ditujukan kepada Meski Musa binti Mijon Musa dengan nik 7501095996910001, tempat dan tanggal lahir Ilomata 19 Juni 91, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP dahulu beralamat di Desa Hulawa, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, saat ini tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di dalam dan di luar wilayah NKRI sebagai termohon. Agar termohon datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 18 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Bertempat di Pengadilan Agama Gorontalo dengan alamat Jalan Ahmad Najamuddin nomor 22 Kota Gorontalo untuk didengar keterangannya sehubungan dengan perkara perdata yang diajukan oleh Rahim alias Rahim Dunggio bin Said Dunggio sebagai pemohon. Tertanda jurusita Usman. Dan berdengar pukul 6:58 waktu Indonesia Tengah, Anda masih akan kami temani. Tentunya Anda bisa terus dengarkan kami di streaming RRI Digital.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita awali untuk Gorontalo pagi ini dengan sesi pertama Kita Indonesia.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya.

Ya, peringat dimana-mana Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Untuk topik kita di sesi pertama, kita Indonesia mewujudkan sekolah sebagai ruang toleransi dan persatuan. Peringat, saat ini sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi ruang pembentukan karakter dan juga sekaligus nilai-nilai kehidupan. Di lingkungan sekolah, anak-anak ini mulai belajar mengenal perbedaan, baik dari latar belakang keluarga, budaya, latar belakang agama maupun karakter setiap individu. Karena itu pendengar, sekolah memiliki peran strategis untuk menanamkan sikap saling menghargai, menghormati dan hidup berdampingan dalam keberagaman. Penanaman nilai toleransi sebaiknya dimulai sejak usia dini melalui kegiatan belajar, bermain maupun interaksi sehari-hari. Ya, anak-anak dibiasakan untuk saling membantu, juga menghargai perbedaan pendapat serta tidak membeda-bedakan teman, ya. Jadi dari kebiasaan positif ini pendengar diharapkan menjadi bekal bagi mereka untuk membangun kehidupan bermasyarakat yang harmonis di masa depan.

0: Silakan mendengar, kami ajak Anda untuk bergabung di line telepon 0821-9664-8664. Pagi ini kita tersambung di ujung telepon bersama dengan Ibu Isnawati Lasimpala, Kepala TK Ki Hajar Dewantoro 11. Ya, assalamualaikum, selamat pagi Bu Isnawati.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Azhar. Iya. Apa kabarnya Kak Azhar?
0: Alhamdulillah, insyaallah Ibu Isna
1: Benang
0: juga
1: DP
0: sehat.
1: Benang DP ayam.
0: Itu kayaknya apa namanya? Satu tontonan menarik sekali tadi pagi ya, iya. Bu Isna ya. Iya, Bu Isna, ini mengapa penanaman nilai-nilai toleransi dan persatuan ini penting dilakukan sejak jenjang pendidikan anak usia dini, Bu?
1: Oke, terima kasih Kak Azhar. Memang kenapa nilai-nilai demokrasi itu penting bagi anak usia dini khususnya. Karena memang dari anak usia dini itu kita mulai membiasakan mereka atau memberikan pembelajaran pada mereka apa artinya persatuan atau kebersamaan. Karena biasanya ya anak-anak usia dini itu ketika mereka masuk dari mereka datang dari rumah, mereka punya sifat egois yang tinggi. Karena kenapa? Mereka beragam, ada yang anak tunggal, ada yang anak bungsu, ada anak kesayangan. Sehingga kita, ketika mereka sampai di lembaga atau di sekolah, ketika mereka bertemu dengan teman-teman dan beradaptasi dengan lingkungan, mereka merasa bahwa mereka itu yang punya semuanya. Sehingga kita sebagai pendidik punya kewajiban untuk mengikis itu. Bukan berarti kita menghilangkan, tapi mengikis itu. Ada beberapa hal yang harus memang kita kikis atau kita hilangkan, tapi ada juga yang harus kita pupuk. Misalkan contoh, ketika mereka bermain, tidak ada rasa egoisnya bahwa semua yang mereka pakai itu adalah milik bersama, tidak ada yang membeda-bedakan. Dan guru juga harus seperti itu, tidak ada yang membeda-bedakan. Walaupun itu anaknya siapa, walaupun itu seperti apa anak itu, kita tidak bisa. Karena apa? Kita ingin ada kebersamaan atau ada persamaan antara anak yang satu dengan anak yang lain. Nah, kita juga memupuk mereka untuk mau mempertahankan pendapat mereka. Bukan berarti tidak melihat orang lain. Ketika mereka misalkan mainan, mereka bawa mainan dari rumah. Saya selalu berkata begini, anak-anak tidak bisa bawa mainan dari rumah. Gitu. Kenapa? Karena ketika mereka bawa mainan dari rumah, pasti ada anak-anak lain yang ingin. Nah, ketika anak-anak lain yang ingin, dia akan mempertahankan itu. Karena itu hak-haknya. Sebenarnya, ketika dia mempertahankan itu adalah wajar-wajar saja. Karena itu memang miliknya dia. Hanya, kita akan ada pembelajaran bahwa ketika kita berbagi, itu lebih baik. Seperti itu. Sehingga ada kerjasama, ada demokrasi di dalamnya. Begitu juga ketika mereka menyampaikan pendapat. Anak-anak itu jangan kita lihat bahwa mereka itu tidak punya pendapat. Mereka punya pendapat. Ketika kita akan belajar akan muncul. Ketika kita akan ada pertanyaan-pertanyaan romantik pada mereka akan muncul beragam. Biasanya anak yang egois itu ketika ada temannya yang berkata dia akan menyela. Bukan begitu. Seperti ini begitu. Nah, itulah tugasnya kita para guru untuk bisa menjadikan itu sebagai satu pembelajaran bagi mereka.
0: Iya, Ibu Isna, untuk membiasakan anak-anak ya untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana di TK Ki Hajar Dewantoro sendiri, Bu?
1: Iya, betul. Kita kalau kita khususnya ya, pemerintah kota itu beringinan bahwa kota Gorontalo ada ruang belajar. Jadi semua begitu juga di sekolah. Nah, ketika anak-anak itu datang dengan berbagai macam perbedaan, kita punya kewajiban guru ya untuk mereka saling menghargai. Kebetulan ya saya di siswa baru saya ini ada anak yang ketika saya wawancara orang tuanya ternyata anak ini ada sedikit kelainan atau penyakit epilepsi gitu. Kemarin dia muntah. Ibu guru, dia sudah muntah ibu guru. Begini anak-anak, oh iya, ibu guru lihat. Saya kan tidak tahu, saya belum tahu. Ibu guru, dia muntah ibu guru, sudah. Anak-anak dia mungkin sakit, ya, dia mungkin sakit. Kita tidak bisa, anak-anak tidak bisa seperti itu. Jadi, saya tanya, ternyata ada seperti itu. Nah, itulah salah satu, itu tantangan bagi saya. Saya ingin, saya suka seperti itu, bahwa ada tantangan dan akan saya lihat sejauh mana ya di dalam anak-anak baru ini, akan saya lihat sejauh mana mereka peduli pada anak tersebut. Nah, itu yang saya akan evaluasi sekarang. Sejauh mana mereka akan begitu. Saya berkeinginan bahwa dia itu tidak akan dikucilkan. Karena bagi kami sama. Semua anak-anak itu sama. Jadi saya ingin membangun pada anak-anak bahwa anak temannya itu adalah sama dengan dia. Jangan ada dikucilkan. Biasanya anak-anak begitu. Ibu guru, DP muntah, ibu guru tadi, ibu guru, saya tidak mau baku tamanin dia. Seperti itu kan. Yeah. Itu tantangan bagi saya. Saya suka seperti itu. Saya ingin di setiap lembaga-lembaga itu ada tantangan-tantangan yang muncul dari anak-anak didik saya yang itu adalah jalan saya untuk membimbing mereka bahwa semuanya itu sama. Kebersamaan, tidak akan ada yang membeda-bedakan seperti itu.
0: Iya. Selain itu, tantangan yang dihadapi sekolah untuk membentuk karakter anak ya, agar punya sikap empati juga toleransi. Bagaimana, Ibu Isna?
1: Nah, itu biasanya datangnya itu dari mohon maaf dari orang tua. Kadang orang tua itu karena mereka mungkin sangat mencintai anaknya atau sayang menyayangi anaknya. Ketika kita di sekolah itu ingin membentuk karakter mereka itu, kadang orang tua itu ada yang ya mungkin cuma sepersekian persen yang tidak setuju. Bukan berarti tidak setuju karena mereka tidak ingin anaknya baik ya, kadangnya ada orang tua yang seperti itu, egoisnya juga sama seperti anaknya. Nah, kami itu tantangannya, saya ingin di dalam membentuk karakter anak-anak itu bukan hanya tugas kami sebagai guru pendidik, tapi tugas semua elemen yang ada dalam sekolah itu, termasuk orang tua atau siapa saja yang di situ, ya, apakah orang yang di kantin atau apakah cleaning service, apa siapa saja yang ada di lembaga itu, dia berhak, dia punya kewajiban untuk membantu anak-anak, pembentukan anak-anak, karakter anak-anak. Sehingga saya kemarin kebetulan saya sudah bikin rapat perdana dengan orang tua, saya sudah sampaikan beberapa program kami dan saya sudah katakan bahwa saya di sini berkeinginan bahwa semua sama dan saya ingin ada orang tua itu harus membantu, karena kalau hanya kami yang cuma di taman kanak-kanak itu paling lama itu kami berada dengan mereka itu 3 jam, yeah. Ya 2 jam setengah, 3 jam, terlalu sedikit waktu ketika kami ingin membentuk karakter anak, sementara di rumah paling banyak waktunya dengan orang tua. Jadi saya kemarin sudah menyampaikan beberapa program yang sudah sampaikan oleh pemerintah kota yang harus kami sampaikan pada orang tua, termasuk pada pembatasan penggunaan HP. Karena biasanya orang tua itu kalau saya, biar ibu guru tidak izinkan misalkan kasih HP karena mungkin anaknya somenan dikasih. Saya tidak ingin seperti itu. Jadi saya bilang pada orang tua murid, kalau memang apa yang sudah saya sampaikan, bantulah saya, bantulah kami pendidik untuk membentuk mereka. Karena tidak ada yang boleh membantu selain kita yang ada di lingkungan sekolah itu. Gitu.
0: Jadi ini peran orang tua juga perlu agar nilai-nilai toleransi yang diajarkan di sekolah ini bisa diterapkan di lingkungan keluarga, Bu Isna.
1: Betul. Jadi harus seperti itu, jangan putus. Saya selalu katakan bahwa kita tidak boleh putus, jembatannya tidak boleh putus, dalam arti bahwa ketika mereka mendapatkan membentukkan karakter dari lingkungan sekolah, minimal itu disampaikan kepada atau dilaksanakan di rumah. Karena biasanya kan sekarang kan ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ada bangun pagi, saya sudah sampaikan pada mereka. Apalagi sekarang kan lagi musim bola. Saya bilang begini, mama-mama sama bapak-bapak, kebetulan yang hadir juga ada ayah-ayah. Saya bilang, tolong di pagi hari itu, kan mereka harus bangun pagi. Bangun pagi, biar nanti semua pergi di sekolah, ini anak-anak, ini papa tidur ulang karena mengantuk balia bola. Jadi harus bangun. Biasakan mereka, ajak mereka untuk sholat, saya bilang. Karena 7 kebiasaan anak Indonesia itu termasuk situ, bangun pagi, beribadah, kemudian berolahraga. Ya sedikitnya mereka cuma jalan-jalan atau lari-lari kecil di depan, di samping atau di sekitar rumah mereka. Kemudian mereka harus makan yang bagus, saya sudah ingatkan. Makan yang baik, jangan cuma ibu-ibu malas, beli saja yang jadi. Beli saja sosis, beli saja geprek, beli saja apa saja, tolong dimasak. Kemudian mereka dukung atau berikan semangat untuk mereka sekolah. Karena sekolah itu penting. Pak Wali itu tidak ingin ada anak-anak di Gorontalo, khususnya Kota Gorontalo yang tidak bersekolah. Jadi harus bersekolah. Kemudian mereka diajak untuk biasa bermasyarakat, biarkan mereka bermain dengan teman-teman sebaya. Dan diusahakan pada malam hari mereka bisa tidur cepat supaya besoknya bisa bangun pagi lagi. Jadi seperti saya sampaikan pada orang tua, saya ingin mereka itu mendukung. Karena bukan untuk diri saya, untuk guru-guru saya, tapi untuk mereka juga, orang tua mereka. Kalau mereka mendukung, berarti mereka itu menyelamatkan anak-anak mereka juga.
0: Iya. Terakhir pesan ke para orang tua juga masyarakat ini untuk memperkuat ya, menjadikan sekolah sebagai ruang yang bisa mempersatukan dan juga menjadi ruang untuk memperkuat kebersamaan, Ibu. Silakan.
1: Ya, terima kasih. Pesan saya khususnya pada orang tua yang ada di sekolah saya maupun yang sekolah lain atau khususnya pada masyarakat umum, kami beringin keinginan bahwa dukunglah kami para pendidik untuk bisa membentuk bahwa di untuk anak-anak untuk bisa saling menghargai ketika mereka berada di lembaga, dan tolong bisa menyerahkan semuanya itu kepada kami guru, karena 2 jam setengah atau 3 jam waktu itu terlalu sedikit untuk kami bisa membentuk mereka. Jadi kami berkeinginan orang tua itu bisa mendukung kami dan menyerahkan sepenuhnya anaknya kepada kami. Jangan ada intervensi dari orang tua tentang apa yang sudah kami lakukan. Karena terus terang saja Kak Azhar, tidak ada guru yang akan memberikan anak-anak itu yang hal-hal yang tidak baik. Tidak pernah ada guru yang akan mengajarkan anak tentang yang negatif. Tapi semua guru itu mengajarkan yang positif, yang ingin generasi ini menjadi generasi yang luar biasa. Mungkin seperti itu, Kak Azhar.
0: Baik. Terima kasih Bu Isnawati Lasimpala, Kepala TK Ki Hajar Dewantoro 11, untuk waktunya bersama dari pagi ini. Selamat beraktivitas kembali, Ibu.
1: Iya, terima kasih Kak Azhar, sama-sama, selamat beraktivitas juga. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, masih ada waktu untuk Anda, silakan bisa bergabung di line telepon 0821 9664 8664.

Ya, pendengar, topik kita mewujudkan sekolah sebagai ruang toleransi dan persatuan. Silakan untuk Anda bisa bergabung juga di live Facebook RRI Gorontalo ya.

Ya, pendengar, di Gorontalo dikenal juga dengan nilai-nilai religius, budaya gotong royong, dan semangat kebersamaan, di mana sekolah memiliki tanggung jawab untuk terus memperkuat karakter peserta didik agar mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman. Ya, dengan demikian, sekolah ini benar-benar menjadi ruang yang aman, inklusif, dan juga nyaman bagi seluruh peserta didik dan juga untuk tumbuh dan berkembang.

0: Ya pendengar, kita cukupkan untuk topik kita di sesi pertama kita Indonesia. Kita masih akan kembali untuk Anda di topik sesi kedua, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Gorontalo.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya, pendengar di mana pun Anda berada, kita masuk di topik sesi kedua untuk Kopi Pagi, komentar dan opini pagi. Kita mengangkat topik lansia terlantar di kota Gorontalo, bagaimana penanganannya? Pendengar lanjut usia atau lansia, ini kita tahu bersama merupakan kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian dan juga perlindungan, terutama ketika memasuki usia yang tidak lagi produktif ya. Tapi di tengah perubahan sosial dan juga ekonomi, masih ada lansia yang hidup seorang diri, tidak memiliki keluarga yang merawat atau mengalami keterbatasan ekonomi sehingga masuk dalam kategori lansia terlantar. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah karena setiap warga negara termasuk lansia ini berhak memperoleh kehidupan yang layak, perlindungan sosial serta akses terhadap pelayanan dasar. Penanganan lansia terlantar tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga membutuhkan dukungan keluarga, masyarakat dan juga berbagai pihak agar tetap dapat menjalani masa tuanya dengan aman, sehat dan juga bermartabat.

Ya, peringat di Kota Gorontalo, Dinas Sosial melalui bidang rehabilitasi sosial terus berupaya untuk memberikan pendampingan dan juga pelayanan kepada lansia yang membutuhkan. Berbagai program bantuan juga ini juga, terus digulirkan, pendataan hingga kerjasama dengan berbagai pihak menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan para lansia. Silakan komentar Anda, pendengar, bagaimana mengenai lansia terlantar di Kota Gorontalo dan untuk penanganannya. Silakan 0821 9664 8664, kami buka untuk Anda.

Ya, line telepon 0821-9664-6664. Pagi ini juga Anda bisa ikuti untuk program ini di live Facebook RRI Gorontalo ya, juga bisa memberikan komentar di sana.

ya. Sayangnya tidak semua lansia ini menikmati kondisi tersebut. Jadi fenomena lansia terlantar ini menjadi persoalan yang semakin kompleks ya, terutama di Provinsi Gorontalo. Ya, kami masih berikan kesempatan untuk Anda mendengar di line telepon 0821-9664-8664. Bagaimana untuk lansia terlantar di Gorontalo ya, menurut Anda, apa mungkin di daerah Anda juga ada yang belum tersentuh oleh perhatian pemerintah ya?

Di sisi lain juga terdapat lansia yang sebenarnya masih memiliki keluarga, tapi hubungan sosial yang kurang harmonis ini menyebabkan juga mereka tidak mendapatkan perhatian. Ya, bahkan dalam beberapa kasus, lansia ini menjadi korban penelantaran ataupun eksploitasi ekonomi. Ya, kondisi ini tentu memerlukan perhatian serius. Lansia terlantar bukan hanya mereka yang hidup di jalanan, tapi seseorang yang dapat dikategorikan terlantar apabila tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, tidak memiliki penghasilan yang memadai, tidak memperoleh perawatan kesehatan, dan juga tidak memiliki keluarga yang bertanggung jawab. Indikatornya yang sering ditemukan diantaranya adalah tinggal seorang diri tanpa pendamping, mengalami keterbatasan fisik hingga sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan juga tidak memiliki penghasilan maupun jaminan sosial yang cukup. Ya, kondisi ini tentunya menunjukkan bahwa persoalan lansia terlantar tidak hanya berkaitan dengan kemiskinan, tetapi juga menyangkut aspek kesehatan, psikologis, juga administrasi kependudukan hingga hubungan sosial. Yang dikhawatirkan apabila tidak mendapatkan penanganan yang tepat, lansia terlantar ini pendengar berisiko mengalami penurunan kualitas hidup secara drastis. Ya, mereka lebih rentan mengalami malnutrisi, bahkan penyakit kronis yang tidak tertangani, gangguan kesehatan mental seperti depresi, kesepian, hingga meningkatnya risiko kematian akibat keterlambatan mendapatkan pertolongan. Ya. Ya, di Kota Gorontalo, Dinas Sosial juga memiliki peran penting melalui program rehabilitasi sosial bagi lansia. Penanganan ini dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari pendataan, asesmen kondisi sosial, juga pemberian bantuan kebutuhan dasar, pendampingan, hingga rujukan ke fasilitas pelayanan sosial apabila memang diperlukan. Ya. Langkah awal yang sangat penting adalah memastikan bahwa mereka ini, ya, datanya, itu selalu diperbarui dengan data yang akurat, juga pemerintah dapat lebih cepat menentukan bentuk intervensi, ya, yang sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing lansia tersebut. Masih ada waktu untuk Anda bergabung memberikan tanggapannya di line telepon 0821-9664-8664. Tanggapan Anda mengenai penanganan lansia terlantar yang ada di Kota Gorontalo, ya.

Masih ada satu topik lagi pendengar yang akan kami hadirkan untuk Anda di pagi ini ya. Anda bisa terus ikuti kami di streaming RRI Digital, juga update informasi pagi ini di portal resmi kami rri.co.id. Kita akan break untuk Anda ya, bisa kembali bergabung nanti setelah yang satu ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi. Bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.

Ya, peringkat kita masuk di topik sesi ketiga pagi ini, yaitu menjaga kualitas jalan di Gorontalo. Pendengar, pemeliharaan infrastruktur jalan yang prima di Gorontalo ini memegang peranan dalam menopang konektivitas wilayah, keselamatan pengguna jalan, serta juga laju roda perekonomian daerah. Sayangnya, beberapa titik krusial di Gorontalo kerap didera kerusakan parah yang mengganggu aktivitas harian warga. Salah satu contohnya adalah kerusakan jalan Roki Katili yang ada di Desa Hulawa yang sempat viral akibat kondisinya yang memprihatinkan serta terputusnya akses vital yang ada di Dusun Durian, Desa Buhu. Masalah ini juga diperparah oleh sistem drainase perkotaan yang buruk seperti terjadi di sepanjang jalan anggrek hingga air sering meluap ke badan aspal dan mempercepat pelapukan lapisan jalan. Akar penyebab kerusakan jalan di Gorontalo umumnya didominasi oleh dua faktor pendengar, yaitu faktor utama alam dan juga teknis. Ya, tingginya curah hujan yang juga memicu banjir bandang, erosi tebing sungai terdekat dan juga tanah longsor ini menjadi pemicu utama amblesnya struktur jalan,

Dan di sisi lain volume kendaraan yang terus meningkat juga serta lalu lalang kendaraan berat dengan muatan berlebih atau overloading ya. Ini secara terus-menerus mengikis daya dukung tanah dasar jalan. Jadi kurangnya pemeliharaan rutin pada saluran pembuangan air atau drainase ini juga menjadi faktor atau penyebab ya genangan air menetap lama di atas aspal sehingga secara perlahan merusak ikatan kimia aspal beton hingga menciptakan lubang-lubang dalam yang membahayakan keselamatan berkendara. Dan juga ini sudah berulang aduan-aduan disampaikan atau keluhan masyarakat disampaikan di program Halo RRI ya. Ada apa namanya? Jalan yang rusak sudah cukup lama ya. Sehingga berharap ini bisa segera disikapi oleh pemerintah untuk diperbaiki. Menanggapi tantangan ini juga Dinas PUPR Gorontalo terus berupaya mengambil langkah penanganan ya yang komprehensif dan juga berkelanjutan. PUPR memprioritaskan program peningkatan mutu jalan bukan sekedar tambal sulam biasa agar masa pakainya ini bisa lebih awet juga ya. Untuk lebih jelasnya nanti Anda bisa ikuti topik ini di jam 9 yang akan menghadirkan atau membahasnya bersama dengan narasumber ya. Dan Anda bisa saksikan di live YouTube RRI Gorontalo.

Ya, pendengar, Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo juga mulai menghimpun proposal usulan perbaikan jalan dari seluruh daerah pemilihan di Provinsi Gorontalo sebagai bahan penyusunan program pembangunan infrastruktur ya. Di mana di Warta Pagi tadi sudah Anda ikuti informasi, Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo Espin Tuli mengatakan pengumpulan usulan dilakukan hingga dari dapil 1 hingga dapil 6 agar kebutuhan pembangunan jalan di setiap wilayah ini bisa dipetakan secara menyeluruh. Menurutnya untuk Dapil 3 meliputi Kabupaten Gorontalo sejumlah proposal telah diterima diantaranya Desa Mentadio Timur, Desa Tuladenggi dan juga Desa Tokupo ya. Ya, pendengar silakan komentar Anda di line telepon 0821 9664864 ya.

Topik kita masih membahas menjaga kualitas jalan di Gorontalo ya. Kita masih akan kembali untuk Anda dengan topik ini. Tetap bersama kami di Pro 1.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ya, berikan kita masih kembali dengan topik menjaga kualitas jalan di Gorontalo ya. Kita masih buka untuk sesi interaktif Anda di 08219664864. Tentunya jalan ini salah satu infrastruktur dasar yang penting ya untuk menunjang kehidupan masyarakat. Jadi kondisi jalan yang baik ya, ini bisa memudahkan mobilitas warga, bisa menjadi faktor utama juga mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan juga mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pelosok gitu. Bagi masyarakat, jalan ini bisa dibilang urat nadi aktivitas sehari-hari ya. Setiap hari kita menggunakan jalan untuk berangkat kerja, ke sekolah ya, mengantar anak ke sekolah, menuju pusat pelayanan kesehatan, banyak sekali ya untuk kita bisa memanfaatkan fasilitas publik yang satu ini. Dari sisi ekonomi juga, perbaikan jalan ini memberikan dampak yang sangat signifikan ya. Kita sudah ada penelpon dari Ibu Mauce. Silakan Ibu Mauce.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, topik ini Pak, memang sudah dari dulu ya, banyak yang berkomentar melalui program Halo SWRI. Tetapi kayaknya sepertinya ya, orang-orang yang berkompeten tentang pengawasan jalan, tentang kerusakan jalan yang selama ini sangat-sangat dikeluhkan oleh masyarakat itu, Kayaknya super cuek aja. Karena diibaratkan seperti begini Pak Ajar, mulut ini kayaknya sudah lelah. Hampir seluruh wilayah banyak keluhan kerusakan jalan, namun sampai pada detik ini tetap ada yang mengeluhkan tentang jalan. Contoh saja, ada jalan yang sudah rusak, yang tebingnya itu sudah pada jatuh ke bawah, tetapi dengan beberapa bulan, beberapa minggu, beberapa saat hanya difoto-foto-foto terus, tetapi realisasinya belum ada sampai sekarang. Nanti bagaimana? Mungkin itu dari saya Pak Ajar, nanti baik, berkembang berikutnya. Bagaimana memperhatikan jalan yang ada di Provinsi Gorontalo? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Moce dari Bolemo ya. Ya, komentar lainnya silakan setelah Ibu Moce, kita masih berikan kesempatan untuk Anda 08219664664. Ya, tentunya pendengar, perbaikan jalan ini menjadi salah satu langkah strategis untuk membuka wilayah-wilayah yang terisolir ya, daerah yang sebelumnya sulit dijangkau juga dapat lebih mudah terhubung dengan pusat pemerintahan ketika aksesnya juga bagus gitu ya. Karena kata Ibu Moce ini sudah cukup banyak aduan-aduan masyarakat terkait dengan jalan rusak ya, yang tentunya butuh perbaikan ya. Yang ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, masyarakat juga memiliki peran untuk menjaga kualitas infrastruktur yang nantinya dibangun ya, ketika atau setelah diperbaiki. Dan kesadaran untuk tidak merusak fasilitas umum ini menjaga saluran drainase agar tidak tersumbat dan lain-lain, dan melaporkan langsung kerusakan jalan sejak dini akan membantu memperpanjang usia jalan dan mengurangi biaya perbaikan di masa mendatang ya. Pendengar, kita akan bahas kembali untuk topik ini di jam 9. Ya, Anda bisa ikuti kembali nanti di Dialog Gorontalo pagi ini. Anda bisa bergabung nanti bersama dengan narasumber, akan membahasnya lebih jauh lagi mengenai topik untuk menjaga kualitas jalan di Gorontalo, yang menghadirkan narasumber dari PUPR Kota Gorontalo, juga kabupaten ya. Dan Anda bisa bergabung nanti di line telepon juga 08219664864. Kita akhiri kebersamaan kita untuk pagi ini pendengar. Saya Azhar Yusuf dan juga gatekeeper bertugas Andika Desriansa Mahmud ya. Kita akan jelang penyampaian warta berita di jam 8 waktu Indonesia Tengah dari Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia Programa 3.

menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi. Bersama kami dalam Gorontalo.

Tikar Kuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain.

0: sampaikan independensi BI. Nah itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini.
1: Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perubahan dan perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan.